0: pesan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
1: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya.
2: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zey. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
0: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Pedan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin

0: data sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
8: tentu
7: untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, Peringkat 21, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat, sudah kita simak tadi ya informasi ataupun juga berita aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ya, baik, ini di studio menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali merangkai kebersamaan ini masih dalam bingkai Riau Pagi. Nah, pendengar, untuk Anda yang akan tentu juga nanti melakukan berbagai kegiatan aktivitas di luar rumah, di luar ruangan ya, dan ingin juga mengupdate, ingin mengetahui bagaimana perakiran cuaca sepanjang hari ini, ya kami akan hadirkan nanti informasinya untuk Anda pendengar pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan simak nanti informasi, kami hadirkan laporan langsung dari RTMC Ditlantas, dari BMKG ya, dari BMKG Kota Pekanbaru yang akan melaporkan langsung informasi perakiran cuaca hari ini. Jadi untuk itu, pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya, ya, kita akan update juga informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan pendengar langsung laporannya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, pendengar, ya, kita simak selengkapnya dalam laporan disampaikan langsung oleh Yudhistira. Laporan Anda, Yudhistira.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hingga sore hari, cuaca kita diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara untuk dini harinya, wilayah Kabupaten Pelawan, Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Terdapat peringatan dini untuk hari ini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%. Untuk angin berasal dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 516 titik. 38 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 19 titik, Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Kampar 1 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 7 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 4 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan

0: memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan kita berada di menit 53 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Masih kita rangkai kebersamaan dalam Bingkai Riau Pagi dengan ragam program siaran ini masih akan terus kami hadirkan, dan juga tentu akan kami lengkapi kebersamaan kita dengan juga menghadirkan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah, pendengar, ya, ini memiliki kendaraan bermotor tentu bukan hanya tentang kemudahan dalam beraktivitas saja yang perlu kita ingat ya. Tetapi ini juga disertai dengan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu kewajiban kita ini pendengar adalah dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu. Jadi pajak yang dibayarkan masyarakat ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik hingga keselamatan berlalu lintas. Nah, bagi kita pendengar masyarakat Riau secara umumnya, ini ada kabar baik ya. Saat ini ada kabar yang tentunya juga mungkin Anda nanti-nantikan. Ya, jadi pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Riau, pendengar, menghadirkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi administrasi yang berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Artinya selama bulan Agustus ini, pendengar. Jadi melalui program ini, masyarakat atau kita yang memiliki tunggakan pajak kendaraan berkesempatan mendapatkan keringanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk kembali tertib membayar pajak sekaligus juga meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di Provinsi Riau. Lalu mungkin muncul beberapa pertanyaan ya, siapa sih yang dapat memanfaatkan program ini? Bagaimana juga syarat dan mekanismenya? Lalu apakah memang seluruh jenis kendaraan bisa mengikuti program ini? Dan apa manfaat yang dirasakan masyarakat maupun juga pemerintah daerah dari kebijakan tersebut, pendengar? Jadi untuk itu, ini semua akan kita bahas secara lengkap bersama dengan para narasumber yang akan hadir menyapa Anda di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber dari Bapenda Provinsi Riau, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Riau, serta dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau ya, dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Untuk Anda pendengar Pro 1, nanti juga bisa bergabung berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon ataupun juga di WhatsApp Pro 1 melalui via pesan singkat. Jadi silakan nanti Anda berpartisipasi langsung. Line telepon akan kami buka 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767793991 ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga tanggapan Anda seputar program pembebasan pajak kendaraan bermotor ini yang ini juga bersempena dengan hari ulang tahun Provinsi Riau 2026 ini, pendengar. Jadi untuk itu silakan nanti bergabung bersama kami, kami hadirkan Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini, pendengar, dengan judul khusus topik akan kita bahas pembebasan pajak kendaraan bermotor. Di Dialog Interaktif pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya, Anda juga bisa menyaksikan dialog yang Anda dengarkan nanti itu melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami, pendengar, TikTok RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih merangkai kebersamaan dalam Bingkai Riau Pagi, dan seperti tadi yang telah kami sampaikan juga untuk Anda di sesi kita sebelumnya ya. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, kita akan menyimak sebuah program yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bersama dalam dialog teraktif Riau Menyapa dengan pembahasan khusus ya, pendengar, yang akan kami hadirkan, yaitu terkait dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan juga penghapusan sanksi administratif. Kami hadirkan di dialog interaktif Riau Menyapa.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas serta juga keberkahan dalam menjalankan tugas ataupun juga tanggung jawab kita masing-masing pendengar ya. Senang sekali saya Suci Ranslia masih bisa menyapa Anda. Kita bersua saat ini melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi khusus dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Nah, pendengar, ini memasuki bulan Agustus ya, masyarakat Provinsi Riau mendapatkan kabar yang tentu bisa dikatakan ini menggembirakan, sangat dinantikan juga, yaitu diberlakukannya program pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terutang sekaligus juga penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang berlangsung selama 1 bulan, pendengar, yaitu dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, yang ini juga tentu berdasarkan keputusan Gubernur Riau, dan ini juga dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Riau di tahun 2026 ini, pendengar. Jadi program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah provinsi kepada masyarakat ya, sekaligus juga untuk menjadi momentum ya untuk kita meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbarui data kendaraan bermotor dan memperkuat penerimaan daerah guna mendukung pembangunan yang semakin merata. Jadi memang tahun ini terasa semakin istimewa karena memang bertepatan juga dengan semangat hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Nah, pendengar, ada pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu tentang pembebasan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi administratif. Nah, membahas ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir tentunya beberapa orang narasumber yang berkompeten di bidangnya, karena untuk program ini pendengar keberhasilannya ya mungkin tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Bappenda Provinsi Riau tetapi juga memerlukan sinergi bersama Ditlantas Polda Riau, PT Jasara Harja, pemerintah kabupaten kota hingga juga tentu partisipasi aktif dari kita sebagai masyarakat. Untuk itu pendengar Pro 1, kita akan menyapa narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru pada pagi ini. Terlebih dahulu saya menyapa Kepala Bappenda Provinsi Riau, ada Ibu Nino Wastikasari SEMSI. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Ibu?
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Mungkin mikrofonnya mohon maaf sebelumnya boleh ditarik ke depan Ibu. Pendengar kita agar bisa jelas ini mendengarkan suara dari Ibu Nino. Ini sapaan hari-harinya Bu Nino Bu ya?
2: Siap.
1: Baik. Kita juga bersama dengan saya sapa ada Kompol Nino Vino ya, Kompol Vino Lestari SIK MSIMM, ini kasih STNK Subdit Regideng Ditlantas Polda Riau. Selamat pagi Pak Vino.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, semoga kita semua sehat selalu.
1: Amin ya, semoga Pak Vino juga sehat selalu, amin, sukses juga dalam aktivitasnya. Dan kita juga bersama dengan Bapak Muhammad Hidayat SE, ini Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Riau. Selamat pagi Pak Muhammad Hidayat, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci, iya. Roslia. Betul. Serta para pemirsa seluruh Riau.
1: Iya baik. Iya Pak Vino, Bu Nino dan juga Pak Hidayat. Ini kita akan undang juga nanti ya atensi dari pendengar kita yang barangkali di luar sana, pendengar kita ingin berpartisipasi ya, ingin menanyakan berbagai hal mungkin seputar pajak kendaraan bermotor, layanan SAMSAT, STNK hingga mungkin perlindungan Jasara Harja. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 silakan nanti bergabung berpartisipasi jika memang ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan. Bergabung di dialog ini melalui line telepon 0761251111 atau juga bisa berpartisipasi bersama kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Kami sampaikan juga untuk Anda pendengar, ini untuk Dialog Interaktif Riau Menyapa Anda juga bisa dengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Dan untuk dialog yang Anda dengarkan ini juga Anda bisa saksikan di dua live streaming kami ya, di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial TikTok RRI Pekanbaru. Silakan juga layangkan pertanyaan, saran, masukan, opini terbaik Anda di kolom komentar dua media sosial kami tersebut. Baik, tentunya Bu Nino, ya Pak Vino dan juga Pak Hidayat, sebelum kita menyapa pendengar kita yang ingin berpartisipasi, tentu saya mungkin ingin mengawalinya ke Bu Nino terlebih dahulu. Bu Nino ya, ya. Ini selaku Kepala Bapenda Provinsi Riau. Bu Nino, ini yang melatar belakangi pemerintah kita menghadirkan program yang bisa dikatakan ini dinantikan juga oleh masyarakat, pembebasan pajak kendaraan bermotor khususnya di bulan Agustus 2026 ini. Bagaimana Bu Nino?
2: Ya, jadi latar belakang kenapa program ini kita laksanakan, tentu bagaimana pemerintah Provinsi Riau membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
1: Yeah.
2: Nah, ini juga dilaksanakan dalam rangka HUT Riau yang ke-69 pada tanggal 9 Agustus nanti, dan HUT RI yang ke-81.
1: Yeah, betul.
2: Kenapa program ini kita laksanakan?
1: Baik, itu yang jadi latar belakang kita ya dari pemerintah untuk memang menghadirkan program ini selama bulan Agustus ini.
2: Iya, selama bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus.
1: Sudah dimulai berarti dari tanggal 1 kemarin?
2: Dari tanggal 1 kemarin udah mulai.
1: Oke, baik. Jadi mungkin bisa kita jelaskan lagi kepada pendengar, mengapa ini ya dipilihnya bulan Agustus ini? Adakah mungkin hal lain selain dua hari jadi tadi mungkin, Bu Nino?
2: Enggak ada, karena memang bagaimana Pak Gubernur ya terutama memberikan bagaimana masyarakat, meringankan masyarakat lah dalam rangka HUT Riau juga memberikan hadiah kepada masyarakat.
1: Dari pajak ya masyarakat, ini kita kembalikan lagi kepada masyarakat dan bahkan diberikan keringanan begitu dalam pajak ini. Jadi seberapa besar ini Bu Nino harapan pemerintah kita ini untuk mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak setelah adanya program ini atau bahkan berakhir ya nanti program ini Bu Nino?
2: Ya, kami mengharapkan program ini berjalan sukses ya, seperti kita harapkan sebelumnya. Kalau misalnya berapa target yang akan kita capai, tentu sebesar-besar target yang kita raih. Karena untuk pelaksanaan ini kita sudah menambah jam pelayanan.
1: Seperti apa?
2: Sejam pelayanan biasanya sampai jam 2 siang, jam 3 kita mundur sampai 1 jam ke belakang. Nah itu kita laksanakan di seluruh kantor pelayanan Samsat di Provinsi Riau.
1: Untuk harinya Bu Nino?
2: Dari hari Senin sampai hari Sabtu pelayanan,
1: dan tetap itu kita sampai sore juga ya.
2: Iya, penambah tetap 1 jam setiap pelayanan.
1: Baik. Nah ini sangat mempermudah ya, jadinya waktu bagi masyarakat sangat kita berikan space lebih besar lagi. Artinya tidak ada lagi tidak ada lagi alasan lainnya untuk apalagi masalah waktu begitu Bu Nino ya.
2: Iya, betul. Okay, lagian sekarang kan selain mungkin waktu pelayanan Samsat yang terbatas, kita kan juga punya program Signal ya Pak ya, yang nasionalnya itu bisa 23 jam
1: online.
2: Itu dalam online.
1: Baik, jadi kita bisa datang langsung ataupun juga melalui online. Nah online ini mungkin di awal ini juga bisa jelaskan bagaimana ini untuk mekanismenya Bu Nino.
2: Online itu yang Signal ya, itu memang program yang dilaksanakan oleh Dirlantas Pusat ya Pak Sino. Ini kebetulan punya Polri memang Signal ini. Kami kalau Samsat kan pelayan langsung Mbak.
1: Iya.
2: Yang kantor-kantor Samsat itu memang Bapenda. Tapi kalau Signal itu Polri yang punya.
1: Oke, baik, saya ke Pak Vino. Pak Vino, ini sudah dijelaskan yang melatar belakangnya adanya program ini kita canangkan, bahkan sudah dimulai dari tanggal 1 Agustus kemarin hingga nanti berakhirnya 31 Agustus. Ini kalau kita berbicara tentang pajak, jadi masyarakat sering menganggap pembayaran pajak kendaraan itu hanya berkaitan dengan Bapenda. Padahal ini ada proses registrasinya juga, ya ada identifikasi kendaraan yang memang menjadi bisa dikatakan wewenang Polri. Nah, mungkin bisa dijelaskan lantas perannya dalam program ini apa ini Pak Vino?
3: Baik, terima kasih. Jadi terkait kami dari kepolisian khususnya di Direktorat Lalu Lintas dalam kegiatan pemutihan ini memang sekali lagi kegiatan ini kami laksanakan secara bersama-sama, tidak berjalan sendiri, baik dari Bapenda, kepolisian maupun dari Jasara Harja. Kemudian terkait dari kami memang betul ada sinergi antara Bapenda dengan di kepolisian terkait registrasi. Jadi memang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa STNK yang sah itu berdasarkan undang-undang berlaku selama 5 tahun. Di mana setiap tahunnya harus melaksanakan pengesahan. Sehingga ketika STNK itu sudah melakukan pengesahan, berarti STNK itu sah.
1: Yeah.
3: Kapan pengesahan itu muncul? Ketika masyarakat setelah membayar pajak. Nah, jadi itu bersinergi dia. Jadi bisa dapat diindikasikan apabila ada masyarakat yang belum membayar pajak, otomatis dia belum melaksanakan pengesahan tahunan. Nah, secara aturan di jalan atau secara aturan yang berlaku bahwa STNK itu dianggap tidak sah dan bisa kita laksanakan penindakan berupa tilang apabila kita temukan. Jadi kalau kita bicara korelasi dan sinergi antara Bapenda dan kami memang sangat sangat sangat kental sekali. Karena memang saling bersinergi dan kami juga harus melaksanakan registrasi terhadap kendaraan tersebut. Dan sekali lagi terkait program pemutihan ini, kami sangat mensupport dan memang kami juga sudah beberapa kali berdiskusi. Jadi memang momennya sangat baik di bulan Agustus ini, di samping merayakan kemerdekaan 17 Agustus, juga melaksanakan hari kelahiran Provinsi Riau, dan juga hari kemerdekaan bagi masyarakat yang menunggak pajak. Nah, jadi harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan apa yang menjadi target dan harapan kami juga bisa terwujud dengan program ini.
1: Begitu. Nah, ini luar biasa pendengar ya, kemerdekaan ini bagi masyarakat yang menunggak pajak, ada pemutihan kita lakukan begitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui pendengar, sinergi yang memang dilakukan. Kalau untuk saat ini pelayanan apa saja ini Pak Vino yang kita bisa katakan diberikan petugas selama pelaksanaan program pembebasan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor ini?
3: Ya baik, dalam pelayanan memang sudah berjalan, namun yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nino, kita tambahkan jam pelayanan. Jadi di masing-masing pelayanan kita tambahkan waktu selama 1 jam, sehingga memberikan waktu lebih panjang kepada masyarakat untuk melaksanakan proses pengesahan maupun pembayaran pajak. Kemudian juga kita sudah berjalan beberapa kegiatan bersama, seperti kita ada tanjak, kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kita laksanakan, dan salah satu tadi sudah disampaikan ada signal, di mana signal ini adalah aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat dalam mempermudah untuk proses pembayaran pajak. Dan alhamdulillah untuk di kita kemarin sudah kita laksanakan sinergi juga dan bisa dilaksanakan 23 jam, artinya dalam 1 hari penuh bisa diakses untuk melakukan proses tersebut. Begitu.
1: Baik, nanti boleh kita jelaskan detail dari aplikasi Signal ini ya, boleh, Pak Vino ya. 23 jam ini bisa diakses, jadi ini sangat mempermudah sekali. Baik, masih ke Pak Vino. Pak Vino, ini dengan adanya program ini artinya memang harus ada hal yang perlu kita lebih ditingkatkan mungkin ya. Ini contohnya juga dari partisipasi masyarakat akan membludak. Kesiapan seluruh jajaran kita bagaimana juga ini, Pak Vino?
3: Ya baik, kami sudah berkoordinasi juga dengan Bapenda, dengan Jasara Harja. Yang pertama, kita siapkan pelayanan tadi yang kita sampaikan, waktu yang lebih bertambah, kemudian personil juga kita siap siagakan, kemudian juga beberapa akses untuk masyarakat melaksanakan antrian, menunggu juga kita tingkatkan, dan juga mungkin kita siapkan ya minuman ataupun snack kecil untuk masyarakat yang menunggu. Memang berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, dengan adanya program pemutihan ini akan ada lonjakan masyarakat yang akan membayar pajak,
1: pastinya,
3: akan ada peningkatan. Oleh karena itu kami bertiga dari Bapenda, kemudian dari Jasara Harja juga, kita sudah berkolaborasi, kita sudah mempersiapkan semua sarana prasarana untuk menerima masyarakat yang akan membayar pajak selama proses pemutihan ini.
1: Artinya sudah kita siap-siapkan dengan matang lah segala sesuatu halnya, persiapannya Pak Vino ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 silakan kami sampaikan kembali, Anda boleh bergabung berpartisipasi di line telepon 0761 25111. Ya, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan yang tentunya juga berkaitan khusus dengan topik ini, atau di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Saya ke Jasara Harja, ada Pak Hidayat nih. Pak Hidayat, ya di awal nih Pak Hidayat, mungkin masyarakat kita banyak mengenal Jasara Harja itu kadang ketika hanya terjadi kecelakaan, Pak Hidayat ya. Tapi sesungguhnya ini kan perannya jauh lebih luas ya Pak Hidayat. Mungkin di awal ini boleh dijelaskan Pak Hidayat.
4: Ya, terima kasih Bu Suci dan para pendengar sekalian. Seperti kita ketahui bahwa Jasara Harja merupakan bagian dari kesamsatan ya, di mana sebagai koordinator adalah dari kepolisian, kemudian Bapenda, terus kemudian baru Jasara Harja. Bu Suci, Jasara Harja khususnya di Kanwil Riau ya, sebagai bagian dari tim pembina samsat, sangat memberikan dukungan penuh atas kebijakan dari Pak Gubernur dengan memberikan penghapusan denda SWD KLLC tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Jasara Harja juga berpandangan bahwa program relaksasi ataupun pemutihan ini tidak hanya sebagai salah satu bentuk pendorong pembayaran pajak, tetapi juga merupakan kesempatan dalam pemuktahiran data kendaraan bermotor. Di mana data kendaraan bermotor yang menunggak itu sampai dengan periode Juli 2026 yang lalu, itu baru 41,83% saja, Bu Suci. Jadi seluruh Riau.
1: Belum setengah berarti.
4: Dari data yang kami kolek ya. Jadi kepatuhan masyarakat itu udah baru 41,83%. Sehingga data kendaraan yang menunggak ini nantinya akan terbarukan begitu ya.
1: Iya.
4: Sebagai registrasi ulang pada saat program ini berjalan. Sehingga ini salah satu momen yang sangat bagus bagi saudara-saudara kita, warga Riau, untuk bisa berpartisipasi demi Riau yang lebih maju.
1: Iya, seperti itu. Baik, nah mungkin juga Pak Hidayat ya, hubungan membayar pajak kendaraan, nah ini dengan perlindungan yang diberikan Jasara Harja, bagaimana ini kita sosialisasikan kembali untuk pendengar?
4: Ya, ini merupakan satu korelasi yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi seperti pembayaran pajak, terus kemudian proses identifikasi ini sangat berkaitan erat dengan kami dari Jasara Harja. Di mana kalau Jasara Harja itu berkaitan dengan pembayaran di Samsat ya, untuk membayarkan santunan bagi korban-korban kecelakaan yang ada di wilayah Riau. Sebagai ilustrasi saja ini Bu Suci.
1: Ya.
4: Pembayaran santunan itu sampai dengan 31 Juli kemarin ya, itu sebesar 43 miliar. Kalau dibandingkan dengan 2025, itu 39 miliar. Jadi ada peningkatan sekitar 1,68 miliar. Dan ini kami sangat-sangat peduli ya, di mana kami juga seperti tim pembina Samsat yang lain, bahwa pembayaran yang dilakukan SWD KLJ melalui mekanisme Samsat itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas, yang menjadi skala prioritas kami seperti itu.
1: Iya, oke, baik. Saya ke Ibu Nino kembali, Bu Nino. Bisa mungkin juga kita rincikan ya terkait dengan program ini, Bu Nino ya, siapa saja yang sekiranya berhak memperoleh program ini, ataupun juga adakah mungkin syarat administrasi yang juga ini perlu dipersiapkan masyarakat untuk sebelum berlangsungnya proses pembayaran pajak ini?
2: Tentunya kegiatan ini kan untuk seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor ya, Mbak, mulai itu roda 2 maupun roda 4. Nah, wajib pajak bisa mendatangi kantor-kantor Samsat terdekat dengan membawa dokumen-dokumen keaslian, misalnya seperti KTP dan STNK yang berlaku.
1: Baik.
2: Pembayaran.
1: Oke, itu saja mungkin perlu dipersiapkan.
2: Iya, kalau untuk perpanjang setahunan, kalau untuk yang 5 tahun membawa dengan BPKP.
1: Baik, itu harus dibawa.
2: Harus dibawa.
1: Oke.
2: Kendaraannya juga mesti dicek fisik kan kalau 5 tahunan.
1: Baik, nah ini kan istilah bebas pajaknya, pembebasan pajaknya. Dijelaskan mungkin agar lebih detail dari pendengar kita, mungkin ada yang masih bingung nih. Maksudnya bagaimana ini, Bu Nino?
2: Iya, jadi dalam keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 511 garis miring 7 Romawi garis miring 2006 tentang pembebasan pokok pajak kendaraan motor berhutang dan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan motor, itu maksudnya bahwa skemanya masyarakat cukup membayar pokok pajak tahunan berjalan dan satu tahun pokok tunggakan. Sementara seluruh sisa tunggakan pokok serta denda administrasi akan dihapus sesuai ketentuan berlaku. Jadi maksudnya kalau misalnya nih Mbak Suci punya kendaraan yang mati pajak 5 tahun, berarti pokok yang dibayar cuman tahun 2026 sama tahun 2025. Yang di belakangnya dihapuskan semua termasuk dendanya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Nah, baik. Jadi dimanfaatkanlah program ini sebaik-baiknya, pendengar ya. Di ujung telepon Bu Nino, Pak Hidayat dan juga Pak Vino, ini pendengar kita ada yang bergabung. Tampaknya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak. Dengan siapa Pak?
5: Saya Arnold di Ahmad Yani.
1: Pak Arnold?
5: Iya.
1: Iya, di Ahmad Yani. Silakan Pak Arnold.
5: Gini mau bertanya kan, apakah pajak saya kan ada lebih dari 5 tahun mati. Terus kan pengurusan itu terus sama orang tua sudah tidak ada ketemu KTP-nya kan orang tua sudah meninggal.
1: Iya.
5: Nah, ketika nanti kita membayar pajak kan kita tidak tahu ada namanya pelanggaran ekle ya, kamera setiap di lampu merah itu. Nah itu dendanya nanti seperti apa kalau kita ingin menghidupkan kembali atau membayar pajak kita kembali? Terus apakah ada masih berlaku pemblokiran pajak jika tidak membayar sudah atas 5 tahun?
1: Baik, itu saja Pak Arnold.
5: Ya.
1: Terima kasih Pak Alnor ya. Oke, baik. Silakan untuk Anda juga pendengar lain Pro 1 yang ingin bergabung berpartisipasi, kami hanya buka di 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Halo Rari, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi.
1: Dengan siapa Bapak?
6: Dengan Azuri di Jalan Yosudarso.
1: Pak Azuri di Jalan Yosudarso. Silakan Bapak.
6: Ya, terutama selamat pagi kepada Ibu narasumber, Ibu Nino. Kemudian Pak Nino, pemberi pajak. Bapak, siapa tadi namanya?
1: Pak Hidayat dari Jasara Harja.
6: Pak Hidayat dari Jasara Harja. Yang ingin saya tanyakan ini Bu. Saya punya kendaraan sepeda motor ke Cirebon. Udah habis ini 5 tahun nih pajaknya, harus dicek kembali. Cuma saya nggak punya kaca spion. Kapnya udah hancur, lampunya nggak ada. Malu langsung angkat sawit.
1: Jadi aslinya.
6: Jadi kalau saya bawa cek nanti ke kantor itu, saya khawatir nanti nggak diterima itu uang saya, karena perlengkapan bisinya nggak ada.
1: Motornya tidak sesuai dengan awal beli, begitu mungkin ya?
6: Iya, spionnya sudah nggak bisa lagi dipakai. Kap-kapnya sudah hancur semua, lampu besarnya nggak ada. Tapi kalau PPKB, SNK saya bayar tiap tahun, saya bayar tiap tahun. Bahkan dua bulan 8 Agustus, tanggal bulan Agustus ini, pajak yang 5 tahun itu loh Bu, yang harus saya bayar ini.
1: Iya, itu harus ada cek fisik juga itu.
6: Bisa dibayar lewat online aja atau mau dibawa kendaraan yang sudah mulai lewat itu ke Polda atau gimana itu Bu. Itu aja Bu, terima kasih.
1: Ya, satu lagi Bu. Iya, silakan.
6: Saya minta. Kalau ke KTP itu gratis. Pajak-pajak udah mulai digratiskan. Kalau bisa pembuatan SIM itu Bu.
1: Untuk SIM?
6: Iya, jadi mulai anak masuk SMA, mulai dia pengenalan MOS, apa itu mau pengenalan lingkungan sekolah. Sebaiknya mereka tuh diberi pelajaran. Oleh Pak Lantas dan Pak Tino ini lah mungkin diundang tuh semuanya, dilatih dari situ. Diberikan pelajaran tentang peraturan lalu lintas. Kemudian diberikanlah SIM gratis untuk para pelajar yang kelas 1 itu, kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP itu.
1: Khususnya untuk pelajar ya.
6: Jadi tidak ada lagi. Satu lagi Bu, ini masih panjang ini Bu, kalau Ibu masih bersedia.
1: Silakan terakhir Pak Zuri.
6: Terakhir ini, balap liar yang terjadi kapan hari Minggu itu Bu. Di Stadion Kaharudin ini. Hampir tiap sore itu polisi kewalahan untuk mengatur. Kadang-kadang ada polisi, kadang-kadang nggak ada polisi. Kalau semalam itu nggak ada polisi, aku pulang baru ribut nggak tanggung di situ. Boleh lihat polisi nggak ada, wah kenapa sudah meraung-meraung. Ya mohonlah sekiranya ya, entah dari Poltabes, entah dari Polsek Rumbai. Untuk menegaskan para anak-anak kami yang masih muda-muda itu yang suka menyebut. Demikian saja Bu, selamat pagi Bu, selamat bekerja, semoga Anda sukses selalu.
1: Amin Pak Azuri, terima kasih. Amin. Pak Azuri di Jalan Yosudarso. Ya sudah dua pendengar kami sapa. Ya untuk Anda yang lain juga silakan berpartisipasi 0761251111. Kita sebelum rehat satu telepon ya, kita sapa ya Pak Hidayat, Pak Vino dan juga Bu Nino, nanti boleh ditanggapi sekaligus. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Sudah tersambung Bapak, Ibu, silakan. Halo. Baik, tampaknya belum tersambung ya dengan benar. Ini coba diulang kembali 0761251111, atau jika mungkin Anda kendala pada jaringan ataupun sinyal pendengar ya, boleh juga di via WhatsApp Pro 1. Anda bisa kirim pesan kepada kami pendengar 0811767391. Halo Reri, selamat pagi.
7: Halo.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa ini?
7: Saya Nur dari Marpoyan.
1: Nur di Marpoyan, silakan.
7: Nah, jadi Ibu, saya kan membeli motor bekas, tapi pajaknya itu sudah mati bertahun-tahun. Apakah kalau seperti itu didenda juga, Bu?
1: Baik, beli motor bekas tapi ini pajaknya sudah mati bertahun-tahun, iya, begitu ya. Oke, itu saja, Mbak Nur. Ya, terima kasih. Ada pendengar kita ini ya, sepertinya kakak kita panggil ini. Ada 3 telepon ya. Waduh. Kita rehat dulu sejenak pendengar, nanti akan kami terima kembali atensi Anda dan apa yang telah disampaikan ini akan ditanggapi oleh narasumber kita setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Dialog Interaktif Riau menyapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Ya, pendengar Pro 1, kita kembali melanjutkan kebersamaan ini masih dalam dialog teraktif Riau Menyapa ya, dengan pembahasan khusus yang tentu masih akan kita ulas lebih dalam terkait dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor. Ini juga bersepena dengan hari jadi Provinsi Riau dan juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada program yang bisa Anda bisa dikatakan Anda nikmati begitu ya sebagai kita masyarakat Provinsi Riau selama bulan Agustus ini, pendengar. Ya, kita masih bersama sama juga dengan beberapa orang narasumber di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Kepala Bapenda Provinsi Riau Ibu Nino Wastikasari, ada juga Kasies dan Kasubdit Regi dan Ditlantas Polda Riau Bapak Kompol Vino Lestari dan juga Bapak Muhammad Hidayat yang merupakan Kepala PT Jasa Raharja Kanwil Riau. Sudah tiga pendengar tadi ya, Bu Nino, Pak Vino dan Pak Hidayat yang kita sapa dari atensi pendengar. Mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan ini ataupun juga menerima atensi dari pendengar kita yang lain, boleh terlebih dahulu ditanggap tapi Ibu, ini mengingat waktu kita yang singkat ini ya, ada Pak Arno, Pak Azuri dan Ibu Nur tadi yang bergabung. Saya ingin mungkin tanggapan di awal Bu Nino, silakan.
1: Terima kasih pada pendengar telah memberikan pertanyaan tiga ya, dari Pak
0: Arno,
1: Azuri. Pak Azuri dan Mbak Nur.
0: Iya.
1: Nah, dari tiga pertanyaan ini mungkin saya akan menjawab satu, Mbak. Yang dari Mbak Nur, membeli motor bekas, apakah kena denda?
0: Iya.
1: Memang ini kewenangan dari kita kan untuk menyangkut program ini sebetulnya nih, kalau
0: karena
1: dari
0: ini,
1: Mbak Nurnya.
0: Iya, pajaknya sudah mati bertahun-tahun juga katanya gitu.
1: Iya, jadi kan beliau beli motor bekas dan tidak pernah bayar pajak kan, dan apakah denda dibayar? Kalau saran saya memang pajaknya ini dibaik namakan dulu. Nah, biar mudah Mbak Nurnya ke depan untuk membayar pajak dengan nama pribadi kan.
0: Nama pribadi Mbak Nur ini begitu ya.
1: Artinya kan dia balik nama dulu. Nah, untuk dendanya kalau melaksanakan bea balik nama sekarang, tentu yang dibayar cuman pokok yang 2 tahun, tapi dendanya semua dihapuskan.
0: Jadi tapi langkah awalnya balik nama dulu.
1: Balik nama dulu.
0: Tapi kalau seandainya tidak balik nama,
1: nggak bisa ya? Juga sulit tidak juga kan ya? Karena kan bukan nama pribadi kan, untuk 5 tahun nanti juga susah
0: gitu. Baik, langkah awalnya berarti untuk Mbak Nur
1: kan lebih ringan sekarang dulu. Berarti dendanya kan tidak kena,
0: tidak kena denda,
1: dihapuskan dendanya.
0: Oke, baik. Pak Vino ingin menambahkan. Pak Vino silakan.
2: Baik, terima kasih. Tadi dari tiga penanya sudah kita catat dan kita akan coba untuk dijawab. Tadi yang pertama dari Pak Arnol ya Bu.
0: Betul.
2: Ya, Pak Arnol, terkait kendaraan yang 5 tahun sudah tidak bayar pajak, apakah ada yang blokir dan segala macam ya. Tadi memang sudah ada ketentuan bahwa
1: atas nama orang tua juga deh.
2: Ya, sudah ada ketentuan memang STNK yang selama 5 tahun tidak dilaksanakan registrasi ulang itu sekurang-kurangnya ditambah 2 tahun lagi itu kita memiliki kewenangan untuk menghapus dari data regiden. Namun sekali lagi itu berdasarkan pertimbangan dari pejabat regiden tersebut. Nah, ini menjadi warning kepada masyarakat, menjadi pengingat bahwa apabila dalam kurun waktu 5 tahun plus 2 tahun tidak melaksanakan registrasi ataupun tidak melaksanakan pembayaran pajak, bisa dikatakan demikian, itu kami dari pejabat regiden itu bisa melaksanakan penghapusan data. Nah, ini menjadi kerugian bagi masyarakat apabila kendaraan tersebut dilaksanakan penghapusan, berarti bisa dianggap nanti kendaraan tersebut kendaraan bodong atau tidak kendaraan yang tidak memiliki surat menyurat. Nah, itu menjadi warning nih bagi masyarakat betapa pentingnya kita harus bayar pajak. Sehingga ini adalah salah satu program inilah untuk meringankan itu, sehingga saya rasa momen ini sangat tepat bagi masyarakat untuk melaksanakan proses pembayaran pajak. Kemudian kalau KTP tidak ada, kami sudah sepakat para pembina Samsat, kami sudah melaksanakan program ini dari awal tahun kemarin, di mana dalam pengesahan tahunan ya Bu ya, pengesahan tahunan itu masyarakat yang tidak memiliki KTP pemilik pertama itu kita berikan keringanan.
0: Seperti apa itu Pak?
2: Jadi bisa melaksanakan pembayaran atau melaksanakan pengesahanan tahunan dan pembayaran pajak tanpa melampirkan KTP pemilik pertama. Namun dengan catatan masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan balik nama di tahun kemudian atau di tahun 2027 nantinya. Dan ini sudah berjalan selama 6 bulan dan alhamdulillah kami mencatat ada beberapa masyarakat yang melaksanakan proses ini dengan harapan kita membuka keran bagi masyarakat biar tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Kemudian program ini kami laksanakan pertama untuk melaksanakan registrasi. Makanya tahun depan kami wajibkan mereka untuk balik nama sehingga data bisa tersinkronisasi dengan baik. Kemudian terkait etle, jadi memang ketika saat proses pembayaran pajak masyarakat nanti juga akan menemukan ada denda etle. Nah ini sebenarnya hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Saat ini kami lagi mengupayakan untuk gerai etle itu kita tampilkan kembali di Samsat, namun sedang berproses. Namun untuk sementara proses pengurusan denda etle atau denda tilang elektronik itu dibayarkan di
1: ya Polres bawah ya.
2: Di apa?
1: BRI.
2: Di BRD waktu di Senapelan untuk kita di konternya. Jadi masyarakat yang saat akan membayar denda pajak namun ada etle bisa diselesaikan dulu denda etlenya itu di Senapelan.
0: Ya.
2: Kemudian tadi yang tadi sudah saya sampaikan masalah blokir. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Azuri.
0: Azuri, ya? Betul.
2: Pertama kita apresiasi dulu kepada Pak Azuri karena
0: ada niat ini
2: ada niat
1: untuk bayar pajak, rajin ya. Bayar pajaknya.
2: Dengan dia meluangkan waktu mendengarkan, kemudian menelpon dan berkoordinasi, kita apresiasi karena sudah ada niat dari beliau untuk melaksanakan proses pembayaran pajak. Namun memang idealnya, alangkah baiknya dalam proses pembayaran pajak ini kita juga harus melengkapi persyaratan tersebut. Ya, khusus bagi kendaraan, apalagi ini udah 5 tahun kita harus melaksanakan cek fisik.
0: Berarti kendaraan harus dibawa.
2: Harus dihadirkan.
0: Wajib ya.
2: Harus
0: wajib.
2: Dihadirkan. Gunanya cek fisik ini kita untuk memastikan sinkronisasi antara data yang ada di BPKB, yang ada di STNK dengan wujud kendaraannya. Jangan sampai nanti kendaraan di STNK-nya apa, ternyata yang hadir beda lagi. Nah inilah gunanya kita kontrol di 5 tahun ini adalah sebagai pengecek fisik. Cek fisik itu adalah untuk memastikan kendaraan itu betul-betul sinkron dengan data yang dibawa. Jadi saran kami kepada Pak Zuri, pertama sekali lagi kami apresiasi alangkah baiknya dilengkapi. Seperti spion, saya rasa bisa kita sisihkan uang tabungan kita untuk ganti spion, bisa kita akali. Harapannya pertama kegunaannya untuk nanti para pengendara itu sendiri. Adanya spion, kemudian ada lampu besar, itu juga manfaat bagi pengendara sendiri. Jangan sampai nanti dengan tidak adanya lampu besar tidak bisa berkendara malam hari. Nah itu kan menjadi bahaya juga nantinya. Kalau nanti terjadi kecelakaan, amin-amin, auzubillah min zalik, nanti kan akan bersinkronisasi juga dengan Pak Hidayat di Jasa Raharja. Kemudian tadi masalah proses SIM.
0: Proses SIM ini?
2: Saat ini memang masih kita laksanakan proses SIM. Namun memang kalau untuk menggratiskan, karena kita ada PNBP di sana. Nah, jadi ada PNBP yang harus kita selesaikan, mungkin tidak kita gratiskan, tapi dipermudah, kemudian pembayarannya di oleh pihak ketiga, misal oleh BRI misalnya membiayai pembayaran PNBP. Tapi kalau gratis kita belum bisa karena ada PNBP di situ, karena setiap keping SIM yang diproduksi atau setiap keping SIM yang dicetak itu ada nilai PNBP-nya di sana. Jadi kalau digratiskan itu belum bisa, namun kalau dibayar oleh orang lain itu mungkin bisa, mungkin dengan sponsor, mungkin kami dari pembina Samsat memberikan SIM 50 itu sebenarnya kami yang menyelesaikan PNBP-nya, begitu pemahamannya. Kemudian terakhir balap liar,
1: signal
2: Signal.
0: Boleh nanti signal terkait dengan balap liar ini.
2: Balap liar nanti

0: Oh sama, hampir sama sih.
1: Ya, oke, baik. Pak Hidayat, ingin menambahkan juga mungkin apa yang disampaikan oleh pendengar kita tadi. Silakan Bapak, tanggapan Anda.
2: Ya, terima kasih. Saya menambahkan sedikit ini ya. Dari apa yang sudah ditanyakan dari Bapak-Bapak dan Kakak tadi. Sebenarnya ini berbicara masalah hak dan kewajiban ya. Hak kewajiban kita sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan terhadap negara ini menjadi salah satu paket yang tidak bisa terpisahkan.
1: Iya.
2: Begitu juga Jasara Harja dengan tim pembina Samsat yang lain. Kenapa ini sangat penting sekali, pentingnya apalagi membayar PKB dan SWD KLLJ Jasara Harja ya, Bu Suci ya.
1: Iya.
2: Dalam pembayaran pajak kendaraan ataupun PKB melalui Samsat, itu terdapat beberapa komponen pembayaran, salah satunya adalah SWD KLLJ. SWD KLLJ ini atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, itu merupakan sumbangan wajib yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Azuri ya. Kalau Pak Azuri, seperti yang disampaikan oleh Pak Vino tadi, nauzubillahi min dzalik, jauhkan dari bala, begitu naik kendaraan tanpa spion, terus kemudian mau belok, tahu-tahu nanti dicium mobil ataupun apa dari belakang, kan begitu. Akan rugi kepada diri kita sendiri ataupun orang lain sebenarnya. Sehingga menyebabkan adanya satu musibah kecelakaan. Dengan pemenuhan kewajiban SWD KLLJ Jasara Harja, secara otomatis itu masyarakat juga mempunyai kontribusi, Bu Suci, dalam mendukung sistem perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, pembayaran kewajiban kendaraan yang melalui Samsat tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi kendaraan, tetapi juga memiliki dimensi sosial melalui kontribusi terhadap perlindungan masyarakat. Jadi Jasara Harja yang berkolaborasi dengan tim pembina Samsat juga membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan dasar ya, dengan membayarkan pajak yang include di dalamnya SWD KLLJ kepemilikan dari kendaraan ataupun pemilik kendaraan melalui pembayaran di Samsat tadi, seperti itu.
1: Baik, oke. Terima kasih Pak Hidayat, Pak Vino dan juga Bu Nino. Ini sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh langsung pendengar kita yang bergabung ini di WhatsApp. Ternyata juga ada pesan yang masuk ya. Boleh mungkin di sesi terakhir kita ini menanggapi juga apa yang ditanyakan oleh pendengar kita. Dari Wati di Pekanbaru. Ini sekarang masyarakat masih heboh terhadap penagihan pajak yang mendatangi langsung dan menandai kendaraan di parkiran publik di label stiker itu ya, yang kita juga cukup tahu ini ya. Nah, masyarakat tampaknya resah ini, Ibu Bapak, bagaimana di Riau sendiri apakah melakukan hal yang sama? Dari Ibu Wati di Pekanbaru. Selanjutnya juga ada pendengar kita yang lain, Caca di Pekanbaru, ini yang bertanya di via TikTok kita, yang gabung di live TikTok, menanyakan motor saya jatuh tempo bayar pajak tanggal 10 Agustus, apa saja diskon atau keringanannya Bu? Mungkin boleh diulang lagi nanti sedikit ya Bu Nino, silakan menanggapi. Siapa? Bu Nino?
3: Yep.
1: Silakan Ibu.
3: Terkait dari WhatsApp ya, Bu Wati ya.
1: Iya betul.
3: Pekanbaru. Sebetulnya ini kegiatan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Kota. Nah, seperti diketahui bahwa kemarin Pak Gubernur sudah menyerahkan data tunggakan pajak ke Kabupaten Kota. Ada beberapa kota yang kita laksanakan kemarin, termasuk Kota Pekanbaru salah satunya. Nah, itu merupakan ide dari Bapenda Kota atau pimpinan kota Pak Agung untuk menagih masyarakatnya dalam rangka taat bayar pajak. Nah, penagihan itu bukan penagihan, Mbak. Dia himbauan.
1: Himbauan.
3: Ya. Mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak. Itu yang mungkin dilaksanakan teman-teman di Kota Pekanbaru. Makanya mereka gencar ke mal-mal melemparkan stiker. Itu bukan penagihan tapi himbauan untuk membayar pajak.
1: Baik. Itu masih berlangsung, Ibu?
3: Kalau lihat di mesos masih menghimbau, iya, karena ini kan bentuknya harus dimasifkan biar masyarakat tahu kewajiban mereka atau jatuh temponya kapan, paling tidak kan dengan begitu, oh iya, ini kendaraan saya udah mau jatuh tempo.
1: Baik. Ada Caca tadi yang gabung di via TikTok kita. Tadi beliau menanyakan tentang motor Caca ini sudah jatuh tempo.

0: Tempo bayar pajaknya tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Mm-hmm. Nanti ini berarti ya. Mm-hmm. Apa saja diskon atau keringanannya Ibu? Mungkin diulang kembali sedikit.
1: Iya, kalau untuk jatuh temponya dia tidak kena denda, dia tidak ada diskon apa-apa ya. Kan ini kan
0: tetap
1: untuk
0: biasa
1: dia,
0: saja berarti.
1: Biasa
0: ya.
1: Aja. Berarti Mbak kan cuma bayar pokoknya aja ya. Kecuali beliau mungkin tertunggak setahun. Berarti kan yang dibayar tetap dendanya gak dibayar lagi. Pokoknya tetap 2 tahun yang dibayar.
0: Oke, gitu ya. Jadi kalau jatuh temponya tanggal 10 Agustus tetap bayar seperti biasanya.
1: Seperti biasa.
0: Tidak ada ya, tidak ada yang berubah begitu ya. Oke, baik. Ini kita tidak terasa sudah hampir sampai di penghujung waktu. Saya ingin melanjutkan kembali mungkin perbincangan kita ini ke Pak. Oke, ada penelpon. Satu terakhir mungkin ya, penelpon kita sapa di penghujung ini. Halo, selamat siang. Selamat pagi, RRI.
2: Pagi
0: Bapak. Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Pak Nes di Tangkerang.
0: Pak Nes, silakan ya, Pak Nes di Tangkerang.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu narasumber. Ini kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat bagi wajib pajak terutama. Tapi akan lebih baik juga kalau ini berjalan sepanjang tahun. Sehingga masyarakat lebih mudah, ringan membayar pajak. Karena ekonomi sekarang ini kan bukan mereka tidak mau bayar pajak. Karena ekonomi semua naik nih, pertama pertalitnya naik kan, nah itu sebabnya, bukan tidak taat pajak itu digaris bawahi. Jadi jangan kita menilai mereka itu nggak mau bayar pajak, bukan karena nggak mau, tapi karena keadaan. Salah satu contohnya tadi, Bapak yang sawit itu, ketika bayar pajak harus lengkapi-lengkapi, itu kan dari pandangan kita, dari pandangan mereka, untuk apa ditambah? Spion segala macam, nanti kalau di jalan dilanggar karena tidak ada itu, dia kan makanya di kebun sawit untuk sawit itu, dan dia ingin sinya gimana, apakah beli lagi spion sementara nanti tidak dipakainya lagi, apakah beli lampu di sawit mana ada malam agak-agak sawit, nah itu yang ingin diapakan. Jadi kadang-kadang kita ini memikirkan sesuatu itu berdasarkan kebijakan dari sisi kita, bukan dari sisi rakyat gitu. Contohnya, satu lagi, mudah-mudahan proses pembayaran etle ini dipermudah. Karena saya mengalami sendiri, ketika bayar pajak, blok, kena etle ini. Pergi saya ke yang dekat Mutih Raya itu, Pak, atau Pak Pol ya, diopor ke pengadilan. Bapak nih terlambat nih bayarnya karena delay, karena saya dapat pemberitahuannya kan lambat juga gitu. Diopor lagi sampai di sana, oh udah Pak, sana lagi. Jadi 2-3 kali opor gitu kan. Nah itu kemudian sekarang nggak gitu lagi ya, ada loketnya kata Bapak itu. Kalau memang gitu. Nah, kalau masih seperti itu juga itu sangat disayangkan, bukan memudahkan namanya.
0: Baik Pak Nes.
2: Saya, itu saja Bu.
0: Iya, terima kasih Pak Nes ya.
2: Terima kasih Bapak Sumber Ibu. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan juga disampaikan Pak Nes, pendengar kita satu juga ada masih bergabung di WhatsApp. Pak Vino, ini untuk etle ini ditanyakan oleh pendengar kita, itu pemberitahuan pelanggarannya itu di saat bayar pajak saja Bapak, atau memang kita menyampaikan pemberitahuan seperti yang sudah-sudah mungkin Bapak ya, ada surat ke rumah dan lain sebagainya. Tanggapannya Pak Vino, silakan.
3: Baik, terima kasih. Terkait etle langsung saya tanggapi. Ya. Yang pertama yang proses etle itu kita berikan gambaran bahwa etle itu nanti akan mengcapture pelanggaran di titik yang sudah terpasang kamera etle. Kemudian dia akan mengirimkan data sesuai dengan data yang ada dalam kendaraan. Misalnya tercapture kendaraan dengan BM123 di dalam registrasi kita BM123 itu terdata atas nama siapa dan nomor handphone siapa. Nanti data pelanggaran itu akan dikirimkan ke sana.
0: Ke rumah.
3: Ke via WA.
0: Via WA
3: maupun ada surat ke rumah tersebut.
0: Atau ke alamat begitu ya.
3: Alamat yang sesuai tertera di STNK sesuai dengan kendaraan yang tercapture di etle. Nah, yang sering terjadi adalah adanya pergeseran perpindahan kepemilikan kendaraan yang tidak diikuti dengan mutasi atau tidak diikuti dengan berbalik nama, sehingga data yang ada di kendaraan adalah data si A namun yang memiliki adalah sekarang si B. Sehingga surat ataupun datanya tidak pernah sampai ke B karena datanya masih ada pada si A. Pada kasus ini yang akan mengalami kerugian adalah si A. Dia kendaraan sudah dijual kepada si B, namun setiap ada pelanggaran etle dia yang menerima.
0: Karena datanya masih
3: lama. Datanya masih
0: data
3: lama. Itulah kita kemarin kami dari Jasara Harja dari Kepala Bapenda memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa segera melaksanakan proses balik nama tersebut. Salah satunya adalah itu. Jadi tadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Nes dan yang di WA ya Bu ya.
0: Iya.
3: Jadi terkait Etle, terima kasih atas masukan dan saran ya yang tadi disampaikan. Mungkin kami juga dalam proses memperbaiki sistem pelayanan kami yang tadi disampaikan, kami berharap tidak akan terjadi lagi. Mm-hmm. Oleh karena itu tadi sudah berdiskusi dengan pimpinan kami, semoga nanti Etle akan kami buatkan loket khusus di mana masyarakat nanti akan lebih mudah dalam proses pengurusan Etle. Jadi kalau ditanyakan apakah kita tahu kena tilang Etle itu pada saat mau bayar pajak saja, idealnya adalah tidak, karena memang sudah kita informasikan via WA maupun via surat yang dikirim ke alamat dan nomor HP yang tertera di data kendaraan. Jadi kalau memang belum benernya, mungkin ini kita baru bicara probabilitas, mungkin mungkin datanya belum sinkron. Itu ya terkait Etle. Okay. Jadi sekali lagi terima kasih atas masukannya, kami akan mencoba lebih baik dengan harapan nanti pelayanan terhadap blokir ataupun denda Etle ini bisa kita lebih maksimalkan lagi, tidak terjadi seperti yang diambil oleh salah satu penelpon tadi yang sampai mondar-mandir ke pengadilan dan segala macam. Kami akan coba untuk lebih perbaiki lagi.
0: Oke, baik. Kita tidak terasa sudah memang.
4: Boleh saya menambahkan sedikit?
0: Oh, boleh Bapak, silakan Pak Hidayat.
4: Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Dino, Pak Vino, terus kemudian dari pertanyaan Pak Nes tadi. Jadi kembali lagi Pak, saya izin ya mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang tercinta di Provinsi Riau ini, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau ini sangat care sekali terhadap masyarakat Riau. Salah satu contoh gebrakan yang sudah kami lakukan dari tim pembina Samsat itu, kemarin ada program itu pemberian undian emas. Nah sekarang pertanyaannya Bu Suci, ini sangat menarik sekali. Di saat saudara-saudara kita wajib pajak yang patuh selama ini, apa rewardnya? Itu yang pertama. Yang kedua, sementara saudara-saudara kita yang ada tunggakan ini, mohon maaf ya, dengan kata lain itu tidak patuh, itu diberikan rewardnya, ya kan? Nah, terpikir oleh kami tim pembina Samsat ini, bagaimana kita care nih terhadap masyarakat nih. Yang patuh kita beri reward, yang tidak patuh juga diberikan reward kan gitu. Nah, sehingga dari apa yang sudah disampaikan melalui tadi keputusan Pak Gubernur, Pak Gubernur sangat care loh ini. Bagaimana apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Provinsi Riau itu sudah terpenuhi, sehingga sekarang tinggal berbalik nih bagaimana pemenuhan kewajiban masyarakat saudara-saudara kami untuk proses pembangunan di Provinsi Riau yang sangat kita dambakan nih. Saya berbicara dengan data nih Bu Suci. Dari terisian data ya, dari potensi kendaraan di Riau itu 2.700.000 kendaraan. Itu yang baru mengisi NIK itu 86.92%. Mengisi nomor HP itu 51.92%. Dan keterisian data ini dari 2.700.000 itu baru 746.080 nopol. Nah, ini akan berkaitan juga dengan Jasra Harja nih. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, datanya tidak lengkap dan sebagainya, kami juga akan mengalami kesulitan menghubungi dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini, mumpung nih ada momen yang bagus ya, pajak kendaraan Bapak dan Ibu yang terlambat, pemerintah Provinsi Riau punya kebijakan nih yang dari 5 tahun menjadi 2 tahun. Ini khusus Bapenda ya, Mbak Suci. Kalau justru untuk Jasra Harjanya, kami memberikan pembebasan untuk dendanya tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Jadi ada satu kebijakan yang tidak bisa kita samakan nih. Nanti akan jadi pertanyaan, loh ini Bapenda cuman pokoknya saja yang dibayar nih, kenapa Jasra Harjanya kok tidak dihilangkan? Nah, kami ada aturan dari Menteri Keuangan, karena pokok itu merupakan salah satu penjaminan sebagai premi, sehingga itu tidak bisa dihilangkan seperti itu. Jadi
0: nah, ini harus tahu pendengar kita
4: rumah
0: ya.
4: Rumah tangganya Bu Nino berbeda dengan rumah tangga saya nih Bu Suci. Iya.
0: Enggak bisa disamakan ya.
4: Iya, semacam itu. Mungkin ini tambahan sedikit. Terima kasih.
0: Iya, baik Pak Hidayat. Beranda kita di menit 57 lepas dari pukul 8. Nah, tidak terasa nih 1,5 menit ini waktu yang tersisa. Mungkin mewakili Pak Nino, Pak Hidayat, Pak Vino dan Pak Hidayat. Nah, ini dari Bu Nino, apa mungkin sekiranya pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Riau, ya khususnya juga dalam memanfaatkan kesempatan yang hanya berlangsung 1 bulan ini ya Bu ya. Nino ya silakan.
1: Tentu kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan program ini dalam batas waktu yang telah ditetapkan guna menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kepada seluruh petugas kami senantiasa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun dan akuntabel. Terus mari kita jaga bersama ketertiban administrasi dan dukung pembangun daerah melalui kewajiban perpajakan yang baik. Semoga program ini membawa manfaat sebesar-besar bagi masyarakat Provinsi Riau.
0: Baik,
1: karena karena pajak yang dibayar ke masyarakat tentu akan kembali ke masyarakat.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu Nino, Pak Vino, Pak Hidayat untuk waktunya sudah bersama kami di dialog ini. Memang semoga apa yang disampaikan menambah informasi pemain juga untuk masyarakat kita dan sekaligus juga dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan pendengar ya. Hanya 1 bulan, mungkin terasa lama tapi sebenarnya ini waktu yang singkat
1: banget.
0: Ya. Oke, kita mudah-mudahan nanti di lain waktu dapat kembali melanjutkan perbincangan ini ya. Siap. Bu Nino, Pak Vino dan juga Pak Hidayat, karena waktu yang membatasi jadi kita cukupkan untuk dialog pada pagi ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi langsung ya, ataupun juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua pendengar, sekaligus tentunya mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kepatuhan membayar pajak kendaraan bukan hanya tentu mematuhi kewajiban sebagai negara, warga negara saja, tapi ini juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan Provinsi Riau yang lebih maju dan sejahtera. Saya Suci Raslia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari Dialog Teraktif Riau menyapa hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Sekian, Dialog Riau menyapa hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi pendengar ya. Dan kali ini tentu kita sudah merangkai juga kebersamaan ini dalam program Halo RRI. Masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda. Kita bersama di program ini hingga nanti jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi untuk Anda seperti biasa dalam program ini kami tunggu, kami nantikan atensi Anda ya di line telepon 0761251111 atau di 0811767391 di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Bagi Anda mungkin yang baru mendengarkan program ini, nah kami informasikan pendengar bahwa program Halo RRI ini kami hadirkan sebagai ruang publik yang tentunya bisa Anda manfaatkan pendengar ya, khusus untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru Riau secara umumnya, berpartisipasi aktif menyampaikan laporan kah mungkin, masukan ataupun juga saran maupun keluhan terkait dengan layanan publik yang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kami hadirkan program ini pendengar 3 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi barangkali sering kita menemukan berbagai persoalan ya di sekitar kita. Apakah itu terkait dengan jalan rusak, lampu penerangan yang mati, ataupun juga ada tumpukan sampah yang tidak terangkut ya, atau mungkin Anda temui pelayanan administrasi yang lambat, fasilitas umum yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Nah ini Anda bisa ikut berpartisipasi menyampaikan dalam program yang kami hadirkan ini pendengar, karena memang tidak sedikit ya dari kejadian-kejadian yang ditemui itu ada yang memilih diam, entahkah itu karena merasa laporannya tidak akan didengar dan lain sebagainya. Nah ini Halo RRI, melalui Halo RRI kami ingin mengajak Anda pendengar, seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi ya, karena suara Anda itu penting. Jadi informasi yang Anda sampaikan dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik ya. Jadi memang selama program ini berlangsung, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi maupun juga keluhan ya, tentunya secara santun, objektif dan bertanggung jawab. Yang Anda sampaikan itu akan kami catat, kami rangkum pendengar, dan kita akan mencoba menyampaikannya juga, memfollow up-nya ya kepada pihak terkait. Akan kami jembatani itu dan semoga nanti ada solusi atau bahkan sebentuk tanggapan lah ya kita harapkan dari pihak terkait atas apa yang sudah Anda sampaikan. Bukan Pro 1 atau bukan RRI yang akan menjawabnya pendengar ya, tapi pihak terkait. Jadi kami di sini akan jadi jembatan bagi Anda menyampaikan suara tersebut kepada pemerintah kita mungkin khususnya. Silakan 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
1: Dan Pak Amin, Mbak Suci.
0: Oh baik, sehat cu atau Pak Amin ini?
1: Pak Amin ya.
0: Pak Amin kita sapa pagi ini ya, kabarnya yeah. Baik, sehat ya?
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah, apa ini yang disampaikan?
1: Gini Kak Suci, ini bukan kami selaku masyarakat bawah ini orang manja.
0: Bagaimana?
1: Kan? Tapi karena memang bukan urusan kita yang prima, yang urusannya adalah yang berkenaan, yang bersangkutan, yang berkaitan, ya kan? Sehubung banyaknya terjadi dengan berita yang kita dengar atau yang kita saksikan kebakaran di mana-mana, jadi kami mohon kepada pihak PLN untuk memeriksa instalasi yang ada di rumah masyarakat yang sudah lama terpasang. Walaupun kadang-kadang banyak terjadi kebakaran itu karena arus pendek yang digunakan oleh para konsumen, tetapi kita sebagai pihak negara yang yang berwenang di situ, rasanya tidak salah kalau saya menyampaikan seandainya ada biro-biro yang akan memeriksa instalasi di rumah-rumah yang telah lama terpasang, yang talinya entah pengamannya sudah terkelupas begitu, entah ini yang banyak lah karena sudah lama terpasang ya kan. Kalau tali di rumah saya, talinya prima, tali besar. Insya Allah dipasang tahun 96 lagi, sampai sekarang belum ada pemeriksaan. Nah, tapi ini saya ingatkan saja pada pihak yang terkait, terutama sekali pada biro bagian PLN lah ya, agar kita bisa waspada. Kata orang, sediakan payung sebelum hujan, sediakan waspada sebelum kejadian. Oleh karenanya, ini yang kami harap, yang saya harapkan, terutama saya pribadi, mungkin juga masyarakat banyak yang mau, cuman Pak Kasakak Suci tadi rasa mungkin tidak akan didengar, mungkin yang jelas ada RRI untuk mengopini publik ini dan menyampaikan kepada pihak yang terkait. Itu aja.
0: Iya, baik, ya, Pak Amin, terima kasih banyak untuk
1: kalau
0: informasinya.
1: Bisa ini ditindaklanjuti.
0: Iya, mudah-mudahan
1: ya. Di apa kan diberikan tanggapan yang serius terhadap sebenarnya kalau kejadian kebakaran yang PLN ya bagaimana ya kan?
0: Kita khawatir
1: kan mengganti rugi juga kan begitu.
0: Baik, baik.
1: Terima kasih Kak Suci.
0: Terima kasih Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sudah kami rangkum ya. Ada pendengar kita Pak Amin di Kampar ini terkait dengan pemeriksaan instalasi jaringan listrik di rumah. Nanti kita coba tanyakan ini. Kita sampaikan juga kepada pihak PLN sebenarnya regulasi terkait dengan pemeriksaan ini sebenarnya seperti apa begitu ya. Anda yang ingin juga berpartisipasi silakan pendengar 0761251111, nomor yang tentu juga masih Anda bisa gunakan untuk bergabung, atau mungkin Anda ingin melalui sambungan WhatsApp juga boleh ya. Kirim pesan Anda kepada kami di 0811767393991. Ada foto atau mungkin video juga boleh pendengar ya, itu sangat baik. Kita nanti bisa langsung meneruskan kepada pihak terkait. Apa yang telah disampaikan oleh dinas atau pihak terkait dalam Halo RRI, selain nanti kami akan bacakan atau akan kami tuangkan di program kita selanjutnya di Halo RRI di lain waktu, itu juga bisa Anda akses pendengar ya di portal kami di laman rri.co.id. Jadi pelayanan publik yang baik ya tentu tidak hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah semata, ya seperti tadi pendengar kita sampaikan ya, ada Pak Amin, ini kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengguna layanan. Ya, ketika kita sebagai masyarakat aktif memberikan masukan ataupun juga kritikan maupun laporan terhadap kondisi di lapangan pendengar ya, maka berbagai persoalan dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki. Ya, jadi kalau misalnya kita mendiamkan satu hal, misalkan ya ada jalan berlubang dan membahayakan pengguna kendaraan. Nah, jika tidak ada yang melaporkan, bisa jadi kondisi tersebut terus dibiarkan hingga menimbulkan kecelakaan karena mungkin terbatasnya juga dengan sumber daya manusia yang ada di pemerintah kita. Jadi boleh dengan aduan, laporan yang disampaikan, ini akan jadi jembatannya untuk kita mendapatkan layanan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi bagi Anda pendengar yang saat ini sedang beraktivitas atau mungkin sedang bekerja, atau mungkin bahkan kini sedang berada di rumah, di perjalanan, atau di tempat usaha tempat Anda bekerja, silakan juga Anda juga bisa ikut berpartisipasi pendengar. Sampaikan tentu lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, ataupun juga dampak yang dirasakan, dan harapan ataupun juga solusi yang diinginkan. Jadi semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah juga bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi. Ya, kita masih terus melanjutkan kebersamaan ini dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih tunggu atensi Anda ingin berpartisipasi 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 0811767391 melalui via pesan singkat pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaan ini setelah pesan-pesan berikutnya. Ada lagu hiburan juga yang akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda, dan tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga Anda menikmati lagu-lagu yang telah kami hadirkan tadi agar kita lebih enjoy ya. Lebih tenang lagi kepikiran untuk mungkin menuntaskan aktivitas di pagi menjelang siang ini pendengar. Kita masih bersama di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami masih tunggu atensi Anda pendengar untuk berpartisipasi di program ini. Kami buka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait pelayanan publik yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Ingin memberikan apresiasi juga, silahkan pendengar ya. 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Dengan Juaini di 13 Kota Kampar nih Mbak Suci.
0: Juaini, 13 Kota Kampar.
1: Jadi silakan. Melaporkannya semalam tuh yang jalan ke arah 3 dari Simpang Batu Besurat ke Candi Meletakku tuh kan.
0: Bagaimana saat ini itu Bapak?
1: Masalah apa tuh kan, masalah jalan, rumput ya? Yang tumbuh di badan jalan itu kan sudah diapakan, sudah dibersihkan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih untuk pihak terkait yang telah melaksanakan pekerjaan yang pembersihan jalan itu kan. Jadi terima kasih untuk RRI.
0: Baik, terima kasih Pak Juaini.
1: Jadi informasinya Kak Suci.
0: Iya, terima kasih juga sudah menyampaikan informasi update terbarunya di lokasi untuk saat ini. Berarti insya Allah sudah aman dapat dilalui oleh masyarakat kita lagi.
1: Sudah aman Kak Suci, sudah bersih dari Simpang Batu Surat sampai ke Candi Merata Tugu sana kan sudah bersih ya.
0: Baik, luar biasa.
1: Jadi kalau berjalan kita siang hari malam hari kan aman kita.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: RRI,
1: Kak Suci.
0: Baik, Kak Juaini, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah melaporkan update informasi terbaru ya. Karena beberapa waktu lalu pendengar kita ini yaitu Bapak atau Cucu Juaini ya di 13 Kota Kampar ini sempat juga beberapa waktu lalu bergabung pendengarnya di program Halo RRI menyampaikan kondisi jalan ini dari Simpang Batu Busrat ke arah tempat wisata Candi Muara Takus ada yang bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan kondisi jalan daerah sana juga seperti disampaikan beberapa waktu lalu. Alhamdulillah saat ini ya Cucu sudah kembali, artinya dapat dilalui masyarakat tanpa ada kekhawatiran. Begitu update informasi terbaru dari pendengar kita ini. Silakan untuk Anda pendengar, jadi artinya bisa menyampaikan laporan ya dan lain sebagainya atau dalam bentuk apresiasi atas apa hal-hal yang telah dilakukan pemerintah untuk kita sebagai masyarakat. Ya, jadi kami hadir untuk Anda di program Halo RRI ini. Halo RRI, selamat siang, pagi menjelang siang ini ya. Halo.
2: Halo Mbak Suci.
0: Baik, dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Doris.
0: Dengan siapa?
2: Bu Doris.
0: No?
2: Dede.
0: Doris.
2: Delta Oscar Romeo Indian Eco Delta. Dorit.
0: Dorit, silahkan.
2: Oke, saya lagi mobile.
0: Iya. Bagaimana, silahkan.
2: Ini udah telepon saya yang kedua ya. Masalahannya, saya domisili di Jalan Peimin Kelurahan Air Dingin, Bukit Raya. Oke. Karena daerah tempat kami itu dilalui aliran air yang menuju ke Sungai Nintan. Kalau hujan yang sangat deras, apalagi kalau sekarang agak jarang hujan, tapi begitu hujan, kayak beberapa waktu lalu yang ada sampai angin. Kurang lebih 2 mingguan yang lalu ya. Itu agak lumayan
0: kencang ya.
2: Kencang gitu. Jadi menyebabkan jadinya kalau yang sebelumnya sih masih biasa aja nih. Yang telepon saya pertama ke RRI itu di kira-kira udah 2 bulan yang lalu, hari Jumat ya.
0: Naik.
2: Nah, ini lebih parah lagi misalnya, karena tidak ada respon ya. Dan suami saya juga udah memberikan pengaduan ke 112. Posisi lengkapnya itu di RT 04 RW 11. Kebetulan juga kemarin baru pelantikan RT RW ya.
0: Iya. Jadi di jalan apa tadi Ibu?
2: Lagi gitu kan, bahwa kondisinya itu aliran sungai, aliran air, irigasinya itu sudah menggerus badan jalan. Jadi sangat fatal kami sebagai warga yang berketempatan di depannya gitu kan. Kan sangat ini ya, maksudnya ya pasti kita berempati gitu kan, jangan sampai jatuh korban. Karena beberapa waktu lalu waktu ada oknum developer yang menyengaja membongkar jembatan itu tanpa ada pemberitahuan penduduk sekeliling, sampai ada korban yang terperosok, nggak ada pemberitahuan, ada juga seperti itu. Jadi yang ini lebih mirisnya lagi ini dengan kondisi habis hujan angin itu, pohon-pohon di sepanjang jalan ruas Semintan. Jadi semenjak edisi Bapak Wali Kota Firdaus terakhir itu, beberapa jalan sekitar kami itu banyak Semintan. Jadi ada dibikin Semintan 1, Semintan 2, Semintan

0: Rionya, saya saya bisa kirim ke nomor WAT mana, ke nomor RRI Pro 1 yang mana?
1: Baik, nanti boleh dicatat Ibu nomornya, kirim kepada kami ya di WhatsApp RRI Ibu ya. Boleh?
0: Ya,
1: dicatat,
0: boleh.
1: 0811
0: yang nomor ada di ini ya, ada di Instagram atau di digital radio kan?
1: Iya, 0811-76-73-991. Boleh nanti dikirim bentuk video atau fotonya, nanti kita coba teruskan kepada dinas terkait ini, Bu. Noret ya.
0: Ya, follow up untuk lebih meyakinkan lagi bahwa kondisinya udah separah itu. Dan itu kan banyak dilalui SMA, banyak sekali anak sekolah ya, Mbak Suci ya. Jadi justru crowdednya itu di jam anak sekolah yang ada anak SMA 14, SMP Bunaya, SD Bunaya, SMP 35, SD Kosok, SD Negeri itu ada 3 di dekat-dekat kami itu kan. Itu kan makin jadi jalan tuh gak bisa dua arah, jadi satu arah. Ya udah jadinya ya bergantian gitu kan, kayak buka tutup gitu. Memperparah lah jadinya, memperparah mungkin memperlambat laju kendaraan. Terus saya takut badan jalan tuh rangsek dan ya ada korban itu aja, jangan, tapi jangan sampai ada korban lah ya kan.
1: Baik, baik. Kami tunggu di via WhatsApp untuk informasi lebih lengkapnya Ibu ya.
0: Ya, siap.
1: Di WhatsApp Pro 1. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih.
0: Oke.
1: Ya, selamat pagi. Ada pendengar kita nih luar biasa tensinya. Jadi jika memang ada dalam bentuk foto video pendengar itu jauh lebih baik ya, jadi kirim kepada kami di WhatsApp-nya Pro 1 0811-76-73-991. Jadi kirim detail lokasi, tempat kejadian tentunya, ataupun juga alamat ya, untuk Anda juga pendengar. Dan juga tentu harus bisa disertai, kalau bisa disertai dengan foto, video, kondisi yang ditemukan ya, apa dampak yang dirasakan, harapan ataupun juga solusi yang diinginkan. Jadi memang semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin mudah juga bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi. Kami akan mencoba memfollow up-nya pendengarnya, menjembatani dengan pihak terkait. Semoga nanti ada tanggapan atau lebih baiknya ada solusi tentunya yang kita harapkan ya, terkait dengan apa yang telah kita sampaikan tersebut. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Bapak.
2: Dengan Jaini tadi ya, Mbak Suci dari 13 Sukampar.
1: Apa yang ditambahkan Cik Jaini?
2: Ini masalah apa lagi Mbak Suci? Dulu dari dulu-dulunya kami kan di sini kalau upacara HUT RI ke Kelapan Satu nih Pak.
1: Iya betul.
2: Biasanya untuk apel bendera HUT RI itu kan diadakan di kecamatan biasanya kan. Sekarang dibikin lagi peraturan baru oleh Bupati Mbak Suci.
1: Apa itu?
2: Itu apa, per desa kan, giliran.
1: Iya.
2: Jadi banyak masyarakat batu bersurat, masyarakat 13 Kota Kampar komplain kan.
1: Mengapa?
2: Kalau sebaiknya dibikinlah di ibu kota kecamatan lagi kan.
1: Oh baik, jadi
2: seperti tahun kemarin di Ranah Sungkai kan. Nah, jadi jauh ke sana orang tuh kan, walaupun naik apa kan, naik mobil, naik apa kan. Tapi jalan ke sana tuh ampun Mbak Suci jalannya kan, lewat.
1: Jadi ada suasana
2: jadi
1: yang berbeda.
2: Ada mahasiswa yang jatuh Mbak Suci dari kendaraan roda dua kan.
1: Di mana?
2: Mau pergi pacara kan, anak-anak KKN kan. Jadi itu untuk Pak Bupati Kampar, tolonglah dibikin lagi upacara benderanya di 13 Kota Kampar kan, di kecamatan lagi kan. Jangan bergiliran kayak gitu, sebab dari dulunya nggak pernah dibikin kayak gini Pak. Nggak pernah dibikin kayak gini. Dulu ada dibikin oleh orang dulu kan, jadi diambil alih oleh almarhum Abuya kita dulu kan. Pada dulunya, jangan diroba-roba kan. Jadi nggak enak rasanya itu kemarin kalau masyarakat 13 Kota Kampar komplain kan.
1: Baik, inginnya berarti di satu
2: RRI
1: tempat.
2: Semoga didengarkan oleh pihak terkait. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pendengar kita Bapak Joini atau Joini di 13 Kota Kampar berpartisipasi lagi ya. Baik, semoga ini harapannya memang dapat didengar oleh pihak terkait, khususnya dari Pemda Kampar begitu ya, Bapak Joini. Kita hampir sampai di penghujung waktu pendengar. Jadi untuk Anda, mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Contoh nih, contoh misalkan ada drainase yang tersumbat, ada fasilitas umum yang rusak. Nah seperti tadi pendengar kita sebelumnya sudah menyampaikan, nah ini bisa Anda bergabung berpartisipasi di program ini. Ada pelayanan mungkin yang perlu ditingkatkan, nah ini boleh juga ya. Atau justru mungkin ada pelayanan yang sangat baik dan layak diapresiasi, itu juga dalam bentuk banyak informasi. Artinya pendengar, nah ini juga boleh ya kita sampaikan, penting juga untuk diketahui oleh publik. Jadi selain ada yang rusak mungkin atau yang perlu diperbaiki, pelayanan yang sangat baik atau layak diapresiasi itu boleh juga kita udarakan ya.

0: Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761-251-111. Ya, sekitar 3 menit lagi nih kebersamaan kita pendengar, dan kami informasikan Anda juga bisa bergabung di via WhatsApp. Nah, atensi-atensi yang sudah masuk di via WhatsApp ini, terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Nanti kita akan rangkum dan juga kita akan coba follow up ya. Kembali kami sampaikan, RRI kami hadirkan ini program wadah untuk Anda agar kita bisa meneruskan ini kepada pihak terkait, pendengar ya, kepada dinas. Semoga nantinya selain ada tanggapan ya, ada solusi yang kita harapkan. Satu penelpon terakhir sebelum kita rehat dari program ini. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Suci.
0: Pagi, dan Bapak Pandu ini. Pak Pandu, saya saat ini di mana Pak Pandu?
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru ya, baik Pak Pandu.
1: Yang ringan-ringan boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Ini untuk RRI loh. Yang pertama itu layanan masyarakat iklan ya, itu yang mengenai ini kan informasi ya, data orang Tionghoa atau Cina itu pemakan gedung bertingkat itu tidak ada lantai 4 dan angka 13 ya. Ada tuh di RRI tiap saat diputar tuh
0: tombol lift ya.
1: Nah ya, jadi katanya ya lift tidak ada nomor 4. Tapi keterangan RRI itu feng shui. Sebenarnya bukan feng shui itu. Si dalam bahasa Cina itu mati, artinya sama dengan 4. 4 juga si. Mati juga si. Jadi jit jit nang sa si golak jit pun kau ucap 10 ya. Nah jit itu ternyata bahasa Cina. Bahasa kan jit ya. Kalau bahasa Cina itu jit gitu. Jadi saran saya perbaiki keterangannya, bukan feng shui tapi angka si itu. Si itu mati dalam bahasa Cina. 4 juga si. Jadi mereka menganggap si itu sial gitu. Jadi kalau orang Cina itu dibilang si bolangkang itu paling sial itu. Artinya kalau mati tidak ada orang yang mengangkat. Itu artinya. Jadi perbaiki infonya, itu bukan feng shui. Ini berarti juga kalau diingat terus karena angka 4 dan ini dianggap feng shui kan. Tidak benar itu.
0: Baik.
1: Nah dua, yang kedua. Yang kedua itu tentang ini, pusat bahasa itu kan biasa setiap hari Rabu ya.
0: Tergantung kita kerjasamanya untuk saat ini Pak
1: ya,
0: Pandu.
1: Iya, selama ini setiap hari Rabu itu. Nah sekarang kita melihat peran pusat bahasa itu nggak ada gitu. Sering kita lihat di perjalanan, di jalan itu, merek-merek salah nama itu. Seperti katakanlah yang nyaring-nyaringan, rumah ini dikontrakkan, ditulis besar-besar itu. Nah, tulisannya itu dikontrakkan, dipisah dengan kontrakan, ya kan? Harusnya digabung. Terus kontrakan itu K-nya dua bukan satu. Itu contohnya. Ini bahasa kan. Tapi masyarakat mungkin enggak apa. Terus pejabat kita kalau beri sambutan di televisi bikin pantun, tapi syair yang dibikin. Pak Kapolri juga tuh, bunga cempaka AAA itu syair.
0: Baik.
1: Harus dinyanyikan. Kalau pantun itu ABAB.
0: Baik Pak Pandu.
1: Samsir Samsuar dulu pernah juga bikin pantun tapi syair itu.
0: Baik.
1: Dan satu lagi himbauan ini, kami menghimbau kepada masyarakat, nggak perlu pakai kepada lagi, cukup kami menghimbau masyarakat. Buat apa kata kepada kan? Nah itu sering itu pejabat ngomong seperti itu.
0: Penggunaan bahasa Indonesia. Oke, Pak Pandu.
1: Wakil Bupati Bengkalis, Bengkinang juga begitu, itu ada iklannya itu.
0: Baik Pak Pandu. Ya terima kasih untuk masukannya. Pak Pandu,
1: ini kita peduli bahasa kan?
0: Iya,
1: terima kasih
0: betul.
1: Mbak.
0: Ya, Pak Pandu, terima kasih kembali Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu atas perhatian dan masukannya. Tentu kami sangat menghargai setiap pendapat dari pendengar ya, karena ini menjadi bahan evaluasi bagi kami, khususnya tadi terkait dengan ILM. Ya, kami terima kritikan dan saran. Ya, kita akan coba nanti pertimbangkan dan meningkatkan kembali tentunya kualitas siaran dan materi iklan layanan masyarakat di RRI pendengar ya. Jadi kami tentu juga berharap RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif ya, siaran yang edukatif dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Pak Pandu sudah bergabung, sudah berpartisipasi. Kita berada di menit 52 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar, dan tidak terasa kebersamaan ini telah sampai di penghujung waktu ya. Luar biasa atensi dari pendengar kita yang bergabung. Nah untuk Anda yang ingin berpartisipasi di luar program ini juga kami persilahkan, tentunya khusus di via WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991, pendengar ya, 0811 76 73 991, nomor yang Anda bisa gunakan untuk bergabung bersama kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar. Silakan kirim juga dalam bentuk video ataupun juga foto, tentu disertai dengan kondisi yang real ya, dan juga detail lokasi alamat apa juga harapan Anda terkait dengan kondisi yang ada ya. Jadi boleh dituangkan melalui via pesan singkat WhatsApp kami pendengar. Kembali kami sampaikan 0811 76 73 991. Pendengar Pro 1, kita cukupkan ya untuk program Halo RRI pada kesempatan ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, dan Anda bisa mengikuti program ini 3 kali dalam sepekan ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di waktu yang sama, tentunya pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga ruang publik yang kami hadirkan ini pendengar dapat terus menjadi sarana bagi kita semua ya, bagi Anda masyarakat untuk menyampaikan laporan, apresiasi ataupun juga aspirasi, saran maupun keluhan terkait pelayanan publik yang ada di Provinsi Riau, yang ada di sekitar kita. Mari terus pendengar menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik yang ada di sekitar. Jangan hanya melihat persoalannya, tapi coba kita juga untuk ikut menjadi bagian dari solusi. Karena pelayanan publik yang baik tentu membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Saya Suci Rasli yang bertugas dalam Halo RRI pada kesempatan ini pamit undur diri. Berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami harapkan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI. Halo RRI.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih merangkai kebersamaan di kesempatan ini dalam rangkaian program informasi dan musik. Namun kali ini tentu kita sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang ya, masih untuk hari ini. Edisi Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, kami hadirkan informasi update terbaru untuk Anda terkait dengan pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Riau tahun 2026 ini. Ya, Anda juga bisa akses informasi ini di laman rri.co.id, pendengar ya. Jadi dikabarkan sebanyak 36 calon pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Riau tahun 2026 ini mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di Kota Pekanbaru. Minggu 2 Agustus 2026 sudah dimulai kemarin ya. Jadi nantinya pendengar selama lebih dari 2 pekan itu peserta akan dibekali kemampuan teknis, kedisiplinan hingga penguatan karakter sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, menanggapi itu juga pendengar, Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur mengatakan bahwa seluruh peserta yang lolos hingga tingkat provinsi itu tentunya telah melalui proses seleksi yang ketat, dan menurutnya pendengar, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang patut dibanggakan ya, sekaligus juga menjadi awal dari tanggung jawab besar sebagai calon pengibar sang merah putih. Ya, ditegaskan juga untuk saat ini pendengar dikatakan ya bahwa memang untuk paskibraka, nah itu bukan hanya identik dengan tugas mengibarkan bendera saat upacara kemerdekaan saja. Tentunya ini lebih dari itu pendengar ya. Para anggota diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme, integritas, disiplin, serta semangat gotong royong di lingkungan sekolah maupun juga masyarakat. Ya, sementara itu juga pendengar, dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, bahwa menjelaskan ya, untuk pemusatan pendidikan dan pelatihan itu berlangsung mulai tanggal 2 kemarin hingga nanti 18 Agustus 2026 di Pekanbaru. Ada sebanyak 36 peserta yang terdiri dari 18 putra dan 18 putri akan menjalani pembinaan secara intensif guna membentuk karakter Pancasila, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan mereka tentu ya saat bertugas pada upacara kenegaraan. Ya, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda pendengar ya. Tentu kita juga berharap dan mengingatkan pula kepada seluruh peserta ya, agar tetap terus bisa menjaga kondisi fisik, kita harapkan ya selama mengikuti pelatihan hingga hari H, bahkan selesai nanti ya, karena memang kedisiplinan dalam mengatur waktu dan kepedulian terhadap kesehatan tentunya ini menjadi faktor penting agar seluruh rangkaian pendidikan dapat diikuti dengan maksimal. Update informasi ini ataupun juga informasi dan berita lainnya pendengar di portal resmi kami tentu ya di laman rri.co.id.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Pekanbaru, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari informasi kami dapatkan bersama mediacenter.go.id ya, ini dikabarkan bahwa pemerintah provinsi Pemprov Riau melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Mertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Nah, salah satunya pendengar ini melalui kegiatan operasi pasar murah ya, yang digelar setiap hari dan digilir di kabupaten kota. Menanggapi itu, pendengar, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti menyebutkan pada pekan ini operasi pasar murah Pemprov Riau akan digelar pada dua daerah ya. Dua daerah itu pendengar yaitu Kabupaten Kampar dan juga Kota Pekanbaru. Jadi ada dua daerah yang akan menggelar operasi pasar murah dari Pemprov Riau ini ya. Jadi operasi pasar murah Pemprov Riau itu terbagi atas 4 titik di Pekanbaru, pendengar, lalu juga satu titik diselenggarakan di Kabupaten Kampar. Jadi pagi tadi itu 3 Agustus 2026 telah digelar pasar murah di halaman kantor Lurah Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Nah, kemudian besok, pendengar ya, boleh dicatat atau mungkin juga diingat, hari Selasa 4 Agustus 2026 pasar murah dari Pemprov Riau ini akan digelar di halaman kantor Camat Rumbai Barat. Nah, di kantor Camat Rumbai Barat untuk hari Selasa besok 4 Agustus. Kemudian Lusa, Rabu 5 Agustus di halaman kantor Desa Seiliti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Nah, pada Kamis 6 Agustus, ya ini kembali ke Pekanbaru, pendengar ya. Jadi artinya digelar di Pekanbaru, tepatnya di halaman Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti. Dan terakhir, ini jika tidak ada perubahan, hari Jumat 7 Agustus digelar di halaman kantor Lurah Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya. Jadi dikatakan, pendengar, dengan adanya operasi pasar murah ini dari pemerintah ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan juga kestabilan harga di pasaran ya. Dari informasi yang kami dapatkan juga, ini dihimbau kepada seluruh masyarakat ya. Jadi bagi Anda yang ingin berbelanja pada kegiatan operasi pasar murah, tentunya diharapkan dapat mengantri dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

0: Lagu dengan judul Mantra dirilis di tahun 2023 lalu bersama Dimansyah Laitupa. Pendengarnya, ini sudah membawa kita pada menit 52 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar Pro 1, untuk Anda pecinta olahraga dan juga mungkin ingin mengupdate informasi-informasi terkini seputar olahraga, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, karena nanti di kebersamaan kita ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga yang dapat Anda dengarkan nanti dalam rangkuman dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta yang tentunya juga akan disiarkan langsung Pro 1 RRI Pekanbaru, akan dirilis ya tepatnya oleh RRI seluruh Indonesia, Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah, untuk Anda juga pendengar di kesempatan ini dalam rangkaian Riau Siang ya, melanjutkan kebersamaan dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan nanti di sesi selanjutnya ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu ada rekan saya Muhammad Maizul Hardiknas yang akan menemani Anda, tentu juga merangkai kebersamaan pula nanti dalam rangkaian Riau Sore ya, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu juga saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kita bersama dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi ya. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 sudah kami siapkan terlebih dahulu untuk menemani Anda. Seperti lagu berikut ini yang akan kita dengarkan bersama Mahalini dengan judul lagunya Sial. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.
1: Saya Mahalini Raharja, kamu masih menyimak RRI Pro 1 Pekanbaru terhits hari ini.

Baiklah pendengar, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kini tiba waktunya ya, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kita nantikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor POM SAE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dyer Field Stadium Chicago malam tadi, Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Harap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita mau melihat dia perak emas, Hapkido. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

95,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, senara saya Maizul dapat hadir melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami dalam rangkaian Trio Siang edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini mendengar? Saya doakan semoga di awal pekan ini Anda senantiasa diberikan kesehatan, semangat baru, serta kelancaran dalam menjalani segala aktivitas tentunya. Hari Senin mendengar ini selalu menjadi kesempatan untuk kita semua tentunya memulai langkah yang baru, menyusun target baru, dan juga menghadirkan energi positif untuk menjalani hari-hari selama seminggu ke depan. Nah mendengar, kita juga telah memasuki bulan Agustus, bulan yang tentu begitu istimewa ya bagi bangsa Indonesia, bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan dan juga semangat untuk terus berkarya tentunya demi kemajuan bangsa kita. Dan tidak hanya itu saja, bagi kita masyarakat bumi lancang kuning, bulan Agustus ini juga menjadi bulan yang membanggakan karena Provinsi Riau akan memperingati hari jadinya yang ke-69 nanti pada 19 Agustus mendatang. Semoga di usia yang ke-69 ini Provinsi Riau pendengar semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan pembangunan di berbagai sektor terus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya. Amin, amin. Nah pendengar, hingga nanti rangkaian Riau sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dengan beragam sajian dan juga info-info menarik tentunya. Mulai dari informasi yang aktual dan terpercaya, inspirasi yang bermanfaat, hingga lagu-lagu pilihan yang tentunya siap mengalun ke ruang dengar Anda, menemani setiap aktivitas Anda sepanjang siang hingga sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.

Baik mendengar di segmen Riau ini, Riau siang ini maksud kami mendengar ada kabar dari PLT Gubri yang beri bantuan 1 juta rupiah untuk setiap jalur pacu jalur. Pelaksana tugas Gubernur Riau PLT Sefarianto mengajak seluruh desa di Kuantan Singingi dan juga Indragiri Hulu untuk ikut memeriahkan festival pacu jalur tradisional tingkat nasional di tepian Narosa Teluk Kuantan pada 19 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Dilansir dari laman cakaplah.com, sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan bantuan operasional sebesar 1 juta rupiah kepada setiap jalur yang mengikuti beragam perlombaan. PLT Bupati Kuansi Mohlisin juga mengatakan bahwa bantuan tersebut bertujuan meringankan biaya konsumsi peserta sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan tradisi pacu jalur yang menjadi identitas budaya Kuantan Singingi dan telah dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, selain melestarikan budaya, penyelenggaraan festival pacu jalur ini juga diharapkan mampu untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM, perdagangan, transportasi, dan juga pariwisata tentunya. Di mana pemerintah optimis kegiatan ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang investasi, pendengar, bagi Kabupaten Kuantan Singingi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana, Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kali informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda. Dan tentunya seperti biasa setiap hari Senin pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Kita Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, memasuki bulan Agustus seperti hari ini ya, suasana kebangsaan mulai terasa di berbagai penjuru daerah. Bendera merah putih ini mulai berkibar sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan, sekaligus mengingat akan perjuangan panjang menuju kemerdekaan Indonesia tentunya. Nah, melalui Kita Indonesia di siang hari ini kami akan berbagi pada Anda mengenai makna bulan kemerdekaan dan juga bagaimana semangat nasionalisme dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami informasikan juga pada Anda untuk waktu kumandangan azan zuhur di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Hadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar, bulan kemerdekaan bukan sekedar identik dengan perlombaan atau pemasangan bendera merah putih saja. Bulan Agustus ini menjadi momentum untuk kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi lahirnya Indonesia yang merdeka. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945 ini menjadi tonggak lahirnya bangsa Indonesia yang berdaulat. Sementara indonesia.go.id ini menyebutkan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan ini merupakan sarana kita untuk memperkuat yang namanya persatuan, nasionalisme, dan juga semangat berkarya bagi kemajuan bangsa. Semangat perjuangan para pendiri bangsa kini dapat diwujudkan melalui sikap yang jujur, disiplin, menghormati perbedaan, serta berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia di berbagai segala bidang kehidupan pendengar.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: cinta.
1: Kita masih bersama dalam Kita Indonesia mendengar. Jadi makna kemerdekaan akan semakin terasa apabila kita wujudkan dalam tindakan yang nyata, seperti menjaga kerukunan, bergotong royong, menaati aturan, dan juga menghormati sesama. Ini merupakan bentuk sederhana dalam mengisi ruang-ruang kemerdekaan kita. Generasi masa kini juga memiliki peran yang cukup besar melalui bidang pendidikan, inovasi, kreativitas, dan juga pemanfaatan teknologi secara bijak. Kemerdekaan ini bukan hanya warisan sejarah, tetapi merupakan sebuah amanah yang harus kita jaga dan kita teruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dengan terus berkarya mendengar dan juga memberikan kontribusi yang positif, setiap warga negara ini turut mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan juga berdaya saing tentunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Ih,
7: amit.
6: Eh, getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit.
8: Huh?
6: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
9: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan juga adat istiadatnya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa, bukan menjadi alasan untuk kita terpecah. Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, seluruh rakyat Indonesia ini memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga persatuan dan juga membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik, pendengar. Oleh karena itu, marilah kita terus menumbuhkan sikap saling menghargai, sikap toleransi, dan tentunya juga kebersamaan sebagai wujud nyata kecintaan kita kepada bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Mendengar, bulan kemerdekaan ini menjadi waktu yang tepat untuk kita kembali merefleksikan arti perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tentu merupakan hasil pengorbanan yang harus dijaga dan juga diisi dengan karya serta prestasi. Mari menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjaga persatuan, menghormati sesama, serta memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan bidang masing-masing sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Baiklah mendengar, demikian program Indonesia hari ini. Semoga semangat bulan kemerdekaan semakin memperkuat rasa cinta kita kepada tanah air, mempercepat persatuan, dan juga menumbuhkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda. Selalu

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar.

0: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Pemerintah Kota Pekanbaru tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program IMCGT Green City Mayor Council dengan menjalankan 3 proyek unggulan lingkungan hidup. Proyek tersebut meliputi pengelolaan sampah dan waste to energy, konversi bus listrik, serta program Green School. Warta Rio Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Siang selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, mendengar pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
3: Iya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Masyarakat juga berharap kebijakan tersebut dapat berjalan tepat sasaran sehingga manfaat benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar berikutnya, mendengar pemerintah Kota Pekanbaru tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program IMCGT Green City Mayor Council dengan menjalankan 3 proyek unggulan lingkungan hidup. Proyek tersebut meliputi pengelolaan sampah dan waste to energy, konversi bus listrik, serta program Green School. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Kota Pekanbaru dengan statusnya sebagai Green City terus berkomitmen menjalankan rangkaian program kelestarian lingkungan. Dalam kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMDGT, Pemko Pekanbaru fokus menjalankan 3 proyek utama mulai dari pengelolaan sampah, konversi transportasi publik, hingga edukasi sejak dini. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menegaskan Pekanbaru komit menjalankan 3 proyek hijau karena memiliki dampak langsung bagi lingkungan.
5: Sekarang ini komit menjalankan 3 program. Okay. Masing-masing daerah beda-beda. Yeah. Ada ngambil bagian edukasi saja, ada mereka ngambil sampah saja. Okay. Kita mengambil 3 nih, Pekanbaru sedang berjalan 3 proyek. Yeah. Yang pertama adalah waste energy, manajemen pengolah sampah, kemudian bank sampah, kemudian termasuk adalah konversi sampah menjadi energi. Okay. Yang kedua, konversi bus listrik ya, bus berbahan bakar fosil dengan bus listrik. Dan yang ketiga, Green School. Ya, program bagaimana sekolah-sekolah ini, sekarang anak-anak itu sudah diajarkan dari dasar, dari awal itu mereka untuk menyayangi lingkungan. Okay.
4: Sementara itu, salah satu bentuk nyata pengelolaan sampah anorganik di Kota Pekanbaru adalah hadirnya waste station di RTH Putri Kacamayang. Operator waste station, Arvan menjelaskan fasilitas ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu untuk menampung sampah anorganik rumah tangga.
6: Waste station ini adalah tempat pemilahan sampah anorganik, jenis anorganik yang di mana sampah-sampah tersebut merangkum sampah-sampah rumah tangga. Dari botol bekas, elektronik bekas, minyak jelantah, minyak goreng bekas, setelah itu kardus dan kertas juga. Pesan untuk masyarakat Kota Pekanbaru ingin menyetorkan sampah, datang saja di RTH Putri Kacamayang, Waste Station Putri Kacamayang.
4: Melalui kontribusi aktif masyarakat dan pemerintah, Kota Pekanbaru diharapkan dapat menginspirasi daerah lain dalam menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Harga gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru saat ini masih terbilang stabil. Meski dijual di atas harga eceran tertinggi HET, namun kondisi ini membuat masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan gas untuk keperluannya sehari-hari. Selengkapnya, Ribi Radika Tasya melaporkan.
7: Harga gas LPG 3 kg di Pekanbaru saat ini masih stabil meski dijual di atas harga eceran tertinggi. Di tingkat subpenyalur atau pangkalan, harga gas berada di kisaran Rp21.000 per tabung. Sementara di tingkat masyarakat, harga yang ditemukan sekitar Rp22.000 per tabung. Salah seorang subpenyalur pangkalan, Sugeng, mengatakan harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil di harga Rp21.000. Meski dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET, pihaknya juga berharap ketersediaan gas tetap terjaga agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan gas.
8: Menurut saya, harga gas LPG terbilang stabil di harga Rp21.000 dan semoga tidak mengalami kelangkaan gas sehingga ke depan masyarakat tidak kesusahan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Dan saya harapkan harga stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan seterusnya.
7: Sementara itu, kondisi harga yang masih stabil juga dirasakan masyarakat. Salah seorang warga, Henny, mengatakan harga gas LPG 3 kg yang dibelinya saat ini sekitar Rp22.000 per tabung. Menurutnya, harga tersebut masih cukup terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kalau sekarang harga masih normal ya, harga Rp22.000 untuk satu tabung gas LPG 3 kg. Belum ada kenaikan, jadi masih cukup terjangkau buat kebutuhan sehari-hari. Kalau harganya tetap stabil, kita juga nggak terlalu khawatir pengeluaran jadi bertambah. Harapannya harga gas tetap stabil, jangan sampai naik, soalnya gas kan kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau harganya stabil, kita juga lebih tenang.
7: Harga gas LPG 3 kg yang masih stabil diharapkan dapat terus terjaga, termasuk ketersediaan stok di pangkalan. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan gas untuk aktivitas sehari-hari. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rarika Tasya melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir pada Minggu sore kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Persaingan berlangsung ketat pada seluruh nomor pertandingan, mulai dari kategori Red Ball, U8 hingga kelompok umur 18 tahun, baik nomor tunggal maupun ganda. Ketua Umum Pengurus Provinsi PLT Riau, HM Raffi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung. Menurutnya, turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet usia dini dan juga junior. Raffi berharap Kejurnas PLT Riau TDP Cup dapat terus menjadi agenda rutin yang melahirkan bibit-bibit atlet potensial. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sponsor, panitia, dan pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan turnamen tersebut.
2: Oke, nomor satu, usaha saya, yang menang yang jadi juara, tidak usah sombong, ya. Tapi tingkatkan prestasi, yang kalah, tak usah bersedih, ya. Tetap berlatih, semangat berlatih. Terima kasih semuanya atas dukungan, ya. Sehingga terlaksananya acara ini, kita bersyukur bahwa acara kita berjalan sangat lancar, tanpa suatu kendala yang berarti. Sekali lagi saya tutup kejuaraan PLT Riau Cup 2026 dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, juara kami tutup.
1: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
3: Alhamdulillah hasilnya lumayan lah ya. Walaupun tidak begitu memuaskan, tapi yang penting usahanya sudah maksimal. Dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
1: Melalui penyelenggaraan Kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Pemerintah Kota Pekanbaru tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program IMT GT Green City Mayor Council dengan menjalankan 3 proyek unggulan lingkungan hidup. Proyek tersebut meliputi pengelolaan sampah dan waste to energy, konversi bus listrik, serta program Green School. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1% Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar pukul 13.24 Indonesia Barat setelah warta berita. Kita kembali bersama tentunya masih dalam rangkaian Real Siang. Untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan seperti biasa kita akan beralih ke program Request Pro 1 di siang ini pendengar, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di siang hari ini. Untuk Anda ingin berpartisipasi dan juga bergabung bersama kami, saya tunggu dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-76-73-991. Untuk list lagu yang tersedia ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nano dengan Separuhku, Cassandra dengan Cinta Terbaik, Lila dengan Hati, BCL dengan Wanita Terbahagia, 5 Minutes dengan Galau, Armada dengan Apa Kabar Sayang, dan Kangen Band dengan Doi. Jadi silakan bagi Anda ingin bergabung di 0761-24595 melalui telepon kami dan di 0811-76-73-991 melalui pesan WhatsApp. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung. Sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu dia yang paling penting. Sudah makan Bang Adi?
1: Alhamdulillah sudah makan, sudah
0: sholat. Tinggal pilih lagu aja yang belum berarti nih. Oke Bang Adi, mari kasih lagu apa di siang hari ini mau di playlist kita?
1: Lagunya dari Armada tadi lah Bang.
0: Apa kabar kamu sayang?
1: Nah, ya mantap.
0: Salam-salam untuk siapa di siang hari ini?
1: Salamnya untuk Ojo Amin, Ojo Jawai, Cibuyung, ada Bunda Isal, Bang Al, ada Mama Fahmi di Lipat Kain, ada Iza, ada Anti di Duri, ada siapa lagi ya? Ada di Alinka, ada Mufti, ada Jerry juga, ada Bu Hius, Ibu Emma di Rumbai, ada Rudi, ada buat semuanya lah Mas Maizul ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas ya.
0: Oke Bang Adi, siap, ditunggu lagunya.
1: Ya, makasih Mas Maizul ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi di Sigunggung. Di belakang Bang Adi, halo selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
2: Selamat siang, Rikas Pro 1. Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina ini?
2: Iya, betul.
0: Oh, makin gak ngeh ini kalau ternyata ini Mbak Vina loh.
2: Iya, suaranya.
0: Masih batuk ya Mbak Vina ya?
2: Masih.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Vina banyak-banyak deh istirahat dulu ya, jangan dipaksa beraktivitas.
2: Iya, makasih. Sudah makan, Mbak Zul?
0: Sudah Mbak, alhamdulillah tadi sebelum zuhur tadi sudah makan. Mari ke siapa Mbak Vina?
2: Tadi kayaknya ada Cassandra ya?
0: Ada, Cinta Terbaik.
2: Ah, itu aja.
0: Itu aja, oke, okay, boleh. Salam-salam ya.
2: Buat semua aja.
0: Buat semua aja.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina, satu penafas selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang Pak Maizul.
0: Selamat siang kembali, Ojo Amin. Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah. Sehat, Bang Maizul sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Cuamin. Panas sekali nampak cuaca hari ini, Pak Cuamin
3: iya,
0: ya.
3: Iya, cuaca panas sekali. Enak minum es campur.
0: Hei, itu dia Cuamin.
3: Iya. Kalau dekat aku antar es campur ke studio.
0: Hei, itu masalah jauh pula Cuamin ya.
3: Ini jauh pula nih, kebetulan.
0: Es campur Ojo Ijab ya.
3: Kebetulan tukang masak kita selalu bikin es campur.
0: Kapan-kapan lah kita minum es campur bareng ya Cuamin ya.
3: Iya, besok kita minum es campur bareng-bareng. Oke, mau jalan puasa.
0: Amin amin. Baik Cuamin, mau request lagu apa di siang hari ini di playlist kita?
3: Ada playlist apa?
0: Ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nano dengan Separuhku, Lila dengan Hati, BCL Wanita Terbahagia,
3: Five Minutes. Cewek tuh.
0: Iya BCL.
3: BCL bunga, itu cewek.
0: Cewek, Bunga Cerita Lestari.
3: Yang cowok.
0: 5 Minutes dengan Galau, Kangen Band dengan Doi.
3: Doib lah. Dari Kangen Band tadi.
0: Dari Kangen Band ya. Oke, okay, Doi.
3: Ya.
0: Kenapa?
3: Apa tuh? Apa judulnya?
0: Doi ya Cuamin.
3: Doi. Doib. Iya, Doi itu kebetulan ada nama seseorang yang saya kenal namanya Doi. Namanya Doi nih.
0: Jadi disingkat jadi Doi gitu ya.
3: Doi. Namanya Doi ini.
0: Oke, ada Camin salam-salam juga siapa?
3: Salam untuk Bang Maizul. Ya selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
3: Itu untuk Bunda Isal sama Al. Salam untuk Kak Yus, Nena Aska, Kak Ros, sama Fahmi, Fika, dan Selvi. Salam untuk Pak Gadeng, Mang Angga, Arman sama Bang Yono, Bang Rebani, sama siapa, Bang Sinton, Bang Deddy.
0: Iya.
3: Tuh, Bang Adi juga. Salam untuk Kak Yus, untuk Yesi, Darmailis, ada Hafiza, Tika juga. Untuk semua-semua lah Bang Mazul.
0: Oke.
3: Yang mendengarkan Pro 1 dapat salam dari Camin tanpa terkecuali.
0: Oke, Camin.
3: Nah, makasih Bang Mazul.
0: Sama-sama Camin. Terima kasih
3: untuk yang di hati aja lah Bang.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Camin. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tadi tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Armada dengan Apa Kabar Sayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Baik pendengar, kembali kita bersama masih di Request Pro 1 dan kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini. Masih ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nano dengan Separuhku, Lila dengan Hati, BCL Wanita Terbahagia, 5 Minutes dengan Galau, Tito dengan Tak Jodoh, The Virgin dengan Demi Nama Cinta, dan Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761 245 95 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811 7673 991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa? Serius ini?
1: Ramuan Fajar.
0: Ah, Ramuan Fajar, Bang Simpson. Agak lain loh suara Bang Simpson. Makanya Mezu nggak ngebiasa langsung ngeh nih.
1: Hah?
0: Biasanya Mezu langsung ngeh. Cuma ini agak lain aja menurut Maisel suaranya Bang Simpson, benar.
1: Berpengaruh dengan suara Sepina itu.
0: Bisa aja.
1: Iya. Aku fisik.
0: Nah, sehati ya.
1: Iya,
0: oke, Bang Simpson, mari kasih lagu apa di siang hari ini?
1: Apa tadi?
0: Yang terakhir, Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.
1: Ah, itulah
0: itu. Oke, boleh. Salam-salamnya, Bang.
1: Laki-laki itu kan?
0: Laki-laki, benar.
1: Kamu kan perempuan separuh kan? Salamnya buat Mejul yang lagi tugas, selalu umur rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang
0: amin.
1: Umurnya, banyak duitnya.
0: Itu dia, selain amin.
1: Sekarang kan?
0: Amin kan aja.
1: Sudah makan enaknya ya?
0: Sudah, Bang, sudah. Aman.
1: Ya, syukurlah. Dia itu pindah di Perawang, keluarga saya tanya balik ke Rimun, Ibu Ros di Rumbai, Atika di Cialu, Tika di Kampar. Oh, Suamin tadi ya?
0: Iya. Yeah.
1: Selalu Suamin. Auto Buyung, Terpiang, Pati Yanto dan Nur Ininya, di Bunda Ital ya. Suryani di Jalan Paus, Atik di apa di Dumai. Bunda Ina di Pangkalan.
0: Iya.
1: Yeah. Bu E di rumah juga ya. Bunda itu satu lagi. Pak Diman ya, dengan Pak Rida.
0: Iya.
1: Yeah. Semua datang kecuali saya selalu di udara.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Pak Idul. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap, Bang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson ya, di Muara Fajar. Di belakang Bang Simpson, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Halo, selamat siang, Request Pro 1. Waalaikumsalam, Mas Maizul.
0: Apa kabar, Bu Ros? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa, Bu Ros, yang hari ini?
2: Dari The Virgin.
0: The Virgin. Demi Nama Cinta.
2: Iya, itu dia. Boleh salam, Mas?
0: Boleh, silakan.
2: Buat Bunda Isal, sehat selalu. Bu Emma juga di rumah ya, sehat selalu. Buat Resu Amin Ambo.
0: Iya.
2: Mbak Fina, cepat sembuh Mbak Fina ya. Juga buat Mama Pahmi, Aldi Pasir, Rudy di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, servisnya Tagar. Buat Muki di Arengka, buat Jerry di Arengka, buat Mama Kembar, Bunda Yani, buat Mas yang bertugas, ya selalu ditunggu lagunya.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1 siang kembali dengan Mas Maizul.
0: Apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah, kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa di siang hari ini? Mama Fahmi, siang panas hari ini mau minta lagu apa?
3: Apa yang disediakan?
0: Ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nano dengan Separuhku, Lila dengan Hati, BCL dengan Wanita Terbahagia.
3: Dari BCL tadi aja.
0: BCL saja. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Mas Mejul yang lagi bertugas. Semoga selalu sekeluarganya diberi rezekinya.
0: Amin.

0: Lawan Mbak Tadi, Surti ini, Bu Emma, Bunda ini di Perawang, Mbak Pina juga, buatnya Kak Tika Beneselki, buatnya Suami Nambo Sejawa Sejelingi, buatnya Putra Pria, dan buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepta, buatnya Pak Mali, Pak Atong, Pak Iman juga di Payakumbu, Bang Ara, Bang Murti juga di Arengka, Bang Rudi dan Bang Adi juga di Segunggung, dan buat semua pendengar RRI Pro 1. Obatnya Mama si kembar sama Pak De Arman juga di Kampung Lelit. Spesialnya buat Mas Mejul, sembah atas waktunya selama bertugas sampai tuntas. Istimewanya buat keluarga ku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya di Lipat Kain. Di belakang Mama Fahmi kita beralih ke pesan WhatsApp. Mendengar ada Bunga di Perawang mau minta lagu Lila, judulnya Dengan Hati ya. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh Aleona.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama di tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan kepada pendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di Rikers Pro 1 bersama Maizul di sini mendengar masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih kami hadirkan yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di siang hari ini. Di antaranya ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nano dengan Separuhku, 5 Minutes dengan Galau, Titu dengan Tak Jodoh, Yovie Nuno dengan Mengejar Mimpi, The Maces dengan Dengarlah Bintang Hatiku, Armada dengan Pemilik Hati, dan Nindi dengan Cinta Cuma Satu. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi mendengar, kami tunggu di 0761-24595 melalui line telepon kami dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikers Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Andy Duri.
0: Dengan siapa?
1: Andy Duri.
0: Oh, Mbak Anti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh pantun nggak? Boleh pantun.
0: Boleh, boleh, silahkan.
1: Jamu di kulum rasanya asem.
0: Hmm, cakep.
1: Assalamualaikum, Mas Handsome.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi.
0: Boleh.
1: Makan ketan buru-buru. Lupakan mantan, cari yang baru.
0: Ois. Oke, Mbak Anti mau request lagu apa? Iya, daripada mantan terus mending milih lagu deh sekarang. Mau request lagu apa?
1: Apa aja lagunya lagi?
0: Ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nando dengan Separuhku, 5 Minutes dengan Galau, Titu dengan Tak Jodoh, Yovie Nuno dengan Mengejar Mimpi, The Maces.
1: Ah, Yovie aja.
0: Yovie dan Nuno ya. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Adi yang di Sebumbung ya. Buat Bang Simpson yang di Muara Pajar ya.
0: Iya.
1: Buat Om Suamin yang di Sempat. Buat Bu Rosa di. Buat Mama Fahmi, Mama Kembar, Bunda Isal, Bunda Emang.
0: Ya.
1: Buat Ria yang di ini ya, kontes ini ya. Abis itu buat apa lagi ya? Bang Deddy di Labersa ya. Buat Elsa di apa? Renka ya.
0: Ya.
1: Buat yang tergabung. Sen RRI.
0: Ya.
1: Satu ya, tanpa terkecuali Mbak Pina yang di Perawang. Buat Rukru, tanpa terkecuali ya. Sehat ya,
0: Maizul. Oke, Mbak Sia, terima kasih.
1: Ya, salam sehat aja semuanya.
0: Oke.
1: Salam sehat untuk semua.
0: Siap.
1: Mainkan terus singkatan tuh. Udah ya.
0: Oke, terima kasih, Manti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti di Duri ya. Di belakang Mbak Anti, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikers Pro 1.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yus?
2: Kabarnya baik, dari tadi menunggu kamu datang-datang baru lah
0: masih. Tapi ini kan akhirnya masuk juga, berarti masih rezeki dong.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, Bu Yus, mau request lagu apa di playlist
2: apa
0: kita?
2: Apa lagunya tadi tuh, Maizul?
0: Banyak nih, ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Nano dengan Separuhku, 5 Minutes dengan Galau, Titu dengan
2: Galau.
0: Sepi hatiku, galau jiwaku.
2: Betul.
0: Oke, salam-salam untuk siapa, Bu Yus?
2: Ya, salamnya buat Maizul, buat Mama Pami. Yang sebentar itu siapa tuh?
0: Mbak Anti di Duri.
2: Iya, buat di Duri ya. Juga Pina di Perawang. Muti di juga di Arengka. Siapa lagi ya? Siapa tuh yang Bobby Seragar?
0: Iya.
2: Dedi. Dedi di Segunggung. Buat semua-semua aja lah. Istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas sehat selalu.
0: Oke.
2: Makasih Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasikmalaya. Baik pendengar, kita beralih ke pesan WhatsApp di siang hari ini. Ada Mas Agung Hadi di Wadyagraha 1. Mereka selagu Nano Separuhku. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 di siang hari ini. Dan juga untuk semua pendengar saja. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama di ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bang Al di Pasir Pangarayan, mau request lagu The Rock judulnya Munajat Cinta. Apakah ada Munajat Cinta? Ada ternyata ya. Baik, terus salam-salamnya untuk Jiraya Ranger Hitam, salam spesial untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Al ya di Pasir Pangarayan. Ntar kita putarkan lagunya. Baik pendengar, kita rehat lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang ada di playlist siang hari ini di Request Pro 1. Tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1 hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Lila dengan Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trashbag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
3: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Baik pendengar, masih bersama Mezo di sini, masih menemani Anda di Request Pro 1 tentunya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk saya menemani Anda, dan silakan bagian yang bergabung masih kami tunggu pendengar. Untuk di lagu yang tersedia di siang hari ini ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Titu dengan Tak Jodoh, The Maces dengan Dengarlah Bintang Hatiku, Armada dengan Pemilik Hati, Nindi Cinta Cuma Satu, ST12 Cari Pacar Lagi, Afgan dengan Terima Kasih Cinta, dan Seventeen Untuk Mencintaimu. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung di 0761-24595 melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Juaini di 13 Petampar.
0: Oh, Cu Juaini. Sehat, Cu?
1: Alhamdulillah sehat, ini lagi di kebun nih, Cu.
0: Ah, lagi di kebun, Cu. Oke. Okay. Kan? Ah, panen apa tuh, Cu?
1: Bikin apa nih, membersihkan pokok sawit kan?
0: Ah, sambil menemani Ocu nih, mau minta lagu apa nih, Cu?
1: Lagu dari Armada aja lah.
0: Armada, Apa Kabar Sayang ya? Iya. Pemilik Hati, sorry, Pemilik Hati.
1: Pemilik Hati dari Armada.
0: Oke, okay, boleh, salam-salamnya.
1: Salam untuk semua pendengar RRI ya, soalnya di sini lah sudah mau turun hujan kan?
0: Oh iya, iya, siap cu.
1: Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cu Juaini di 13 Kota Kampar. Di belakang Cu Juaini, halo, selamat siang, Assalamualaikum, Rekas Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mukti di Arengga.
0: Dengan Pak Mukti?
2: Iya, Mukti di Arengga.
0: Pak Mukti di Arengga. Oke, apa kabar Pak Mukti? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik semuanya.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu apa di siang hari ini,
2: yang
0: Pak Mukti?
2: Sisa lagunya apa lagi yang di playlist?
0: Ada Reza Darmawangsa dengan Yang Kurasa, Titu dengan Tak Jodoh, The Maces Dengarlah Bintang Hatiku, Nindi Cinta Cuma Satu, ST12 dengan Cari Pacar Lagi, Afgan dengan Terima Kasih Cinta, dan Seventeen Untuk Mencintaimu.
2: Nindi aja.
0: Nindi, Cinta Cuma Satu. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Pak Mukti?
2: Buat Bunda Isal di Pasir Pengaren, Bang Al. Mama Kembar, Bu Yus di Tasik Labue, Bu Ros, Bu Emma di Rumbe.
0: Iya.
2: Dan spesialnya buat Mas Mejol aja yang bertugas ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ditunggu lagunya Mas Mejol.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti tadi di Arengka ya. Di belakang Pak Mukti ada Mbak Ayu ya, mau request lagu Armada sama kayak Pak Ocu Juaini tadi ya. Mau salam-salam untuk semua yang mendengarkan saja di siang hari ini. Oke, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu tentu yang masih banyak mengantri menunggu untuk diputarkan di siang hari ini. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana mendengar, karena selain ini saya masih akan kembali menemani Anda masih di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Nano dengan Separuhku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: ada juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rika 101.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Maizun?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma sendiri gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Maizul. Ibu sehat.
0: Alhamdulillah, itu dia yang paling penting.
1: Sudah berapa hari, Bang Maizul? Sering dinas kan? Tak dapat-dapat, Ibu. Tadi Ibu kena dapat, enggak lah, kata Ibu tadi.
0: Masih rezeki Bu Emma berarti nih. Kalau dapat,
1: iya.
0: Ya.
1: Ini udah mau hampir habis waktunya. Ibu
0: iya.
1: Tadi mau tidur-tiduran aja lagi, malas Ibu.
0: Oke, Bu Emma, karena waktu juga yang semakin tipis, ini mau request lagu apa, Bu Emma?
1: Apa lagi ya?
0: Ada ya. Reza Darmawangsa, Titu, The Maces, ST12, Afgan.
1: The Maces
0: namanya, iya, The Maces. Judul lagunya Dengarlah Bintang Hatiku.
1: Ah, itu aja lah, Bang.
0: Itu aja, oke, boleh.
1: Iya.
0: Salamnya Bu Emma.
1: Salamnya ringkas aja ya, Bang.
0: Iya, Bu Emma.
1: Salamnya semua sahabat-sahabat Ibu Emma ya, dapat salam dari Ibu Emma di rumah ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persaudaraan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai.
0: Iya.
1: Semuanya buat Bang Maizul beserta keluarga. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Maizul,
0: amin.
1: Selalu beserta keluarga. Berkah rezekinya Bang Maizul, lancar
0: kesehatannya
1: semuanya. Dan nanti selesai dinasnya, pulangnya, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya ya, Bang Maizul.
0: Sama-sama, Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Selanjutnya di pesan WhatsApp ada Pak Zepta ya di Taman Karya. Mau request lagu yang nomor 10, tapi mohon maaf lagu nomor 10 tidak ada. Yang adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagu yang nomor 7 aja ya. Lagu terakhir ada Asri dengan Jadikan Aku Yang Kedua. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fami, Mama Kembar dan juga semua pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Jangan lupa makan siang. Untuk Mas Mezo, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Zepta, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nindi dengan Cinta Cuma Satu, spesial untuk Anda.

Dengar tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan setelah ini mendengar, kita akan bersama dalam dialog UMKM Bicara pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: sore.
1: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
2: 99,1% Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali menemani Anda tentunya. Dan sekarang kita beralih ke rangkaian Rio Sore edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Siang. Seperti biasa setiap hari Senin kami hadirkan program Dialog UMKM Bicara ke ruang dengar Anda, di mana selama 1 jam ke depan kita akan berdialog bersama UMKM binaan dari Rumah BUMN Pekanbaru dalam mendukung promosi dan juga pengembangan UMKM lokal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu UMKM binaan Rumah BUMN Pekanbaru, yaitu Gerai Mami yang dikenal menghadirkan beragam camilan. Mengangkat tema UMKM Connect Level Up, UMKM Gerai Mami, kita akan mengenal lebih dekat lagi perjalanan usaha, tantangan hingga strategi mengembangkan bisnis camilan agar tentunya ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan sore hari ini kita telah bersama narasumber kita, Ibu Rahmi, selaku owner Gerai Mami. Selamat sore Ibu Rahmi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya sehat. Baik, terima kasih sudah hadir sore hari ini di Studio Pro 1 Bu ya. Dan juga pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi, bertanya mengenai dialog kita pada sore hari ini. Bisa melalui telepon kami nanti di 0761-24595 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Dan juga kami informasikan pada Anda untuk kemandangan azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan satu dengannya akan masuk nanti pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Nah Bu Rahmi, sore hari ini kita boleh cerita ringan-ringan saja lah ya Bu ya.
3: Boleh ya,
2: jangan berat-berat banget ya. Tapi kalau boleh diceritain Bu Rahmi, gimana awal mula berdirinya Gerai Mami ini dan apa saja produknya kalau boleh tahu?
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk Rumah BUMN ya, binaan ya. Alhamdulillah saya sudah diterima di sini. Kemudian terima kasih juga untuk RRI. Sudah saya juga diberi kesempatan untuk hadir di sini ya. Ini kita langsung aja ya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Jadi saya bermula untuk di Gerai Mami ini awalnya sebenarnya udah berapa tahun ya? Sebelum ini tahun 2000, di atas 2010 lah.
2: Oh, sudah lama ternyata.
3: Sudah lama, cuman ya turun naik.
2: Mut-mutan ya gitu ya.
3: Dibilang mut-mutan
2: enggak juga. Mungkin ya. Ini turun naik apanya nih?
3: Kondisinya kali ya.
2: Kondisinya.
3: Karena yang saya buat itu macam-macam di awalnya itu dari hand scrub pertama awalnya.
2: Hand scrub?
3: Maksudnya kerajinan tangan.
2: Oke.
3: Habis itu seperti tempat hantaran gitu ya. Kemudian merangkai bunga. Terus saya juga akhirnya mulailah ke kuliner.
2: Oke. Baru masuk ke kuliner. Awalnya kerajinan dulu tuh.
3: Iya, awalnya kerajinan dulu. Terus sempat juga ini tanam-tanam.
2: Tanam-tanam? Tanam apa?
3: Tanam bunga.
2: Oh, tanam bunga. Itu zaman itu mungkin apa?
3: Jual kaktus waktu itu.
2: Oh, saya. Kaktus. Kira saya aglonema tuh. Enggak ya?
3: Aglonema
2: sempat juga.
3: Sempat juga waktu itu lagi viral ya.
2: Iya, benar Bu.
3: Pokoknya apa yang bisa, inilah bunga-bunganya tuh yang banyak orang minat lah.
2: Benar.
3: Jadi, akhirnya saya ke kuliner, saya coba. Alhamdulillah. Itu mulanya bikin kue kering.
2: Kue kering, kue lebaran.
3: Iya, kue lebaran.
2: Oh, berarti nama,
3: di musiman ya.
2: Oke, berarti nerima pesanan orang dulu.
3: Pesanan orang.
2: Kemudian, itu di tahun berapa itu kue lebaran itu? Perdana mulai.
3: Itu 2012 apa 2011
2: gitu.
3: Jadi mulailah ada pesanan gitu kan, alhamdulillah.
2: Terus
3: macam-macam lah kuenya, ada
2: kuenya,
3: kue salju, kue nastar, habis itu ada koko kran.
2: Iya.
3: Pokoknya untuk lebaran lah ini.
2: Nah,
3: kemudian saya coba lagi untuk ke kue basah.
2: Kue basah. Oke. Ini seperti jajanan pasar mungkin ya Bu Rahmi ya. Kue-kue basah kayak lemper gitu mungkin Bu Rahmi.
3: Bisa, apa sih yang dipesan orang lah intinya.
2: Apa yang dipesan orang? Iya. Tapi kebanyakan biasanya apa tuh waktu awal-awal kue basah apa dulu waktu itu? Masih kan enggak?
3: Kue basah waktu itu apa ya?
2: Kue jajanan pasar lah gitu ya?
3: Ya jajanan pasar lah, nggak ingat lagi saya udah apa
2: gitu. Sudah banyak ya? Banyak. Nah tapi kalau
3: kemudian saya beralih ke ini.
2: Apa sekarang ini Bu Rami?
3: Dendeng.
2: Oh dendeng.
3: Dendeng sayur.
2: Dendeng sayur?
3: Aha.
2: Dendeng kita selama ini taunya itu dari daging.
3: Ya. Iya. Nah ini dendeng sayur.
2: Sayur apa itu Bu jadikan dendeng?
3: Jadi ada beberapa macam sayur itu. Contohnya itu ada dendeng sayur apa namanya? Daun pepaya. Kemudian ada daun kangkung, ada daun kelor, ada jantung pisang. Nah, itu.
2: Itu bisa dijadikan dendeng.
3: Bisa.
2: Itu apalah
3: jadi dendeng.
2: Oh, itu enggak ribet Bu bikinnya?
3: Enggak. Oh, awalnya enggak. Saya mikirnya ribet gitu kan.
2: Idenya dari mana dulu Bu?
3: Ini saya setelah ikut pelatihan juga.
2: Berawal dari pelatihan dulu.
3: Terus kenapa nggak dicoba gitu? Nah, alhamdulillah lah gitu.
2: Oke.
3: Okay. Walaupun masih skala kecil ya, namanya rumahan ya itunya.
2: Tapi ini teksturnya memang kayak dendeng apa? Kayak dendeng batoko. Kayak dendeng kering itu, gitu.
3: Dendeng kering. Nanti boleh dicoba.
2: Nanti boleh dicoba
3: boleh
2: ya.
3: Coba.
2: Soalnya penasaran ya, karena selama ini kita tahu dendeng itu dari daging ya.
3: Betul.
2: Tapi ini dari sayuran
3: dari
2: loh ternyata.
3: Sayuran, dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung, telur, kemudian bumbu-bumbunya.
2: Oke.
3: Gitu. Kalau mau minta resepnya juga nanti saya kasih.
2: Oh boleh, Bu.
3: Boleh. Boleh lah berbagi.
2: Gak pelit resep dong?
3: Enggak, kan berbagi itu lebih bagus.
2: Oke, okay. Tapi ntar dapurnya malah ketahuan dong nanti.
3: Enggak,
2: kalau saya rezeki masing-masing ya?
3: Itu dia. Allah sudah mengatur semuanya rezeki itu. Jangan takut.
2: Jangan takut ya Bu.
3: Contohnya
2: ya.
3: Orang jualan pasar banyak kan?
2: Iya juga sih. Ya. Sama semuanya.
3: Jadi jangan takut. Rezeki sudah diatur.
2: Sudah ada porsinya masing-masing juga. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, hari ini yang Ibu fokusin apa aja dari jualan Ibu di gerai Mami ini? Selain dendeng sayur yang Ibu bawa hari ini.
3: Iya. Itu saya juga ada bawa minuman.
2: Minuman? Itu apa itu?
3: Ini baru saya buat sendiri.
2: Oke.
3: Misu Cipa namanya.
2: Sucipa?
3: Misu Cipa.
2: Misu Cipa. Itu apa?
3: Ada tahu enggak kira-kira?
2: Itu singkat tambah sih. Apa tuh Milo susu? C-nya cincau. Panya itu apa ya?
3: Ayo, apa?
2: Panas enggak mungkin.
3: Enggak mungkin. Karena dingin.
2: Nah, saya nyerah. Panya itu apa?
3: Kelapa.
2: Oh, kelapa. Air kelapa atau
3: kelapanya.
2: Kelapa, oh buah kelapa.
3: Jadi kelapanya itu bisa kalau
2: kelapa muda ini.
3: Aslinya kelapa muda, cuman bisa juga untuk yang KW-nya.
2: Yang KW-nya maksudnya?
3: Dari agar-agar.
2: Oke. Dijadikan isiannya, toppingnya lah toppingnya, gitu ya, selain cincau. Nah, idenya dari mana ini, Bu?
3: Itu saya mikir sendiri tuh.
2: Mikir sendiri?
3: Ya? Itu bulan puasa waktu itu.
2: Bulan puasa tahun berapa tuh?
3: Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu.
2: Apa
3: ya minuman ya gitu kan. Sekarang kan macam-macam tuh minuman itu kan. Saya coba lah, saya mix lah semuanya. Terus saya coba, coba anak saya suruh coba gitu.
2: Tau tester keluarga dulu ya.
3: Iya kan, keluarga kalau keluarga enak, berarti enak kan. Jadi anak saya coba, alhamdulillah. Enak mami katanya.
2: Oke, akhirnya coba jual. Itu jualnya gimana awalnya dulu? Di mana itu jualnya? Nitip-nitip ke warung-warung?
3: Enggak. Masih ini waktu itu makan belum puasa. Jadi saya buka ini apa waktu itu ada di komunitas kami namanya Komersa. Jadi dari komunitas itulah ada takjil, jual takjil. Nah, di situ saya jual.
2: Oke.
3: Ya masih kecil-kecil.
2: Skala kecil ya, Bu ya.
3: Ya semuanya karena tergantung dananya juga.
2: Benar.
3: Ya. Tergantung modalnya juga
2: tapi
3: ya.
2: Tapi kan berproses juga ini ya, Bu ya.
3: Ya mudah-mudahan lah kan.
2: Dari sekian banyak produk ini, Bu, yang mana paling banyak diminati orang selama ini yang Ibu rasakan tuh penjualannya paling banyak nih di produk ini nih gitu.
3: Kue kering kayaknya.
2: Oh, kue kering. Karena memang lebaran
3: musiman
2: juga,
3: ya.
2: Musiman juga ya.
3: Terus kalau pas Natalan atau tahun baru gitu. Jadi saya pengennya sih kalau bisa sih tiap bulan itu ada gitu.
2: Karena
3: orang tiap bulan kan butuh cemilan juga kan.
2: Bener, makanya sekarang beralih lah ya selain kue kering tadi ada kayak dendeng atau dendeng, apa ya, gitu ya. Selain itu apa lagi Bu? Tadi dendeng dan juga misu cipa ini ada lagi cemilan yang memang kalau bisa yang Bu produksinya tuh jalan terus gitu. Yang bukan musiman.
3: Apa ya?
2: Fokusnya masih dua ini dulu
3: masih
2: ya.
3: Masih dua ini dulu, cuman nanti mungkin ke ikan lah nanti rencananya.
2: Oh, ikan. Apa tuh? Kerupuk kulit ikan?
3: Abon.
2: Oh, abon. Oke. Berarti emang semua sektor pengen Ibu coba
3: iya,
2: ya.
3: Iya, mau dicoba. Terus satu lagi kalau di Riau ini kan ciri khasnya itu sagu.
2: Iya benar.
3: Nah, itulah mau dikembangkan di UMKM ini bagusnya sagu itu.
2: Mau dibikin apa rencana Ibu? Nah, ada kepikiran apa dengan sagu?
3: Nah, sagunya nanti mau dicoba juga ke sini.
2: mau dicoba dijadikan
3: campuran dendeng itu.
2: Campuran dendeng.
3: Nah, gimana hasilnya gitu kan. Kemudian untuk kerupuk-kerupuk gitu. Apa kue-kue juga atau ya dibikin gimana lah biar.
2: Iya, oke. Tapi saya setuju sama Ibu bahwa banyak produk-produk yang hari ini bertebaran di UMKM kita tapi kurang inovasi, ya kan? Nah, berarti Ibu ini salah satu orang yang saya temui yang berani untuk mencampurkan ini ada trial and error-nya di situ, ya kan? Coba deh kalau ini dijadikan ini gimana, masuk enggak gitu, ya kan? Ya namanya juga usaha pasti ada gagalnya juga, ya kan, Bu ya. Yang penting
3: coba dulu.
2: Coba dulu.
3: Pernah
2: itu dia.
3: Enggak
2: ada yang tahu ya kan.
3: Contohnya ini kan
2: apa itu, Bu?
3: Itu kan waktu pelatihan itu 3 tepung yang dicampur. Nah, kemudian saya tambah tepung berikutnya.
2: Iya, nah, oke.
3: Okay. Alhamdulillah jadinya. Enak juga.
2: Oke, okay, ada telepon yang masuk nih, Bu. Boleh kita angkat dulu ya.
3: Boleh,
2: halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Halo, selamat sore, Pak Mizul. Sehat, Pak Mizul?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, alhamdulillah, Pak, sehat.
2: Pak Suhaimi.
0: Iya, Pak Suhaimi. Sehat, Pak Mizul?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Suhaimi. Pak Suhaimi mau
0: nanya masalah tadi kue-kue pemuwe ke Tua Melayu.
2: Apa tuh, Pak Suhaimi?
3: Pak Suhaimi. Silakan, Pak.
0: Kuenya kue apa le kalau bisa, Bu?
3: Iya,
0: Pak. Lebih orang Riau kata Ibu tadi itu. Sagu di Kembang, Bu.
3: Iya, betul.
0: Sagu kalau Melayu buat lempeng.
3: Iya, lempeng sagu ya, Pak, ya. Benar ya.
0: Lempeng itu dimasak sama kelapa. Kelapa dikukur, kelapa ya, buat lempeng. Kalau bisa,
3: ya,
0: lempeng sagu itu kalau bisa Ibu menciptakan, lama tahannya.
3: Oh, betul.
0: Biar lama bisa tahannya. Kalau buat lempengnya paling-paling nyalang sore 3 jam dah apa tu, Bu, dah keras.
3: Udah mangkok, keras, ya. Benar, Pak.
0: Jadi kalau bisa Ibu menciptakan
3: paling
0: lama.
3: Tahan lama ya, Pak, ya. Iya, ya. Insyaallah, Pak.
0: Jadi alamatnya, Bu, kalau bisa dia masuk di HP, Bu.
3: Siap, Pak, nanti di.
2: Ya nanti kita.
3: Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Bapak.
2: Pak Suhaimi di Mengkalis. Mungkin tadi lebih ke saran saja, bukan bertanya tadi, Bu, ya. Boleh ditampung dulu nanti sama Bu Rahmi, ya kan? Nanti bisa dikembangkan ke depannya saran-saran dari Pak Suhaimi. Baik, Bu Rahmi, kita lanjut lagi ya. Terus kalau untuk selama produksi ini, Bu, ini Ibu sendiri kah atau ada tim atau ada Ibu hire karyawan? Atau mungkin sendiri aja selama ini produksinya?
3: Kalau yang untuk yang dendeng ini saya sendiri.
2: Oh, sendiri.
3: Saya sendiri.
2: Karena kenapa tidak mempercayakan orang lain?
3: Bukan enggak mempercayakan
2: orang lain, ribet, ya?
3: Karena kan masih skala kecil rumahan.
2: Oke. Okay.
3: Usaha rumahan baru. Ya mudah-mudahan nanti makin besar lah ya.
2: Amin. Nah, terus kalau yang pakai tim berarti kayak misupa ini atau kue kering?
3: Misu cipan juga saya bikin sendiri.
2: Sendiri. Terus kalau
3: kue kering waktu itu sempat juga dibantu sama maksudnya sama kerja sama adik lah.
2: Oh, oke. Okay. Kalau kue
3: sama
2: kering
3: sama anak saya juga gitu kan. Dan tukang bakar satu, saya tukang adonnya.
2: Iya.
3: Gitu. Berbagi tugas lah kan.
2: Berbagi tugas ya. Berarti kalau kue kering baru hire orang gitu ya. Kita tangga-tangga sekitar.
3: Iya, masih keluarga.
2: Masih keluarga juga, oke. Nah, sudah berapa lama Ibu bergabung dengan teman-teman dari Rumah BUMN Pekanbaru ini?
3: Saya pertama kali gabung itu 2024 apa 2025 ya? Saya lupa juga tuh. Cuman beberapa kali ikut pelatihan ya, alhamdulillah adalah ininya.
2: Ada
3: perubahannya untuk saya gitu.
2: Iya, ada impact-nya berarti untuk Ibu ya.
3: Contohnya kayak ada digital kemarin itu kan yang tadinya saya tidak tahu sama sekali.
2: Oh, pemasaran.
3: Apa cara membuat ini seperti apa namanya? Bikin iklan-iklan.
2: Oh, gitu. Bikin iklan ya, pemasaran marketing-nya ya, marketing online-nya gitu ya, Bu Rami ya.
3: Iya, jadi kan sekarang apa namanya? AI ya.
2: Oke, ya benar.
3: Itu diajarkan kemarin tuh di rumah BUMN, alhamdulillah.
2: Berarti memanfaatkan AI untuk pemasaran produknya Ibu ya. Oke. Okay. Bentar, Bu. Kita ke rehat dulu. Bukan rehat ya. Kita jeda dulu sebentar, kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Meizo.
2: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mbak Anti, Meizo di Duri.
2: Mbak Anti di Duri. Oke, okay, silakan Mbak Anti mau bertanya atau apa kepada narasumber kita?
4: Ibu narasumber.
3: Iya, siap, Bu.
4: Mau nanya nih, Bu.
3: Boleh, silahkan, Bu.
4: Bagaimana Ibu menarik konsumen awal-awal merintis usaha, bagaimana Ibu menarik apa konsumen?
3: Oke. Awal-awal itu saya bentuk cara menarik konsumen ya, intinya saya otomatis pakai tester ya Bu ya. Tester itu udah pasti ya. Jadi mereka merasakan gimana itu baru mereka order langsung gitu Bu. Alhamdulillah Bu. Itu apa namanya, begitu mereka rasakan ini testernya, mereka langsung order gitu.
2: Oke.
3: Ya tentunya tester itu lah yang sangat penting.
2: Itu yang paling penting dia. Karena biar orang tahu.
3: Terus satu lagi Bu, begitu testernya yang kita kasih itu jangan kita inikan lagi nanti bahan-bahannya. Nanti rasanya beda. Itu salah satu ininya. Kadang kan ada yang dikurangi ininya.
2: Harus pas takarannya ya Bu ya, jangan dikurang-kurangi.
3: Karena langganan itu dia akan ke kita lagi kalau rasanya pas, tidak berubah lah intinya.
2: Kalau berubah gitu, udah males Bu ya.
3: Oke,
2: terima kasih Bu Rami. Baik, kita rehat dulu sejenak ya Bu Rami. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dialog UMKM Bicara. Untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Karena setelah ini kami masih menemani Anda hingga jelang pukul 15.45 waktu Indonesia Barat.
1: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
9: Terima kasih ya sudah belanja.
8: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
10: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bicara.
1: Baik pendengar, kita masih di program Dialog UMKM Bicara sore hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Rahmi, selaku dari owner Gerai Mami. Dan juga kami masih mengundang Anda pendengar untuk yang ingin berpartisipasi dan juga bergabung bertanya kepada narasumber kita. Boleh menghubungi di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0811-7673-991. Ibu Rahmi, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu ya, selama Ibu kan dari cukup lama ya, dari 2010-an dari Ibu bilang sudah mulai usaha ini ya. Tantangan terbesar dalam jalanin usaha itu apa Bu Rahmi, kalau boleh tahu? Yang paling gede nih selama yang Ibu rasain nih.
2: Tantangannya.
1: Konsisten kah atau mungkin apa gitu?
2: Saya
1: tadi kan Ibu sempat ngerasa ada naik turunnya tuh. Nah, itu kan itu penyebabnya apa saja tuh, Bu?
2: Ya, di antaranya itu modal satu ya.
1: Oh, modal.
2: Kemudian saya sempat juga bekerja di kecantikan juga, kosmetik gitu.
1: Oke, okay.
2: Itu dia.
1: Jadi waktu Ibu tidak 100% bisa untuk di sini gitu ya, Bu ya. Oke. Okay. Nah, terus tentu banyak kan produk-produk yang sejenis. Seperti Ibu dapat Ibu tadi bikin dendeng ini berawal dari dapat pelatihan. Pasti banyak juga dong orang yang punya usaha sejenis atau produk sejenis. Nah, gimana cara Ibu menghadapi persaingan-persaingan seperti ini, Bu? Ini dalam artian secara sehat ini ya, Bu ya. Gimana Ibu menghadapinya?
2: Kalau saya sih insyaallah saya yakin aja dengan kalau waktu pun banyak ya teman-teman ada jual ini juga itu tadi rezeki sudah diatur semuanya. Itu aja intinya.
1: Selama itu rezeki itu milik kita, enggak bakal kemana-mana, enggak bakal salah alamat gitu ya, Bu ya.
2: Jadi saya tidak ada nanti langganan saya diambil, enggak.
1: Alhamdulillah enggak ya, Bu ya. Tadi Ibu juga sempat mention soal pemanfaatan AI. Nah, apa yang Ibu gunakan di AI ini, Bu, untuk usaha Ibu? Apa yang Ibu bikin di situ?
2: Itu bikin apa namanya? Iklannya dari kartun-kartun gitu ya.
1: Kartun, Bu?
2: Kartun-kartun.
1: Jadi Ibu kayak bikin gambar di situ. Ada produk Ibu. Nanti ada media sosialnya Ibu. Kalau mau pesannya kemana di situ ya.
2: Diajarkan kemarin tuh di rumah BMN itu.
1: Jadi gak perlu ribet-ribet lagi. Gak perlu hire desain, bayar orang mahal-mahal untuk ngebuat desainnya tadi, itu ya.
2: Biasanya betul, Bu. Biasanya minta tolong gitu.
1: Iya, kalau kita minta tolong terus, apalagi gratis kan juga gak enak kan.
2: Iya,
1: benar. Ternyata
2: setidaknya uang pulsa atau apa
1: gitu. Uang bensinnya adalah gitu ya. Cuma karena ada AI sekarang bisa free gitu ya. Ibu gak perlu cap. Bisa belajar juga.
2: Tinggal ngomong aja kan.
1: Ini ya. Tolong buatkan saya ini gitu
2: langsung
1: ya.
2: Langsung siap kan.
1: Langsung siap. Ntar kalau ada yang kurang cocok tinggal revisi gitu kan. Coba warnanya diganti ini deh gitu ya, Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Selain tadi media promosi, berarti kan Ibu lakukan tadi salah satunya menggunakan AI ya, Bu ya. Selain itu ada tidak, Bu? Selain tadi juga Ibu sempat mention ketika Mbak Anti nanya, Ibu memberikan tester ya kepada orang-orang terdekat. Ada lagi nggak sih, Bu, media-media promosi lain yang Ibu gunakan?
2: Ya paling lewat telepon apa?
1: Oh, lewat telepon. Misalnya Ibu punya produk baru.
2: Jadi mulut-mulut ke mulut lah.
1: MLM ya, mulut lewat mulut ya.
2: Mulut-mulut ya, benar.
1: Terus selama ini Ibu pasarkannya di mana aja, Bu?
2: Masih di Pekanbaru lah.
1: Pekanbaru lah ya. Ada naruh di warung-warung kah atau memang Ibu menjualnya di rumah saja atau gimana?
2: Ya, saya di rumah aja.
1: Oh, di rumah aja.
2: Memang ada terpikir, cuman satu lagi saya kalau misalnya buka apa ada ini bazar.
1: Oh, ya, kalau bazar ikutan.
2: Ikutan bazar, terus kemudian ya di beberapa tempat lah bazar-bazar tuh. Tapi enggak terus-terusan sih.
1: Cuma ngelihat mana yang paling ini kayaknya income-nya bisa gede nih di sini bazarnya gitu.
2: Misalnya,
1: ya.
2: Saya kan ada ikut beberapa komunitas gitu, atau organisasi. Nah, di situ
1: dan mereka
2: memberi
1: info.
2: Kesempatan. Nah, dan nanti misalnya di kantor wali kota misalnya atau di apa namanya di kantor gubernur itu. Saya juga ada ikut di PKK juga.
1: Kalau harga bazarnya cocok kita mah gas aja gitu ya, Bu ya.
2: Kita enggak mahal-mahal juga.
1: Ya,
2: masih standar loh.
1: Standar ya, Bu ya. Terus kedepannya Ibu mau ada produk baru atau enggak atau cukup di sini aja atau cukup produk ini saja?
2: seperti yang apa bapak apa tadi?
1: Oh, Pak Suhaimi ya.
2: Pak Suhaimi dari Bengkalis ya?
1: Dari Bengkalis dia, Bu.
2: Nah, itu boleh juga nanti dicoba tuh. Kan untuk sagu tadi ya. Memang rencananya di organisasi kami yang saya ikuti itu memang rencananya akan mengembangkan ciri khas makanan Melayu lah intinya. Riau khususnya.
1: Riau.
2: Melayu ya. Itu sagu.
1: Sagu ya.
2: Bagaimana caranya kita bisa memasarkannya sampai kalau bisa ke luar negeri,
1: gitu ya Bu. Jangan dia. Pasar lokal lagi kita berbicaranya ya. Gak apa-apa, bermimpi aja. Siapa tahu besok
2: Gak mungkin kan?
1: Gak mungkin. Besok ibu kesini lagi dan ibu cerita bahwa produk ibu sampai luar negeri ya kan? Amin ya Bu ya.
2: Amin, diaminkan dulu.
1: Nah terus kalau kita berbicara ya Bu, tadi ibu sempat membuat kue kering ya kan? Akhirnya ini juga sampai ada produk inovasi baru, dendeng dari sayur. Nah terus dan juga apa misu cipa ini ya Bu ya. Terus ini kan produk-produk ini memiliki ketahanan yang berbeda-beda ya, ya Bu. Betul. Itu Ibu ada pakai pengawet atau enggak?
2: Enggak. Sejauh ini enggak ada.
1: Sejauh ini enggak ya, berarti enggak memang ada. Udah benar alami ya. Biasanya tahannya berapa lama produk-produk yang Ibu bawa hari ini?
2: Kalau yang seperti misu cipa ini itu kalau di freezer seminggu lebih tahan.
1: Oh, seminggu.
2: Saya udah coba.
1: Ini freezer malah, untuk es batu atau di es batu?
2: Iya, yang di atas kan ada.
1: Oh iya.
2: Bukan yang di bawah.
1: Bukan ya.
2: Kalau di bawah gak tahan.
1: Kalau di bawah paling berapa
2: paling
1: hari itu Bu?
2: Paling
1: 4-5
2: hari.
1: Tapi kalau di freezer seminggu.
2: Iya, saya pernah coba. Makin enak malahan.
1: Tapi kalau mau.
2: Tidak ada pakai pengawet.
1: Tidak ada pakai pengawet, seminggu bisa tahan ya Bu ya. Oke. Okay.
2: Waktu itu saya coba hampir 10 hari loh.
1: Hampir 10 hari? Oke.
2: Okay. Kita keras kan?
1: Dan itu masih enak rasanya?
2: Masih.
1: Oke.
2: Okay. Udah saya coba sendiri.
1: Ibu tester sendiri ya Bu ya, oke. Ini tuh dijual di harga berapa Bu, masing-masing produk yang Ibu bawa ini?
2: Waktu di awal-awal saya jual waktu itu karena bulan puasa ya, ya intinya berbagi lah ya, itu masih 5 ribuan.
1: Masih 5 ribu?
2: Nah, tapi
1: dengan packaging seperti ini?
2: Iya, kalau di bazar itu saya jual sampai 10 ribu satu botol ini.
1: Tapi cukup apa ya Bu ya, Ibu terlalu murah waktu itu membeli, mas saya rasa. Saya kira kayak 5 ribu tapi Ibu pakai cup biasa. Ternyata sudah packaging seperti ini.
2: Iya, cuman belum ada mereknya sayangnya.
1: Tapi gak apa-apa, next-nya nanti.
2: Lagi di ini, lagi diproses.
1: Lagi diproses.
2: Kayak seperti nip, itu kan lagi ini. Harus ada ya.
1: Oke.
2: Kan harus disarankan pemerintah ya.
1: Kan sertifikat kehalalan juga gratis ya Bu ya.
2: Betul, PRT kan mumpung lagi ini.
1: Mumpung lagi gratis nih, manfaatkan lah ya.
2: Katanya tahun depan ya gak lagi katanya sih, katanya.
1: Jadi mumpung gitu. Sekarang masih ada programnya, manfaatkanlah. Tadi ini kurang lebih 7 hari sampai 10 hari ya Bu Misu Cipa. Kalau untuk dendeng itu bisa tahan berapa lama?
2: Kalau dendeng ini tahan ini. Ini enggak juga pakai pengawet.
1: Oh, enggak pakai pengawet. Kalau itu berapa lama Bu?
2: 1 bulan.
1: Tahan. 1 bulan.
2: Lebih,
1: itu satu
2: lebih malahan.
1: 1 bulan kalau belum dibuka.
2: Kalau enggak terbuka, maksudnya ini ya, maksudnya jangan terbuka ya.
1: Oh, di tempat tertutup. Masukin toples gitu ya. Untuk harganya berapa untuk Bu Rami?
2: Kalau saya sih Ongaran ini jualnya segini. Itu 25.000 sampai 30.000.
1: Oh, 25.000 sampai 30.000.
2: Iya.
1: Itu yang di varian toples.
2: Toples ya. Nah, cuman ini saya belum ada ini mereknya.
1: Tapi itu tahan berapa lama tadi, Bu? Kurang lebih sebulan ada?
2: Sebulan. Kalau saya rasa enggak sampai sebulan karena udah habis nanti.
1: Iya juga sih ya.
2: Iya kan? Karena sekali duduk udah habis.
1: Benar-benar. Gitu. Apalagi kadang itu bukan jatuhnya udah jadi camilan ya Bu ya.
2: Iya. Kalau orang tanya berapa lama tahannya, tahan 1 bulan lebih tahan.
1: 1 bulan lebih tahan ya Bu ya. Oke. Okay. Iya. Tapi tadi bahan-bahannya apa aja tadi Bu? Daun pepaya.
2: Daun pepaya. Mau tunjukkan cara ininya?
1: Oh boleh, boleh. Kalau misalnya apa, mana tahu ada pendengar yang ingin mencoba di rumah.
2: Jadi sayuran tadi itu dicuci bersih, kemudian dipetik kan, dicuci bersih, kemudian direbus. Nah, sudah direbus itu diperas airnya. Nah, kalau yang untuk kates itu tidak boleh terlalu kuat perasnya. Kalau untuk pucuk ubi itu harus keras.
1: Kenapa kerasnya itu, Bu?
2: Karena gak pahit. Kandungan apanya namanya itu ya. Kan beda-beda
1: sih sayurnya. Ada zatnya di dalam itu,
2: Jadi kalau untuk daun pepaya itu biar tidak pahit. Tulang-tulang di daun itu harus dibuang.
1: Oh, berarti memang
2: ada kan pepaya itu kan ada itu.
1: Iya, benar.
2: Kalau pucuk ubi kan tinggal petik-petik aja.
1: Iya.
2: Kalau kangkung juga. Nah, kalau daun pepaya itu harus dibuang tuh, walaupun yang halusnya.
1: Walaupun yang halus.
2: Karena kalau enggak pahit dia.
1: Oke.
2: Itu dibuang. Jadi caranya digunting lah, lebih. Memang lama sih kerjanya, tapi ya boleh,
1: supaya menghilangkan rasa pahitnya. Tapi kalau doyan pahit mau enggak masalah.
2: Enggak apa-apa. Tapi yang jelas itu dendeng daun pepaya itu ya pasti ada pahit-pahit sikit lah gitu kan.
1: Ada rasa getir di lidah gitu ya.
2: Itu ya ciri khasnya itu kan.
1: Setelah itu Bu?
2: Kemudian direbus, udah direbus kan. Kemudian udah diberas airnya, dicampur dengan bumbu. Dipotong dulu halus. Dipotong halus, kemudian baru kita adon lah bahan-bahan yang kering seperti tepung, bumbu-bumbu, jadikan satu, campurkan sama sayur tadi.
1: Nah,
2: kemudian diadon gitu ya. Dikasih telur. Nah, jangan dikasih air lagi.
1: Kenapa itu, Bu?
2: Kasih air encer
1: dia.
2: Jadi kalau yang tadinya saya seperti tepung terigu itu 150 gram, tepung tapioka atau tepung kanji itu 100 gram, tepung beras 100 gram. Nah, tapi saya mix lagi, saya tambah lagi. Tepung maizena. 50 gram aja.
1: Tapi tadi sorry Bu, berarti ini daunnya itu tidak ditumbuk, tidak di blender.
2: Tidak.
1: Jadi hanya
2: dipotong-potong aja. Diiris tipis lah.
1: Oh, diiris tipis gitu.
2: Halus lah ya.
1: Saya kira bakal di blender gitu. Enggak, biar dia
2: kan
1: menyatu.
2: Kalau di blender halus dia, nanti kayak daging dia. Kalau daging kan ada kayak ruas-ruas gitu.
1: Lantas kenapa warnanya bisa mirip seperti daging ini?
2: Itulah tadi perpaduan tadi, kan bumbu-bumbu tadi.
1: Iya.
2: Bumbu tadi kan ada ketumbar, ada penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, kemudian ada lengkuas.
1: Iya.
2: Nah itu baru di blender. Kalau mau pakai cabai boleh, masukkan cabai.
1: Iya, kalau doyan pedas.
2: Ini ada cabainya nih kan. Jadi boleh dia campur cabai secukupnya. Jadi rasa pedas lah. Jadi ada yang ori, ada yang pedas gitu.
1: Atau bisa dibikin kayak dendeng cabai hijau gitu yang jadi juga terpisah gitu.
2: Bisa juga.
1: Kalau orang nggak ngin, nggak bakal tahu kalau itu bukan daging gitu.
2: Iya,
1: ya Bu ya.
2: Jadi bagi yang apa namanya vegetarian ya.
1: Oh iya, vegan.
2: Bisa ini jadi gantinya, tidak makan daging dia. Itu dia.
1: Buat para vegan-vegan nih ya, yang tidak makan produk hewan.
2: Bisa aja.
1: Ya kalau mau pesan kemana ini Bu?
2: Boleh di nomor telepon saya juga, WA.
1: Boleh di mana?
2: 0821. Bagi yang mau pesan ya, 0821-7322 0206.
1: Itu melalui pesan di WhatsApp ya Bu ya. Ada tidak Facebook
2: kalau
1: atau
2: mau di Facebook
1: Instagram?
2: Facebook saya itu FB saya Rahmi Ekawani.
1: Rahmi Ekawani. Iya. Bisa juga pesan di Facebook.
2: Bisa
1: gitu
2: juga
1: ya.
2: Bisa juga kalau mau inbox aja.
1: Berarti kedepannya Ibu harus bikin Instagram untuk produk Ibu sendiri.
2: Nah, itu dia.
1: Ya. Supaya
2: saya harus belajar lagi.
1: Benar. Atau mungkin bisa coba minta bantu anak di rumah kan?
2: Iya.
1: Nanti kalau Ibu sudah ngerti-ngerti gimana pemasaran kecil-kecilnya, kita kan promosiin dikit-dikit ya. Supaya pasarnya bisa lebih luas lagi atau bisa dijual di marketplace ya kan, di toko oren atau di keranjang kuning. Sayang loh kalau
2: saya enggak bisa keranjang kuning itu.
1: Mungkin boleh nanti teman-teman rumah BUMN bantu Ibu Rahmi.
2: Iya, kan kemarin sudah diajarkan sedikit kan, nanti belajar lagi.
1: Soalnya sayang apalagi produk Ibu ini salah satunya dendeng ini produk yang cukup tahan lama ya kan. Jadi untuk dipasarkan seluruh Indonesia saya kira ini juga bisa. Salah satu cukup produk yang cukup menjanjikan juga.
2: Ya benar sekali itu.
1: Nah, Bu Rahmi, harapan Ibu nih ke depannya pemerintah kita ya, maupun masyarakat atau perkembangan UMKM seperti apa ini Bu, terutama seperti Ibu lah pelaku UMKM, apa yang Ibu harapkan dari pemerintah dan juga masyarakat kita hari ini?
2: Kami sebagai masyarakat rakyat itu saya berharap untuk pemerintah bisa lah membantu ya, seperti mengadakan UMKM pelatihan
1: lagi
2: tadi
1: ya.
2: Kemudian ya salah satunya permodalannya itulah intinya ya. Karena sekarang rata-rata tuh banyak kenanya di modal.
1: Berarti emang cukup sulit ya Bu ya.
2: Terus perputaran UMKM kita tuh di stack di tempat aja. Jadi antara UMKM sama UMKM. Nah, jadi gimana kita caranya biar jangan
1: pasarnya
2: stack
1: lebih luas
2: di situ
1: lagi.
2: Aja lebih luas lagi gitu.
1: Ibu merasa seperti itu ya Bu ya.
2: Iya, karena apa? Satu contohnya misalnya kita yang satu bikin kue ini, yang satu nanti putarnya situ aja. Perputaran uangnya ya.
1: Kayak sesama UMKM aja yang beli gitu
2: iya,
1: ya. Apa yang berarti Ibu merasa seperti itu, kenapa bisa seperti itu Bu?
2: Ya itu tadi salah satunya
1: karena tidak jelas ini mau ke arahnya kemana ini gitu ya.
2: Mau bikin untuk skala besar ya tadi terkendala itu tadi. Pemodalan tadi itu ya kan. Terus kan sekarang kita kan gak mungkin kan seperti ini.
1: Iya benar.
2: Mau dipasarkan contoh, mau dimasukkan ke supermarket masa seperti ini.
1: Iya gak mau, udah supermarket udah pasti nolak duluan.
2: Ini kan aduh hilang selera orang walaupun seenak apapun itu ya kan. Jadi gak lah kata, pasti cari yang packagingnya
1: yang bagus.
2: Itu dia.
1: Kadang walaupun orang nggak tahu rasanya gimana, tapi kalau ngeliat packaging yang menarik, orang bakal tertarik beli gitu ya.
2: Itu banyak loh teman-teman saya tuh seperti misalnya jajanan pasar itu ya, itu enak-enak. Cuman itu tadi apanya biasa aja, bungkus plastik biasa aja.
1: Jadi orang disitu kenanya tidak tertarik gitu membeli hanya dari padahal sebenarnya kalau dicoba rasanya enak gitu ya.
2: Jadi kalau misalnya nih temen, misalnya saya buka stand gitu kan, bazar gitu, ikut bazar. Jadi itu saya ajak teman-teman siapa yang mau boleh, mereka mau nitip sama saya boleh.
1: Oh, nitip
2: gitu
1: di standnya ibu.
2: Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau mau nitip silahkan, gitu kan. Jadi kita kan kebersamaan yang penting itu kan ya. Ya rezeki tadi ya, tadi sudah diatur.
1: Sudah diatur main di atas ya.
2: Jadi mereka ini juga gitu.
1: Oke. Nah, mungkin Bu, pesan dari Ibu selaku pelaku UMKM, pelaku usaha. Mungkin ada pendengar kita yang juga ingin memulai usaha camilan dari rumah seperti Bu Rahmi ini. Iya. Pesannya atau sarannya seperti apa, Bu? Yang Ibu bisa Ibu bagikan kepada pendengar kita di sore hari ini.
2: Oke, untuk para pendengar yang ingin memulai ya, jangan takut lah intinya. Harus berani mencoba. Walaupun itu masih skala kecil gitu ya. Promosi itu intinya,
1: promosi.
2: Kemudian ya gimana ya,
1: apalagi selain promosi yang paling, yang menurut Ibu ini paling harus banget dilakukan untuk para pelaku usaha yang baru ingin terjun.
2: Inilah apa namanya, bumbu, seperti bumbu-bumbu itu jangan dikurangi lah intinya.
1: Kalau sudah dapat takaran yang pas, jangan
2: itu kebanyakan rata-rata.
1: Kalau mengganti merek gimana? Jangan. Misalnya kita pakai tepung terigu merek A, terus karena kita ingin menekan kos atau biaya, kita ganti dengan
2: bahan-bahannya itu kalau bisa yang berkualitas lah. Premium.
1: Premium ya, Bu ya.
2: Bukan kita berarti yang ini tidak ya. Ya, itu tadi itu sesuai budgetnya tadi. Nah, terus kalau kita harus sesuaikan juga apa yang kita kerjakan itu. Kadang kan yang sekarang ini kan, maaf ya, masih ada ya kue jajanan 1000.
1: Iya.
2: Tapi kalau tidak sesuai dengan ininya, kan enggak.
1: Dengan apa? HPP lah istilahnya itu. Kalau nggak salah modalnya lah ya.
2: Gitu. Capeknya nggak dihitungnya. Yang jasanya, rata-rata seperti itu.
1: Kadang orang MKM lupa.
2: Ya, kadang hanya bahan aja.
1: Nah, hanya bahan aja. Padahal sebenarnya di situ ada gasnya,
2: gasnya listrik,
1: ada biaya bensin untuk belanja, warawirinya, jasanya.
2: Itu tidak dipikirkan. Nah, tapi setelah dibelajar di apa rumah BUMN itu, ada dijelaskan di situ.
1: Itulah yang Ibu akhirnya ketahui. Ternyata Ibu kenanya di sini.
2: Ini ya. Terus ada juga diajarkan pembukuan gitu. Oh, seperti ini ya ininya.
1: Cash flow uang keluar dan juga masuknya bagaimana supaya harus seimbang, Ibu
2: ini
1: ya.
2: Ini dibedakan. Itu ternyata seperti banyak itu ya, yang harus dikerjakan.
1: Nah, karena juga ibu-ibu kita itu jual-jual-jual, tapi ntar uangnya disamai sama rumah tangga. Nah, itu yang bikin itu salah ya, Bu ya. Yang akhirnya ngerasa kok aku jual kok nggak ada untungnya rasanya ya. Ternyata keuangannya yang kurang dikelola lebih baik lagi, di manage dengan baik lagi. Oke, terima kasih Bu Rahmi ya, tak terasa kebersamaan kita juga di UMKM Bicara hari ini harus berakhir. Dan mendengar dari perbincangan kita bersama Ibu Rahmi selaku owner Gerai Mami ya, kita belajar bahwa membangun usaha tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari rumah ya, mulai dari dengan ketekunan, menjaga kualitas produk, terus belajar, serta memanfaatkan berbagai peluang pembinaan seperti yang dilakukan oleh Rumah BUMN Pekanbaru, sebuah usaha kecil dapat terus berkembang dan juga memiliki daya saing tentunya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rahmi selaku owner Gerai Mami. Mudah-mudahan bisnis Ibu yang Ibu lakukan sekarang ini bisa sukses besar nantinya ya.
2: Amin.
1: Datang ke kami, harus lebih baik lagi ke depannya, Bu ya. Baik mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung melalui line telepon tadi. Dan saya Muhammad Maslari Nas mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari dua dengar Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Baik mendengar, soalnya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

azab. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjemaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik pendengar, saat lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Riau Sore.
1: Menita siaga bencana Gua Koranji. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita Korwil 15 Padang Prabu. Dan untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Ya, insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk tanah datar yang mungkin sedang proses.
3: Dan berikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi.
4: Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD Iskol.

0: Dari berita, 6 daerah di Sumbar segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Dan inilah warta berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Setelah Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Dharmasraya, 6 daerah lain di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Reporter Dodik Setio menurunkan laporannya.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT. Setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Dharmasraya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi pagi tadi mengatakan, keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat, yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Dodi Istio melaporkan.
0: Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
3: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden.
3: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu akan segera dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan dia mengalami kerusakan akibat bencana.
7: Uangnya belum masuk lagi, 1,7 M. Targetnya kemarin akhir tahun ini siap, karena kan buat sekarang siswanya masih numpang di SD1. Kasihan guys, masuk siswa baru ya kan numpang itu.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman dan tertib.
8: Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
6: Yora menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, diantaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Falantra dari RRI Tanjung Pinang.
9: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
10: Untuk peran DP3KB di sini, selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada PEP, berarti dirujuk ke SJKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD sekolah kita yang sudah kami bekerja sama.
9: Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta jenre, tokoh masyarakat, tokoh agama serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
11: Nah, kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah ya. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
9: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyampaikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai penghubung mobilitas dan logistik perlu didukung sinergitas seluruh pihak. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya ruang Bukit Tinggi Padang Panjang Sicincin. Gubernur Mahyildi menegaskan, hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, mengingat ruas jalan tol tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Gubernur Sumatera Barat itu juga menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi telah direncanakan sejak 2024. Hal inilah menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Mengingat tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar, namun dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka setiap persoalan dapat terselesaikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga berharap agar percepatan proyek dapat berjalan lebih optimal, serta berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
13: Dan solusi yang saya itu inilah kita sehingga dari BPH yang proses sesuatu berkaitan dengan jalan itu memiliki dukungan dan juga menambah informasi maksimal sehingga sesuatunya berjalan.
12: Ruas Bukit Tinggi Sicincin saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, hingga pembebasan lahan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali ke Padang, pendengar, upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Elan Silvia Sari menyampaikan laporannya.
15: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isneli Warni pagi tadi mengatakan setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke Puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
16: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
15: Lebih lanjut, Isneli mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok, usia, dan kondisi kesehatan masyarakat. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Ya, mendengar, sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
18: Dengan kondisi keuangan yang sampai saat ini masih, artinya dari pusat tuh terjadi tunda salur dan lain sebagainya. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, ya, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
17: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
19: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya. Itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
17: Saat ini terdapat lebih dari 32 ribu peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
21: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
20: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
22: Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah. Terima kasih.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak terdampak terhadap masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah menurunkan laporannya.
23: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
24: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak.
23: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan.
25: Ya, harapannya supaya ketersediaan
1: ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
23: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, A. Sukri, menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat ajak seluruh pihak lindungi perempuan dan anak. Seperti dilaporkan rekan Joni Barbeta dari RRI Bukit Tinggi.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani, mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius saat ini di Ranah Minang. Menurut Herlin Sridiani, bahwa DP3AP 2KB saat ini terus menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan keluarga, di antaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, stunting, pekerja anak di bawah umur, tawuran, pernikahan dini, perundungan, bullying, hingga persoalan yang berkaitan dengan LGBT. Ia menegaskan penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada DP3AP 2KB. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif. Dan peran alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, keluarga, dunia pendidikan hingga pemerintah daerah setempat sangat penting. Semua pihak harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
3: Nah, yang lebih efektif lagi adalah kita harus melakukan antisipasi, kita harus melakukan pencegahan supaya jangan ada kejadian-kejadian baru lagi. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian kalau toh terjadi juga, kita juga lakukan pendampingannya.
2: Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia SDM di Sumatera Barat. Joni Marbeta melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Menuju Batam, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Reporter Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
5: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan di lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Ya.
4: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatan yang akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Nur Mahfud melaporkan.
0: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan. Paskibra luar Bengkalis difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
25: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 menjalani karantina. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina Bengkalis hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin, peserta paskibraka yang berasal dari luar Pulau Bengkalis juga telah difasilitasi transportasi menuju lokasi karantina. Fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta dapat tiba tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama.
6: Pemondokan paskibraka tahun 2026 ini kita alokasikan tempatnya di Pantai Marina Hotel Bengkalis. Itu mulai masuknya tanggal 1 Agustus dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau. Kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus, karena pesertanya 48 orang.
25: Sementara itu, Revan, salah satu anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau, secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
7: Alhamdulillah, semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
25: Melalui karantina dan pelatihan tersebut, diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Open Turnamen Olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelarik Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
8: Open Turnamen Olahraga di Desa Kelarik Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapridin mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
9: Kegiatan di Gunung Utara ini kita pakai giliran. Tahun 2023 kemarin kita mulai di Desa Kelarik Mali. Tahun 2024 kita mulai di Desa Tulbuton. Tahun 2025 semestinya Desa Kotara, karena efisiensi kabupaten pun tidak ada melaksanakan kegiatan, akhirnya kita pun tidak melaksanakan. Nah, jadi alhamdulillah kita walaupun tertunda, tahun 2026 kita laksanakan di Desa Kotara.
8: Sementara itu, Open Turnamen Desa Kelarik Utara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin kemarin. Pembukaan ditandai dengan dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama puluhan hari tersebut. Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
10: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
8: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bunguran Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Kian Marjani melaporkan.
0: Ya, kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Dari RRI Pekanbaru, Khairani Januarini melaporkan.
11: Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung.
26: Ini Pak Satu, Ustaz saya, yang menang yang jadi juara, tidak usah sombong, ya. Tapi tingkatkan prestasi. Yang kalah, tak usah bersedih, ya. Tetap berlatih, semangat berlatih.
11: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
12: Yang penting usahanya sudah maksimal dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
11: Melalui penyelenggaraan kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. 6 daerah di Sumber segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

91 Pro Salto Pekan Baru, karena informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama mendengar masih dalam rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama dengan RRI Pada mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Benang Prabu, dan sekarang kami hadirkan informasi nasional ke ruang dengar Anda, di mana tim SAR pendengar gabungan ini memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden di perairan Jawa Timur berhasil dievakuasi. Dilansir dari laman rri.co.id, dari jumlah tersebut 229 orang selamat, sementara 5 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan Kalianget Sumenep. Korban selamat menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan, sedangkan korban yang membutuhkan perawatan dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, jenazah korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Koordinator Misi SAR Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi memprioritaskan penyelamatan korban selamat agar segera mendapatkan penanganan medis, di mana tim SAR mencatat seluruh penumpang telah berhasil dievakuasi yang terdiri atas 229 orang selamat dan 5 korban meninggal dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan

Baik mendengar, kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan sekitar 80% konsumsi BBM di Indonesia ini masih merupakan BBM bersubsidi. Sedangkan pengguna BBM non-subsidi hanya sekitar 20%. Karena itu, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Bahlil menjelaskan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Seiring kondisi geopolitik yang mulai stabil, harga minyak dunia menurun sehingga harga BBM non subsidi juga mengalami penyesuaian turun. Namun harga tersebut dapat kembali naik apabila harga minyak dunia kembali meningkat. Mulai Agustus 2026 ini mendengar sejumlah BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamax Green ini mengalami penurunan harga. Sementara itu untuk harga Pertalite dan solar bersubsidi tetap tidak berubah. Sedangkan sejumlah badan usaha swasta juga melakukan penyesuaian harga BBM sesuai dengan kondisi pasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pendengar, kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar itu tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

91.1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali mendengar. Senara saya Maizul tentunya masih dapat menemani Anda dalam rangkaian Riau Sore. Seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 18 kita akan bersama dalam program atau segmen Riau Sore ini, di mana ragam informasi dari berbagai daerah di Provinsi Riau kami akan hadirkan untuk Anda pendengar, diselingi tentunya dengan lagu-lagu pilihan menemani sore hari Anda. Jadi tetaplah bersama kami di sini pendengar, kita nikmati dulu satu lagu dari Mosca dengan Cinta Terakhir spesial untuk Anda.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Pendengar, kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri SDM Bahlil Hadiah, mohon maaf pendengar, maksud kami pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah pada pekan ini di 5 titik di Kota Pekanbaru dan juga Kabupaten Kampar. Kegiatan yang dikoordinasikan TPID Provinsi Riau ini bersama PT Riau Pangan Bertuah bertujuan menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pasar murah dilaksanakan secara bergilir mulai 3 hingga 7 Agustus 2026 mendatang. Masing-masing ada di Kecamatan Kulim, Rumbai Barat, Kampar Kiri, Stadion Utama Riau, dan Bukit Raya. Pemerintah berharap program ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kelancaran distribusi pangan. Berbagai komoditas dijual di harga di bawah harga pasar seperti beras, gula pasir, minyak goreng, garam, dan juga telur ayam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Kita ke kabar berikutnya. Mendengar, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai pejabat yang akan membuka Festival Pacu Jalur 2026. Hingga kini koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan agar persiapan festival yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus di tepian Narosa Teluk Kuantan berjalan dengan maksimal. PLT Bupati Kuansing Mukhlisin mengatakan kepastian kehadiran pejabat pusat penting untuk menyusun agenda protokoler dan penyelesaian persiapan teknis. Tim dari Kementerian Sosial juga telah meninjau langsung lokasi pelaksanaan festival tersebut. Apabila pejabat pemerintah pusat berhalangan hadir, pembukaan festival akan dilakukan oleh PLT Gubernur Riau. Dan PMK berharap kepastian segera diperoleh agar seluruh rangkaian Festival Pacu Jalur 2026 dapat berlangsung dengan lancar dan juga menarik lebih banyak wisatawan tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita beralih ke kabar berikutnya, mendengar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan 150 ketua RT dan RW sekecamatan Bukit Raya yang terdiri dari 27 RW dan 123 RT. Pengukuhan ini merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 48 tahun 2025 serta turut diikuti oleh pengurus Dasawisma. Agung mengapresiasi pelaksanaan pengukuhan yang dinilai tertata dengan baik berkat koordinasi seluruh unsur Forkopimda. Ia juga menegaskan bahwa sejak dilantik, RT dan RW resmi menjadi bagian dari pemerintah Kota Pekanbaru dengan hak dan kewajiban yang mulai berlaku, termasuk kepastian pembayaran insentif tepat waktu. Camat Bukit Raya mendengar Devna Leoni berharap seluruh RT dan RW yang telah dikukuhkan ini dapat segera menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
7: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Kontingen Sambo Riau berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan nasional Sambo dan Blind Sambo Open Gubernur Sumatera Selatan Cup 2026 di Palembang. Dari 6 atlet yang diturunkan, Riau membawa pulang 1 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Dewan Kehormatan Persambi Riau, Ian Mahyar, mengapresiasi pendengar penampilan seluruh atlet yang mampu tampil maksimal di ajang yang diikuti oleh peserta dari 12 provinsi tersebut. Medali emas dipersembahkan M. Wanur Reza, sementara 3 atlet lainnya menyumbang medali perak. Ian Mahyar dan juga pelatih Wineka Nusa Abdi berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan atlet sambo di Riau agar mampu bersaing dan juga meraih hasil lebih baik pada kejuaraan nasional maupun internasional berikutnya. Nah, informasi dari Sambo Riau tadi pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan setelah ini ada rekan saya Dini Otariani akan melanjutkan kebersamaan dengan kami hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mayzul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini? Bersama saya Dini Oktariani di rangkaian Riau Sore ya, untuk hari Senin, hari ketiga di bulan Agustus 2026. Saya masih akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pendengar, dan nanti juga akan kita ikuti dan kita simak bersama mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk hari ini yang nanti akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam bersama dengan Ustadz Toharudin dengan judul Hisab di Akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أفلاه. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kembali kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas dalam hidup dan kehidupan ini. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, kehidupan kita di dunia ini merupakan fase kehidupan yang ketiga setelah kita melewati fase kehidupan di alam arwah, terus ke alam rahim, selanjutnya sampailah kita ke alam dunia ini. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja, sedangkan kehidupan yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat kelak. Akan tetapi bagi orang-orang kafir, justru kehidupan dunia ini mereka lebih utamakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la surah ke-87 di ayat yang 16 dan juga 17. Apa yang Allah sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi kita orang beriman kepada Allah, apapun dan sekecil apapun perkara yang kita lakukan di dunia ini, maka pasti akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, surah ke-17 di ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Innas sama'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT. Juga Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Zalzalah, surah ke-99 di ayat ke-7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapapun yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, bagaimana manusia menjalani hidup di dunia saat ini? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka perbuat? Semuanya itu penuh dengan kelalaian. Hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas, cita-cita hanya menguasai dunia. Semakin lama hidup tidak ada usaha untuk memperbaiki amal sedikit pun. Hidup dilewati dengan suka bergaulan, memuaskan diri, berbuat sesuka hati. Ini adalah bagian dari cerminan kehidupan manusia saat ini. Sekolah tinggi, semua jenjang pendidikan dilalui, tapi pengamalan ilmu nihil. Semakin banyak ilmu semakin sombong dan bahkan selalu merendahkan orang lain. Dalam mencari rezeki tidak peduli halal haram. Hidup hanya ingin memamerkan kekayaan, mengejar dunia. Badan terasa lelah capek sehingga sedikit tenaga untuk ibadah. Siang jadi singa, sok berlaga dengan dunia. Tapi malam jadi bangkai tak bisa ibadah. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ketahuilah bahwa besok di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi ingatkan kita dalam sebuah hadis dari Abu Barza Al-Aslami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan meranjak pada hari kiamat, "hatta yus'ala an umurihi fima afnahu." Hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah dia habiskan. Umur yang sudah Allah berikan kepada kita, ada yang berusia 40, 50, 60 tahun. Untuk apa dihabiskan umur itu? Padahal umur umat Nabi Muhammad itu tidaklah lebih dari sebagaimana yang diingatkan Nabi, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa aquluhum min yajuzu zadika." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melebihi dari itu. Tapi umur yang sudah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Kemudian, "wa an ilmihi fima fa'ala," akan ditanya juga oleh Allah sebesar ilmu di manakah ia amalkan. Apa yang sudah kita tahu tentang perkara hidup ini, sudah kita amalkan atau belum? Kita tahu tentang perintah Allah, sudah seberapa usaha kita untuk melaksanakan perintah Allah tersebut? Kita tahu tentang mengenal dengan larangan Allah, sudah seberapa larangan Allah itu kita hindari? Kemudian, "wa an malihi min aynak tasabahu," harta bagaimana ia peroleh? Seluruh harta yang kita peroleh di dunia ini juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Dari mana kita peroleh harta itu? Apakah dengan cara yang baik? Jangan-jangan harta yang kita peroleh adalah hasil tipu daya kita dengan sama manusia. Harta yang diperoleh jangan-jangan adalah bagian dari kejahatan-kejahatan kita lakukan. Maka akan ditanya, sebanyak harta yang kita punya, ada kebun sawit, rumah petak, semua akan ditanya oleh Allah, di mana dibangunnya rumah petak itu? Di mana dibangunnya kebun sawit itu? Kemudian Allah juga tidak hanya bertanya mengenai dari mana harta itu didapat, "wa fima anfaqahu," di mana diinfakkan? Apakah sudah harta itu diinfakkan di jalan Allah atau tidak? Yang terakhir akan ditanya kepada diri kita adalah, "wa an jismihi fima aflahu," mengenai tubuhnya di mana usangnya? Capeknya tubuh ini, capeknya tubuh kita, kita gunakan untuk apa? Badan sakit-sakit sudah digunakan untuk apa? Hadis ini riwayat Tirmizi, nomor 2417. Hadirin sidang pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka mari persiapkan diri kita untuk menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah nantinya. Bahwa kalau pertanyaan di dunia mungkin boleh jadi kita bisa cari jawabannya, tapi kalau besok di akhirat yang bisa menjawab itu adalah amal-amal kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kembali kami informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat An-Najmi ayat 1-18 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pendengar, atlet Provinsi Riau yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 kembali menagih bonus dari pemerintah Provinsi Pemprov Riau. Hampir 2 tahun menunggu, namun bonus yang dijanjikan belum tuntas dibayarkan. Pasalnya mereka yang sudah mengharumkan nama Riau pada PON 2026 tersebut baru menerima 45% dari total bonus yang dijanjikan, sementara sisanya 55% akan dibayarkan pada tahun ini. Namun hingga Agustus 2026 ini, janji Pemprov Riau tersebut belum juga terrealisasikan. Bonus atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu di PON Aceh Sumut tersebut tidak kunjung dibayarkan. Pada tahun 2025, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid melalui Kepala Dispora menjanjikan akan melunasi sisa bonus tersebut di awal tahun, akan tetapi sudah 2 kali lebaran yang dilalui, yakni Idul Fitri dan Idul Adha tahun 2026, janji Pemprov Riau tidak kunjung ditepati. Bahkan hingga saat ini bonus yang dijanjikan tersebut belum bisa dipastikan kapan akan dibayarkan. Hal tersebut terjadi karena anggaran Pemprov Riau saat ini terbatas dan penggunaan pun harus skala prioritas ya. Jadi menanggapi bonus atlet yang tidak kunjung dicairkan tersebut, PLT Gubernur Riau SF Arianto mengatakan akan segera menyalurkan bonus tersebut, dan ia mengaku Pemprov Riau masih mengumpulkan uang untuk memberikan bonus tersebut ya. Jadi beliau menyampaikan kalau anggarannya sudah ada nanti akan dicairkan ya. Namun ditanya apakah akan tetap dibayar tahun 2026, PLT Gubernur Riau SF Arianto hanya menyebut akan segera membayarkan bonus terbesar tersebut ya. Semoga bisa segera direalisasikan pendengar, dan semoga pemerintah bisa dapat menemukan solusi terbaiknya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan

0: agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, DPRD Pekanbaru menindaklanjuti aspirasi ratusan pedagang sentra trade center atau STC yang memprotes tidak diperpanjangnya hak guna bangunan atau HGB terhadap 133 ruko di kawasan tersebut. Jadi setelah menerima aspirasi para pedagang dalam rapat dengar pendapat, jajaran DPRD Pekanbaru langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi untuk melihat langsung ya kondisi ruko yang sudah disegel dan juga ditempeli pemberitahuan oleh pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru. Ketua Komisi 1 DPRD Pekanbaru Robin Edward mengatakan sidak dilakukan agar Dewan memperoleh gambaran langsung terkait persoalan yang dikeluhkan oleh para pedagang. Jadi tidak hanya meninjau lokasi, ya rombongan DPRD juga mendatangi kantor perwakilan pengelola PT Mutiara Berlian atau Miss Berindang yang berada di lantai atas kompleks STC, namun upaya menggali informasi belum membuahkan hasil maksimal karena hanya satu orang yang berada di kantor tersebut. Jadi untuk mengurai persoalan tersebut, Robin memastikan DPRD Pekanbaru akan segera menggelar rapat lintas komisi dengan memanggil para pedagang ya, seluruh pihak terkait mulai dari Pemko Pekanbaru juga ya, jadi Badan Pertanahan Nasional atau BPN hingga pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan persoalan HGB tersebut, pendengar. Baik pendengar, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta ya. Dan untuk Anda pendengar, nanti saya akan kembali menyapa di rangkaian Riau Malam ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16
6: Agustus
5: ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kita sudah ada di rangkaian Riau Malam. Sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru terus mempercepat pembangunan simpang sebidang yang menghubungkan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Jenderal Sudirman. Ya, jadi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, proyek tersebut ditargetkan rampung dan sudah bisa dilalui masyarakat pada akhir Desember 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Rihansyah, mengatakan progres pembangunan saat ini masih berjalan sesuai jadwal dan ia juga optimistis bahwa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga simpang baru tersebut ia segera difungsikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini pekerjaan konstruksi sudah memasuki tahap pengerasan badan jalan. Aktivitas pembangunan melibatkan alat berat dan pekerja di lapangan, termasuk pengerjaan pada sebagian bahu Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi bagian dari proyek tersebut. Ya, jadi proyek pembangunan simpang ini sebelumnya sempat terhenti pada akhir 2025, namun setelah kembali dilanjutkan pada Juni 2026, pengerjaannya terus dipacu agar seluruh tahapan konstruksi dapat selesai sesuai dengan kontrak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
6: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardhu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita simak ya mimbar Hindu dengan judul Gender dalam Agama Hindu, disampaikan oleh Putu Widiarsa.
2: Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Para pendengar radio RRI yang kami hormati dan yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam rangka Dharma Wacana. Pada hari ini, maka kita terlebih dahulu mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua. Serta kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban. Pada malam hari ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Gender menurut Agama Hindu. Para pendengar yang berbahagia, istilah gender penting untuk ditengahkan karena masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan memahami arti gender secara utuh. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan dan budaya masyarakat. Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan, perbedaan jenis kelamin ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan yang sifatnya permanen dan universal. Dengan demikian, jelaslah bahwa jenis kelamin atau seks dalam perbedaan biologis hormonal dan anatomis antara laki-laki dan perempuan. Seks tidak bisa berubah, permanen, dan tidak bias dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena sifatnya mutlak. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pensifatan peran, fungsi, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Maka itu bias berubah dan dapat dipertukarkan. Secara sederhana, perbedaan gender telah melahirkan perbedaan sifat, peran dan fungsi yang terpolakan sebagai berikut: konstruksi biologis dan ciri primer, sekunder, maskulin, feminim. Konstruksi sosial dan peran citra baku atau stereotype. Ketiga, konstruksi agama dan keyakinan dan kitab suci. Terkait dengan ciri maskulin dan feminim secara umum, masih ditemui adanya permutlakan bahwa sikap perempuan adalah feminim dan laki-laki adalah maskulin. Semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi

adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya peraturan yang mengatur dan mendukung pelaksanaan di lapangan. Hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar dalam menerapkan dan menjalankan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut ajaran agama Hindu, dasar yang dapat dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender terdapat pada Sloka Bhagavad Gita, Sloka 11, 111 Adiyaya 10, yang kalau dalam terjemahannya, pada zaman dahulu kala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Prajapati, menciptakan alam semesta dan umat manusia atas dasar yatnya, dan ia bersabda, "Wahai makhluk hidup, dengan yatnya ini engkau akan berkembang biak, dan jadikanlah bumi ini sebagai sapi perahanmu." Sloka di atas mengisyaratkan bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan melalui yatnya, sehingga seluruh ciptaan ini terikat oleh hukum karma. Manusia sebagai salah satu bentuk hasil ciptaan Tuhan yang terikat oleh hukum karma, memiliki kelebihan berupa kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berpikir bagi manusia menyebabkan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia di antara makhluk lain ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia karena berakal dan budi, maka manusia berperan sebagai sentral dalam kehidupan di dunia pana ini. Posisi sentral artinya menjadi tolak ukur dari segala aktivitas kehidupan. Hal ini berarti manusia sebagai subjek yang sekaligus menjadi objek aktivitas tersebut. Posisi manusia dalam kehidupan ini sebagai penentu arah kehidupan yang beraneka ragam serta memberi warna dalam tujuan beraktivitas. Untuk itu, manusia memiliki tujuan dan kewajiban serta tanggung jawab yang kompleks. Manusia dan kemanusiaan memang suatu problema yang sangat kompleks dengan sendirinya menjadi persoalan bagi kehidupannya. Kompleksnya, masalah ini dapat dikatakan sebagai rasa besar dan suci sehingga jika ditelaah secara mendalam seakan-akan tidak akan pernah berakhir. Manusia sebagai suatu hal yang bersifat rahasia, sangat menarik untuk diketahui lebih jauh potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Tujuan hidup itu dapat diwujudkan dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan mengikuti petunjuk kerohanian yang telah diturunkan oleh Tuhan melalui ajaran agama. Ajaran agama sebagai penuntun gerak manusia mewujudkan tujuan hidup agar senantiasa tetap berpijak pada kebenaran. Para pendengar RRI yang berbahagia, manusia yang lahir ke dunia merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama di hadapan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Istilah dewa-dewi, putra-putri, linggayoni dalam ajaran Hindu menggambarkan bahwa dualisme ini sesungguhnya ada dan saling membutuhkan karena Tuhan menciptakannya selalu berpasangan. Gerakan emansipasi wanita yang dimulai dunia barat akibat perlakuan kaum laki-laki yang terkadang memarjinalkan kaum perempuan. Namun harus disadari bahwa gerakan itu bertujuan menegakkan proporsi wanita sebagaimana layaknya. Ini harus dipahami secara baik agar perilaku wanita tidak terkesan memberontak terhadap eksistensi laki-laki. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan eksistensi wanita, yaitu bahwa wanita secara fisik, apapun alasannya, memang lebih lemah dari kaum laki-laki. Di samping itu, secara kodrati wanita dapat memiliki kodrat seperti hamil, menyusuin, dan datang bulan. Kodrat ini pun terkadang dilanggar oleh kebanyakan kaum wanita dengan gerakan emansipasi, sehingga tidak sesuai dengan jiwa gerakan itu sendiri, yaitu menegakkan proporsi wanita sesuai dengan kodratnya. Wanita karir adalah hak asasi sepanjang tidak meninggalkan kodrat sebagai wanita. Sebagai wanita karir, bukan berarti tidak boleh tidak berbakti kepada suami dan tidak menyusuin anak. Anggapan ini salah besar. Memang, wanita dihadapkan kepada hal yang sangat dilematis karena keadaan fisik yang secara kodrat lebih lemah dari laki-laki. Di satu sisi,
ingin eksis bersama kaum laki-laki. Di satu sisi, harus taat kepada kodratnya. Oleh karena itu, kesetaraan gender ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Artinya, kasuistis tidak biasa dijadikan ukuran bahwa wanita second class ataupun out class. Pandangan ini sangat keliru dan bahkan dapat dikategorikan sebagai provokasi kemesraan hubungan laki-laki dan perempuan dengan isu gendernya. Wanita dituntut harus mampu mengkolaborasikan karir atau pekerjaan dengan urusan rumah tangga bila ia telah memilih untuk menjadi wanita karir. Kewajiban rumah tangga dalam kewajiban wanita bukan kewajiban laki-laki. Kewajiban yang berlain ini diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa agar manusia dapat hidup saling melengkapi dan harmonis. Para pendengar radio yang saya hormati, marginalisasi kehidupan dan peran wanita terlihat pada ungkapan emosional aktivis emansipasi wanita agar gregetnya muncul ke permukaan dengan berpedoman atau mengacu pada kasus yang terjadi yang belum tentu mewakili untuk digeneralisasi bahwa kaum pria memarginalkan wanita. Kecenderungan itu lebih mengarah pada kekeliruan perilaku oleh sebagian kaum pria terhadap kaum wanita. Terakhir, kekerasan yang terjadi di masyarakat sebagian besar dikorbankan oleh kaum perempuan. Untuk itu, setiap kaum perempuan dan kaum pria harus saling ada satu sama lain. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sampai berjumpa pada Dharma Wacana selanjutnya. Saya akhiri dengan Paramasati. Om

Burung-burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Rio Malam di hari Senin 3 Agustus 2026. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian program Ngobras, ya pendengar, mari sama-sama kita simak dan dengarkan mini drama karya RRI Medan dengan judul Sebatas Impian.

0: Ini Pak, tehnya diminum dulu.
1: Iya, makasih Bu.
0: Iya, Bapak seharian capek mencari nafkah, kerja. Gimana tadi Pak?
1: Iya, alhamdulillah lah Bu. Walaupun kondisi panen kita banyak yang rusak, tapi ya semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita.
0: Bapak, Bapak gak perlu khawatir. Kita gak boleh sedih. Karena yakin Pak, Allah itu maha baik. Allah pasti menolong kita hambanya yang mau berusaha. Ibu yakin kita bisa menyekolahkan anak kita, satu-satunya Narti, ke perguruan tinggi Pak. Ibu yakin kita pasti berhasil. Narti harus sekolah di perguruan tinggi Pak. Kita harus bisa berusaha Pak, sebisa kita mungkin bisa melakukannya Pak.
1: Amin ya Allah.
2: Bapak, Ibu.
1: Nak, sini duduk. Kami ingin berbicara tentang masa depanmu.
2: Ada apa Bapak, Ibu?
0: Sayang, setelah ini Bapak sama Ibu mau Narti melanjutkan sekolah Narti ke universitas, ke sekolah tinggi di kota. Ya Pak ya?
1: Iya Bu.
0: Jadi Bapak sama Ibu yakin kalau Narti bisa menjadi orang hebat.
1: Amin.
0: Karena
1: Allah.
0: Yakin, keyakinan Ibu besar, Narti punya potensi besar untuk meraih impian Narti ya?
2: Tapi Bapak, Ibu, kita kan gak punya banyak uang. Kehidupan kita sehari-hari aja udah cukup. Gimana mau bayar uang kuliah?
1: Nah, jangan khawatirlah tentang uang. Mm-mm. Nanti kita akan mencari jalan keluarnya.
0: Iya, benar.
1: Harapan kami, Narti itu bisa meraih harapan lebih besar, impian kita.
2: Terima kasih ya Bapak, Ibu.
0: Iya, Nak. Insya Allah kita bisa.

besar kali dunia ini ya. Kayak gini yang namanya kota. Ini adalah pengalaman baru yang menakjubkan.

0: Iya, Bu.
1: Gak terasa ya, Pak. Sudah 2 tahun lebih, nanti anak kita kuliah di kota besar seperti Medan. Ibu senang sekali, Pak.
0: Alhamdulillah ya, Bu. Walaupun dengan susah payah, tapi kita gak pernah telat mengirim biaya buat dia. Tapi, Narti kok jarang pulang ya, Bu? Susah juga dihubungi. Kalau di chat, kadang-kadang juga gak dibalas, Bu.
1: Ayo, Bapak kangen ya sama Narti. Sama, Ibu juga kangen loh sama anak kita. Tapi Pak, kita kan harus maklum. Dia di sana kan sedang menuntut ilmu, Pak. Untuk masa depannya. Untuk kebahagiaan dia juga. Kalau dia berhasil, kan kita 2 yang bahagia, Pak.
0: Amin.
1: Jadi, kita harus maklum. Pastilah waktunya di sana banyak dihabiskannya untuk belajar.
2: Arti kita malam ini ikut, ayolah seru ini. Yuk, aku harus belajar besok pagi.
3: Ah, kau pun serius sekali. Inilah kehidupan kota tadi. Biar kau tahu sikit kehidupan kota tuh kayak mana. Jangan main-main kau tuh di kampung, makanya kau nggak tahu apa-apa. Sini, party kita malam ini.
2: Party.

0: Bu, gimana anak kita Narti ya? Sudah ada kabar?
1: Itulah Pak, anakmu Narti susah kali dihubungin. Dan kemarin waktu ibu telepon dia, dia bilang kalau biaya kehidupan di sana besar loh Pak. Jadi nanti perlu banyak kiriman Pak. Bapak tahu sendiri kan, kondisi kita sekarang lagi paceklik gini Pak. Gimana ya Pak, cara kita nanti ngirim ke Narti?
0: Bisa Bu, bisa. Insya Allah ada jalan keluarnya Bu.
1: Pak, Bapak gak apa-apa kan Pak? Sudahlah Pak, Bapak jangan terlalu memaksakan diri Pak. Bapak kan lagi sakit. Bapak harus banyak istirahat ya. Besok kita berobat ya Pak.
0: Gak apa-apa kok Bu, Bapak masih kuat. Lagian cuma sakit biasa nih Bu.
1: Kemana sih anak ini? Dari kemarin ibu telepon gak diangkat-angkat. Narti, Narti, kapan kamu pulang nak? Ayahmu sakit-sakitan loh. Ini gimana nih? Narti, Narti, kenapa teleponnya gak diangkat-angkat nak? Ayahmu merindukanmu loh. Ini kenapa lagi anak ini?

Semakin hari, aku semakin gak tenang di sini. Sudah beberapa bulan ini sebenarnya aku udah DO dari kampus. Aku udah gak kuliah lagi. Sejak semester lalu, uang yang dikirim orang tuaku aku pakai buat beli baju dan happy-happy sama teman. Ya Allah. Ampuni aku, Bapak. Ibu, maafkan aku. Pasti mereka akan sangat kecewa kalau sampai tahu yang sebenarnya. Itulah kenapa aku gak berani menjawab setiap kali ibu telepon. Tapi sudah 2 bulan ini aku gak pernah ada lagi telepon dari bapak atau ibu. Aku

0: Kenapa? Aku aja yang nelpon ya? Aku sebaiknya pura-pura semua baik-baik aja. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, Narti kangen kali sama Ibu. Ibu apa kabar? Kuliah Narti lancar. Kawan-kawan Narti baik-baik. Nilai Narti bagus-bagus, Bu. Bu, Ibu. Kok Ibu nangis?
1: Narti, apa selama ini kamu merasa punya orang tua? Kamu tidak pernah pulang. Tidak pernah peduli apapun yang Ibu katakan.
0: Tapi kan Narti sibuk kuliah, Bu. Lagi pula...
1: Cukup, Narti, cukup. Gak usah kau tambah lagi dengan kebohongan-kebohonganmu itu. Ibu sudah tahu semuanya, Narti. Ibu gak kuat. Ayahmu minggu lalu meninggal.
0: Apa?
1: Ibu masih dalam suasana berduka.
0: Bapak meninggal? Ibu! Halo? Halo?

Halo satu RRI Pekanbaru, pendengar tadi baru saja Anda ikuti mini drama radio dan selanjutnya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian program Ngobras ya. Nanti saya akan berbagi informasi mengenai istilah wajib ya yang mungkin perlu Anda pahami sebelum Anda bergabung di komunitas lari ya, untuk Anda pemula ya. Nanti akan saya bagikan pendengar ya, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu era di Pekanbaru, pendengar, siapa di antara Anda yang mulai tertarik ya untuk hidup lebih sehat dan juga berencana bergabung dengan komunitas lari atau ya running club gitu ya. Jadi langkah yang sangat bagus ya, tapi buat Anda pemula, obrolan sesama pelari itu sering sekali mungkin terdengar seperti bahasa rahasia karena dipenuhi dengan berbagai istilah teknis ya. Biar Anda tidak melongo saat mendengar teman lari bilang, "Yuk lari santai pakai pace 7 ya, atau saya habis pecahin PB." Nah, Anda perlu tahu dulu istilah wajib dalam dunia lari, pendengar. Jadi yang pertama itu ada PB ya, atau artinya adalah personal best ya, rekor waktu tercepat diri sendiri. Nah, jadi PB sendiri itu adalah singkatan dari personal best, yaitu rekor waktu tercepat pribadi yang pernah Anda raih pada jarak lari tertentu. Contohnya, jika waktu terbaik Anda saat menempuh jarak 5 km itu adalah 30 menit ya, maka 30 menit itulah nilai PB 5K Anda ya. Jadi istilah ini sering dijadikan tolak ukur perkembangan performa lari dari waktu ke waktu ya. Misalnya di awal lari itu 5K 30 menit ya, mungkin di lari kedua atau lari ketiga 5K jadi 25 menit gitu ya. Nah, terus juga ada nih namanya pace, pace ya. Ini adalah satuan kecepatan lari ya. Jadi bukan kilometer per jam, dan berbeda dengan kendaraan yang menggunakan satuan kilometer per jam. Dalam dunia lari, kecepatan itu diukur dengan menggunakan pace atau hitungan waktu ya, biasanya dalam menit yang dibutuhkan Anda untuk menempuh jarak 1 km. Jadi menit per kilometer ya. Kalau misalnya Anda diajak lari pace 7, artinya Anda diharapkan menempuh jarak 1 km itu dalam waktu tepat 7 menit ya. Jadi ingat, semakin kecil angkanya, artinya lari Anda semakin cepat, pendengar. Atau juga mungkin Anda pernah dengar istilah cadence ya, frekuensi langkah kaki per menit. Nah, kalau ini adalah total jumlah langkah kaki Anda dalam 1 menit saat berlari ya. Jadi diukur dengan satuan steps per minute atau SPM singkatannya. Jadi contohnya mungkin pelari berpengalaman biasanya menjaga cadence-nya idealnya di angka 180 SPM atau steps per minute. Jadi menjaga cadence itu tetap tinggi dengan langkah pendek dan ringan itu jauh lebih aman untuk menjaga kesehatan lutut dibandingkan melangkah yang terlalu lebar atau overstriding, pendengar. Baik, pendengar, tadi ada satu lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 kali ya. Selanjutnya kita kembali ke satu lagu hiburan di malam hari ini, pendengar ya. Masih dari penyanyi wanita Indonesia yang luar biasa sekali prestasinya, tidak hanya di dunia musik, dunia film, tapi juga dunia pendidikan. Ada Maudy Ayunda dengan Semakin Jauh.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Papinka, Dirimu Bukan Untukku, ya, di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar, untuk ada yang mungkin saat ini sedang mobile, sedang berkendara, menikmati suasana di malam hari ini, ya. Atau mungkin pekerjaannya baru selesai, ya, pasti rasanya tubuh lelah sekali, capek sekali, sudah ingin segera tiba di rumah, mandi air hangat, ya, atau juga mungkin lagi menikmati makan malamnya, ya, selamat menikmati makan malam, selamat bersantai, beristirahat, ya. Tapi buat yang masih di jalan, tetap berhati-hati dan pastikan selalu utamakan keselamatan Anda, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, ya, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan pulang ke rumah, ya. Masih ada nih istilah lain dalam komunitas lari, ya. Jadi ada yang namanya carbohydrate loading atau carbo loading, ya. Jadi ini adalah strategi peningkatan konsumsi makanan tinggi karbohidrat, ya, seperti nasi, pasta, atau kentang beberapa hari sebelum mengikuti kompetisi lari jarak jauh, ya, seperti half marathon atau full marathon, ya. Jadi tujuannya sendiri itu adalah untuk memaksimalkan cadangan energi atau glikogen di dalam otot dan hati sehingga tubuh Anda tidak kehabisan bahan bakar atau lemas di tengah lintasan lari, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda mungkin baru pertama kali ingin bergabung dengan komunitas lari, ya, jangan merasa canggung atau minder. Komunitas lari itu biasanya sering mengadakan sesi social run atau easy run yang sangat ramah untuk pemula dengan kecepatan yang lebih santai, pendengar. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
4: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk program Ngobras saya ucapkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari Alfira featuring Farhat dengan Bumi Terindah untuk Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Ini lagu yang dirilis di tahun 2019 lalu, berarti kurang lebih 7 tahun lalu. Wah, tidak terasa ya, rasanya baru kemarin dengerin lagunya dari Alfira, tapi ternyata lagu ini sudah berlalu selama 7 tahun pendengar ya. Dan memang kalau bicara soal Bumi Terindah ya, akhir-akhir ini bulan di malam hari itu luar biasa indah sekali. Kalau ada yang memperhatikan ya, mulai dari warnanya yang agak kemerahan gitu ya, oranye atau merah seperti itu kalau saya melihatnya, belum lagi juga ditutupi dengan awan yang cantik ya. Ada yang sama tidak memperhatikan dengan saya ya, kurang lebih ya seminggu belakangan lah ya, Anda boleh memperhatikannya. Apakah malam hari ini ada bulan? Saya belum bisa lihat keluar ya. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam pendengar, saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini ya, dan kita bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi pada kesempatan malam hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda ya untuk dapat bergabung di program Ruang Rindu, dan juga nanti saya akan berbagi informasi. Jadi kita akan selingi dengan informasi-informasi dari dunia musik pendengar ya. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar di kesempatan malam hari ini ya, baik untuk lagu Indonesia ataupun juga mancanegara sudah saya siapkan listnya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung pendengar ya, bisa bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Nini sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Din.
0: Insyaallah, mudah-mudahan. Mau lagu apa ini malam hari ini?
1: Nak nanya ini siapa?
0: Bu Yus.
1: Mana Bu Yus?
0: Bu Daisal.
1: Ah, betul.
0: Antara dua itu.
1: Antara dua.
0: Pilih dua, yang satu yang mana?
1: Yang mana? Yang mana? Apa lagu kita malam ini?
0: Lagu malam ini ada Iwan Fals yang Terlupakan, ada Tofu Mimpi Terindah, ada Anggun Hanyalah Cinta, terus juga ada Reza Artamevia Satu Yang Tak Bisa Lepas, ada Bruri Hati Yang Terluka.
1: Ada Bruri.
0: Iya, Bruri.
1: Iyalah hati yang luka kan?
0: Iya, hati yang terluka.
1: Ya hati yang terluka lah Bruri. Okay. Bruri itu enak suaranya.
0: Iya, saya ingat karaokean lagu Bruri featuring Dewi Yul, tapi pas zaman-zaman SD apa SMP gitu. Ngikutin orang tua.
1: Jangan ada dusta di antara kita, suka dia sama Dewi Yul.
0: Iya.
1: Nggak suka lagu-lagu Bruri ini deh. Suaranya tuh lepas,
0: bukan lapang. Iya, benar.
1: Jalan itu aja lah.
0: Boleh. Oke, siap.
1: Salamnya Din ya.
0: Silakan.
1: Salamnya untuk Mama si kembar, semoga sehat selalu, Mama kembar, keluarga. Siapa nih yang di Minahasa, Tajudin ya Din ya?
0: Benar.
1: Nah, Tajudin juga di Minahasa, semoga sehat selalu sekeluarga. Suami Nambo, Bu Yus, Bu Ros juga. Pak Zeta di Panam, Vincent juga, Pak Mali bersama Bu Ija, semoga sehat selalu. Adil serta ibunya ya, sehat selalu. Rudi juga di Rumbai, Pak Diman di Payakumbu, Pak Zebani dan Bu Edi Dumai Mukti di Arengka, Mirza di Bengkalis, Hafizah di Selat Panjang. Dan untuk semualah pendengar RI Pura 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jadi semoga sehat selalu keluarga ya Din.
0: Amin Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Din.
0: Siap. Mudah-mudahan enggak hujan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. 3 penelpon akan saya terima ya pada kesempatan malam hari ini terlebih dahulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan bergabung melalui line telepon di 0761245 ataupun bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ya di 08 11 7673 991. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalian cantik dan baik hati.
0: Oh masya Allah, luar biasa. Tapi gak boleh pilih lagu. Langsung bilang, gak peduli dipuji, gak usah pilih lagu.
2: Gak lah. Kan? Baik hati kan?
0: Apa kabar Bang?
2: Bapak atau Abang? Bapak atau Abang?
0: Bapak? Dengan iya. Bapak siapa ini? Dengan Bapak siapa?
2: Kalau nama pendeknya Pak Rauma.
0: Pak Rauma?
2: Pak Rauman.
0: Rauman.
2: Oh, nama panjangnya Pak Raumali.
0: Siap. Suaranya familiar soalnya. Kalau manggilnya manggilnya di balik nama, soalnya biasanya Bang Dedi. Suaranya agak-agak mirip berat soalnya. Salam kenal ya Pak Roman.
2: Salam kenal juga.
0: Iya.
2: Pak Mali.
0: Hah?
2: Ah, Pak kena. Mali kalau nama panjangnya Rauma
0: Li. Ah, kena kerjain
2: jadi
0: kan.
2: Kalau diambil yang simple Mali gitu.
0: Iya, kena kerjain kan. Biasanya siapa? Pak Mali. Udah langsung Pak Mali, giliran disebutin dari awal langsung gak kenal.
2: Ya, sebutkan namanya kan Dini Om Karyani.
0: Iya.
2: Kan Pak Mali yang panggil seperti itu. Benar kan? Nah,
0: itu
2: anak yang
0: baik
2: hati.
0: Iya, Masya Allah. Apa kabar Pak Mali?
2: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
2: Ini Pak Mali mau tanya tuh.
0: Apa tuh?
2: Di zaman sekolah dulu, apa yang membuat kisah yang senang, yang menyenangkan lah gitu.
0: Kisah yang menyenangkan.
2: Baik di SMP, lanjut ke SMA.
0: Apa ya? Saya dulu beneran rajin menabung dan sudah memulai bisnis sejak SD. Yeah. Itu jadi memori yang diingat Pak Mali. Saya jualan dulu dari jualan gelang. Gelang warna-warni itu ingat sekali pas SD. Uangnya dikumpulin, ditabung. Habis itu beli tas. Tasnya terserah mau tas sekolahnya yang mau model apa.
2: Pernah. Kalau Pak Mali dulu di SD-nya jualan ini.
0: Apa tuh?
2: Tulis, penyapu, gitu. Tapi disuruh papa untuk pelajarnya, ya untuk apa namanya, untuk mengisi waktu supaya nanti kehidupan kita bisa mandiri.
0: Nah, iya, gitu. Benar, supaya belajar.
2: Tadi ini kan itulah wanita karir. Nah, kan untuk bukan untuk poya-poya, bukan untuk menambah ekonomi kan.
0: Iya, iya.
2: Hanya pelajaran.
0: Gitu. Iya, tapi betul. Nah, belajar dapatin apa yang dimau butuh usaha dulu.
2: Iya. Tapi yang jahil-jahil gitu enggak ya?
0: Yang jahil-jahil enggak. Saya orangnya malahan pendiam, Pak Mali.
2: Kalau yang pendiam itu biasanya dijahilin
0: aja. Syukurnya enggak. Enggak, karena badan saya juga yang paling besar waktu SD. Beneran. Jadi enggak ada yang berani. Alah.
2: Mana besar dari Risa?
0: Risa, saya lebih tinggi, Pak Mali.
2: aku gitu ya. Kalau Risa kan gendut juga ya. Risa masih ada kan?
0: Risa ada, kebetulan dia lagi istirahat sejenak.
2: Oh gitu. Oh, mirip lah.
0: Mirip? Mirip nggak ya?
2: Nggak, mirip ya. Mirip ya.
0: Mirip?
2: Risa. Iya.
0: Enggak lah kayaknya.
2: Oh, hanya cuti aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau Dinda?
0: Dinda kebetulan sudah tidak siaran, pindah divisi.
2: Di mana dia?
0: Di balik layar.
2: Oh, iya, tapi masih di pekan baru kan?
0: Masih di RRI, tapi sekarang di balik layarnya kerjaannya. Iya.
2: Salam Pak Mali dah sama mereka ya.
0: Siap. Iya.
2: Termasuk Dini juga lah.
0: Siap. Ya. Amin. Lagunya apa?
2: Kisah Kasih Sekolah.
0: Kisah Kasih Sekolah?
2: Iya.
0: Boleh, coba dicari dulu ya Pak Mali ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa ya lagi? Silakan.
2: Salam untuk Bu Isal, sehat selalu. Isal juga ya. Untuk Mama Fahmi juga ya. Untuk Bu Ros di Rumbai, Rudi juga di Rumbai itu, Adi juga di Tegunung ya.
0: Iya.
2: Nah itu aja gini ya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih banyak Ananda.
0: Terima lagunya kasih. Ada? Lagunya ada.
2: Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mali ya yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Biasanya kenalnya Pak Mali, giliran disebutin nama lengkap langsung bingung, hah siapa ya? Baik, pendengar di 0761245995 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Saya terima satu penelpon kembali ya sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih ya oleh pendengar setiap Pro 1 RRI Pekanbaru di program Ruang Rindu malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
3: Tunggu dulu, Kak Dini. Aku lagi makan, dengan hati aman.
0: Kok suaranya beda? Lagi makan apa tuh, cu? Jam segini baru makan malam atau gimana nih?
3: Gak ada, makan bakwan.
0: Oh, makan bakwan. Iya, iya. Bikin sendiri atau beli, cu?
3: Hah?
0: Bikin sendiri atau beli?
3: Bikin sendiri.
0: Bikin sendiri. Nah, enak lah tuh, makannya panas-panas lah tuh kalau bikin sendiri.
3: Malu jadinya. Lagu apa malam ini? Tadi ini lagu luar, lagu mancanegara.
0: Indonesia, mancanegara, bisa.
3: Indonesia lah, Kak.
0: Indonesia.
3: Jamal Mirdad ada, Kak?
0: Jamal Mirdad, coba kita lihat ya. Jamal Mirdad, adanya Hati Selembut Salju sama Jamilah.
3: Mariam Soto enggak ada.
0: Mariam
3: Soto.
0: Enggak ada, cuy.
3: Hah?
0: Enggak ada, enggak ada.
3: Enggak ada ya. Jamilah lah, Kak.
0: Jamilah. Oke, okay, siap.
3: Halo untuk Kak Dini. Untuk Murti. Pendengar baru kita.
0: Iya.
3: Rekayasi. Apalagi ya.
0: Telan dulu, cu. Telan bakwan tuh dulu, cu. Terselup pula nanti ma, karena punya bakwan.
3: Maaf, Bang Simpson. Ini lagi makan, Bang. Bang Deddy. Terus untuk Bunda Isal. Salah Bunda Isal. Kak Iyus. Kak Ros sama Kak Ninaska. Tuh Munda Kembar. Apa kabar Bun? Sehat Bun ya. Tuh untuk semua-semua Kak Den.
0: Ocu makan sendiri-sendiri mah cu.
3: Itulah masalahnya. Kalau dekat aku kirim di udara.
0: Dengar suara ngunyahnya aja lah gitu ya cu ya.
3: Udah maaf Kak Den ya. Lalu ngaca sambung tadi aku lagi. Astagfirullahaladzim.
0: Iya, iya, iya.
3: Itu aja langkahnya, ditunggu langsungnya, Kak.
0: Siap.
3: Iya, maaf ya, nggak disebut ya. Nanti masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu makan goreng bakwan sendiri-sendiri. Nggak dikirim, nggak nyampe ke sini. Aduh, baik mendengar ya di kesempatan malam hari ini saya putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Tadi ada Bunda Isal, Pak Mali, ada Ucu Amin yang sudah bergabung ya. Jadi kita kembali menikmati deretan lagu-lagu nostalgia yang selalu memiliki tempat istimewa di hati. Jadi kali ini ya, di deretan pertama kita akan mendengarkan sebuah lagu yang begitu kuat menggambarkan perasaan kehilangan dan juga kepedihan ya, berjudul Hati Yang Terluka yang dipopulerkan oleh Bruri Marantika. Jadi siapa yang tidak mengenal sosok Bruri Marantika ya, sebagai salah satu penyanyi legendaris Indonesia dengan karakter vokalnya yang hangat, dalam, dan juga pastinya penuh penghayatan ketika membawakan lagu-lagunya. Jadi lewat setiap lagu yang dibawakan, Bruri itu bisa menyampaikan emosi dengan begitu kuat sampai membuat pendengarnya seolah ikut merasakan cerita di balik setiap liriknya. Lagu Hati Yang Terluka berkisahkan tentang seseorang yang terus menerima kenyataan pahit ya, ketika cinta yang diperjuangkan justru berakhir dengan luka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
6: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
7: Tunai.
8: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang

0: teriak-teriak. Bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 4 lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah tadi saya terima penelpon ya di kesempatan malam hari ini ya, sekarang waktunya saya untuk membacakan pendengar yang bergabung ya di kesempatan malam hari ini, pendengar melalui pesan singkat WhatsApp ya di 08 11 76 73 99 1 ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti akan saya buka kembali kesempatan ya by phone di 0761 24 595. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gadeng di Siak ya, katanya mau request lagu dari Soldier of Fortune, Deep Purple. Titip salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan salam spesial buat penyiar, semoga sehat selalu. Amin. Have a good rest to next you and thank you. Thank you. You're welcome Pak Gadeng. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Assalamualaikum Ruang Rindu. Bang Al dari Pasir Pangaraian mau request lagunya Tetu. Oke. Salam untuk masyarakat Desa Surau Tinggi, kampungku tercinta. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung HD di Wadegraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi ya. Mau request lagu Ungu, Dirimu Satu. Ungu, coba kita cari terlebih dahulu. Kalau Ungu ini agak banyak ya nyarinya ya. Oke deh, nanti kita cari ya Mas Agung ya. Kita bacain dulu. Atau ST12 Puspa. Salam kompaknya buat Mbak Dini, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung ya pada kesempatan malam hari ini ya. Oh, lagunya ada. Baik, masuk ke playlist. Lanjut lagi kali ini. Assalamualaikum Kak Dini, ini dengan Angga di Kulim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Angga kirim salam Radit, Arfa, Aldi, Firzi, Hafizon, Nasya, Salsya, Syahira, Firza, Fatah, Nabila, Uliesa, Fitri, Rafa, Alika, Naura, Zahra, Julia, atau AA. Lagunya ikutan aja. Angga sayang ayah, mama, Kak Dini, Kak Suci, Kak Jia, Bang Harun, Om Eri Mansur, Kak Dinda, Kak Rani, Bang Pran, Bang Fardi. Kayaknya masih kurang lengkap nih. Lagunya ikutan aja. Kalau gitu apa ya, enggak ya? Lagunya Anggun aja deh ya. Hanyalah Cinta, izin ya, saya putarkan ya. Lanjut lagi, satu lagi ya. Setelah itu saya akan kembali ke lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan malam hari ini ya, yang mana malam semakin larut ya. Mungkin untuk Anda sudah ada yang harus beristirahat ya, karena besok harus sudah kembali beraktivitas. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Minta lagu Mbak Dini, Tragedi Pengantin Remaja dari Tommy J. Pisa. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Siap. Ditunggu lagunya, sudah saya bantu masukin di playlist ya. Ada 4 lagu yang sudah harus saya putarkan. Kalau untuk WhatsApp yang harus saya bacakan masih ada 5 lagi, harap bersabar ya. Ya, nanti saya akan buka kesempatan melalui line telepon kembali juga pendengar di 0761 24 595. Baik pendengar, ini dia lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya, yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Tommy J. Pisa dengan Tragedi Pengantin Remaja untuk Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini. Kembali saya sapa Anda semua, selamat malam. Dan kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi ini adalah salah satu lagu paling populer dari Tommy J. Pisa ya. Dan lagu ini sendiri dirilis sekitar tahun 1989 sampai 1990 dan masuk dalam album dengan judul yang sama. Jadi memang pendengar, lagu ini ya dikenal sebagai lagu pop melankolis yang mengangkat kisah cinta tragis dua remaja yang tidak mendapatkan restu orang tuanya ya. Jadi mungkin karena merasa tidak memiliki jalan keluar, keduanya memilih mengakhiri hidup bersama, pendengar ya. Jadi memang kisah cintanya jadi tragedi gitu ya. Lirik lagu yang mengajak pendengar merenungkan pentingnya komunikasi dalam keluarga ya, dampak tekanan terhadap remaja dan juga konsekuensi dari keputusan yang diambil saat dikuasai emosi ya. Jadi di bagian refrennya, salah siapa, ini dosa siapa. Nah, jadi bukan sekedar mencari pihak yang bersalah ya, tetapi mengajak semua pihak untuk bisa bercermin atas peristiwa yang sudah terjadi. Ya, tapi di era modern, di era digital saat ini, semoga tidak ada lagi orang-orang yang berpikirannya lebih singkat gitu ya. Mudah-mudahan makin banyak anak muda, khususnya juga mungkin para generasi muda yang berpikirnya luas, jauh ke depan ya, bagaimana bisa memajukan dirinya sendiri ya, mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki dirinya sendiri ya, dan pastinya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang banyak ya. Mudah-mudahan makin banyak anak muda yang berpikir seperti itu. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya terima kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1, Dadidu.
0: Ada tambahannya ya.
1: Apa kabar Dini?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Tengku Ardiansyah di Tanjung Barek, Rimun Kipri.
0: Tengku Ardiansyah. Wah, salam kenal ya. Sudah pernah bergabung dengan saya atau ini baru pertama kali ya?
1: Baru pertama, rezeki anak nakal gitu loh.
0: Wah, biasanya rezeki anak soleh, sekarang rezeki anak nakal ya. Senakal apa emangnya?
1: Ya nakalan kutaka, apa ini kutakatik, belum tersambung.
0: Asik utak-atik, rupanya sekali langsung tersambung gitu ya.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya?
1: Tetap sehat.
0: Tetap sehat dan masih semangat di malam hari ini ya sepertinya.
1: Jelas dong.
0: Atau justru malahan malam baru mulai aktifnya gitu ya.
1: Iya, tapi sering juga di request Pro 1.
0: Mm-hmm. Sering join ya.
1: Iya, di request Pro 1, mm-hmm. Di Pro 4 juga.
0: Mm-hmm. Di Pro 4 juga. Oke. Okay.
1: Bukan lagi.
0: Bukan lagi penghuni setia langsung ya.
1: Iya, langsung mau dengerin lagu dari apa ini, Vektor Huta Barat.
0: Vektor Huta Barat?
1: Judul lagunya Seruling di Lembah Sunyi.
0: Seruling di Lembah Sunyi. Coba saya cari dulu ya.
1: Sama cari kirim ya. Ada Bang Samson di Muara Fajar ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam sehat. Terus ada Adi di Segunggung. Hmm. Terus buat semua yang tetap jadi Pro 1 Pekan Baru, salam sehat. Buat akronya juga lagi bebas tugas, selamat malam. Buat penyiar juga ya.
0: Iya, boleh.
1: Thank you, ditunggu lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek. Tengku Ardiansyah yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ya, selamat malam. Kembali saya sapa juga untuk ada semua pendengar ya yang sedang bergabung pada malam hari ini ya, yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar ya. Dan sekali lagi kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lo Lagu akan berlanjut hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kembali saya terima penelpon di 0761245955. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Diman Payakumbuh.
0: Oh, Pak Diman. Ya. Apa kabar Pak Diman?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dini juga sehat.
0: Alhamdulillah, lagi sehat.
2: Cuaca Pekanbaru.
0: Pekanbaru angin badangkang setar, Pak.
2: Badangkang setar, ya. Di Payakumbuh dingin.
0: Iyalah, Payakumbuh dingin lama di Payakumbuh tuh. Dingin. Ya. Yang dicari ya hijau-hijau, sawah. Sambil buat kalau
2: apa ya sabun nomor ini
0: wah. Ah, batu. Tak
2: kuat mencin lah, tak jamin ambil selama makan ni kan. Kalau nak berapa-berapa. Jamin selamatkan dapatnya
0: nah, iya. Nah kan Pak Diman dapat lo bergabung dah. Sadang minum kopi ya, tapi
2: akhir-akhir terus kamu Mbak Riri terakhir lah terus. Gue dapat.
0: Rupanya dapat masih rejeki ya Pak Diman ya.
2: Iya. Bunda Isal perdana lah. Bunda Isal perdana.
0: Iya, Bunda Isal perdana ya, tadi pertama. Apa tuh Pak Diman lagu Pak Diman?
2: Lagunya pilih sendiri ya, Laba Siap kan?
0: Laba Siap kan aduh, kok ya, pilih sendiri awak carian?
2: Ya, cari kan ya.
0: Nah, jadi.
2: Salam-salam tuh Mbak Rini, sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Salam untuk Cami Nambu. Siapalah Mbak Mama Fahmi lah gabung.
0: Mama Fahmi alun.
2: Alhamdulillah Mama Fahmi, baru sejak Mama Fahmi, gabung Mama Fahmi.
0: Ah, panggilan, tunggu panggilan Pak Diman tuh.
2: Terus untuk Mama Kembar, Bu Yus, Bu Ros, Bunda Isal, Bang Pinson, Tuk Tanjudin, Tanjudin jauh ya.
0: Iya.
2: Untuk Bang Rudi di Rumbai. Untuk berfenturun siapa Mbak Rini?
0: Yang barusan?
2: Ya.
0: Tengku Ardiansyah, Tanjung Balai Karimun.
2: Salam, salam kenal dari Pak Diman. Untuk Pak Atong, Pak Mali.
0: Yuk.
2: Untuk Jujawai. Untuk Rudi Bang Adi Pijonjong. Untuk Bu Finadi Perawang, untuk semua-mua jalan Mbak Rini.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Rini.
0: Terima kasih Pak Diman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Habis itu libur lah ya, hari Selasa.
0: Selasa berjaringan.
2: Ya, ada libur ya. Malam orang rindu bagi rindu ya.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih ya Mbak Rini.
0: Sama-sama Pak Diman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar suara Pak Diman saya teringat paman saya karena sama-sama tinggalnya di Sumba, tapi kalau paman saya di Bukit Tinggi. Jadi kalau yang paling bikin diingat itu adalah logatnya. Logat sama kayak apa ya? Intonasi nadanya ketika berbincang ya. Saya tidak terlalu pandai bahasa Minang, tapi kalau mengartikan bisalah sikit-sikit ya. Baik, pendengar di malam hari ini ya, dua penelpon saya bacakan dulu request yang sudah masuk pada malam hari ini melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991 karena waktu kita juga sudah terbatas ya pada malam hari ini ya. Dan sebelumnya saya ucapkan Terima kasih ya untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung dan setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru pada malam hari ini ya. Dari Munawir Matareng dari Arengka Pekanbaru, salam buat keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang, salam buat Pak Gandeng yang ada di Siak, Ocu Amin, Mama Kembar, Pak Bima di Payakumbuh. Request lagu Yofi and Nuno. Salamnya buat Kak Dini, semoga sehat selalu. Yofi and Nuno, lagunya yang mana ya? Ini lagi-lagi saya pilihkan sepertinya ya. Baik, tidak apa-apa, kita pilihkan. Yang mana ya? Yofi and Nuno cukup banyak ternyata ya. Apa ya, Bunga Jiwaku Saja sepertinya ya. Tadi untuk Pak Diman saya pilihkan lagunya dari Dewa 19 ya, Pak Diman, Risalah Hati judulnya ya. Lanjut lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Request lagu Mbak Rini, Mbak Dini, lagunya dari Tony Braxton, judulnya Unbreak My Heart. Terima kasih dari Nanok di Pekanbaru. Oke, nanti saya putarkan lagunya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya pada kesempatan malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat bergabung, mungkin bisa mencoba gabung kembali besok di waktu yang sama, di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan,

0: aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Tersenyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, selamat malam pendengar. Kadang ketika kita mungkin sedang termenung ya, atau mungkin pada situasi tertentu, pikiran buruk itu sering datang tanpa permisi. Bahkan mungkin saat semuanya terlihat baik-baik saja ya, notifikasi yang belum dibalas, nada bicara seseorang yang terdengar berbeda, atau juga mungkin rencana kecil yang berubah mendadak bisa langsung memicu berbagai kemungkinan buruk ya di kepala, langsung berpacu semuanya ya. Jadi di momen seperti itu, mengatasi pikiran buruk ya seringkali terasa tidak semudah yang dibayangkan. Rasa cemas memang wajar, tetapi kalau misalnya Anda mengalami cemas yang berlebihan, bahkan mungkin yang sampai membuat Anda susah untuk tidur ya, sepertinya ini harus bisa lebih Anda kontrol pendengar ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menghadapi pikiran yang buruk ya saat merasa cemas berlebihan? Yang pertama pendengar, Anda perlu pisahkan terlebih dahulu ya fakta dari cerita yang dibuat pikiran. Jadi pikiran cemas itu sering menyusun cerita tentang sesuatu hal dengan sangat meyakinkan ya, pesan yang belum dibalas dianggap pertanda orang lain marah ya, kemudian berkembang jadi kekhawatiran hubungan akan memburuk gitu. Padahal semua itu baru asumsi yang lahir dari rasa takut ya. Jadi saat Anda mulai merasa cemas, coba tanyakan perlahan pada diri Anda sendiri apa yang saat ini sebenarnya sedang terjadi dan apa yang hanya Anda bayangkan ya. Jadi pertanyaan sederhana seperti ini pendengar, itu dapat membantu otak berhenti mencampurkan antara fakta dengan dugaan, dan pastinya ini akan menjadi langkah awal untuk bisa mengatasi pikiran buruk sebelum berkembang semakin jauh.

0: Jon, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Tidur yang nyenyak ya. Isi energi tubuh Anda kembali biar besok ketika bangun di pagi hari sudah dengan semangat yang penuh ya, dan pastinya dalam kondisi tubuh yang fit. Pendengar, ada satu lagu dari Noh Saleh dengan Angin Kencang untuk Anda semua di malam hari ini.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: Ih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Mendengar rangkaian informasi, saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan sekali lagi selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar. Tidur yang nyenyak di malam hari ini. Jangan lupa sebelum tidur berdoa dulu ya. Dan semoga malam hari ini tidur nyenyak, mimpi yang indah. Dan besok ketika bangun, Anda sudah dalam keadaan bersemangat dan pastinya dalam keadaan tubuh yang sehat dan siap kembali mengawali aktivitas Anda pendengar. Satu lagu dari Skylar Grey dengan Coming Home untuk Anda semua.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Mendengar sampai di sini dan setelah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Mendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1, mengundurkan diri dari udara. Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Pagi hari ini di edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, jelang nanti kita ikuti lagu-lagu Islami, menjelang kita ikuti program spesial Mutiara Pagi dan juga Warta Riau Pagi nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73 bersama Rizki Alwi dan Harun Al-Rashid.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: "Bagaimana rasanya?"
1: Segar, kata sang pemuda.
2: "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?"
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan."

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita program spesial Mutiara Pagi, edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar, Mutiara Pagi hari ini juga dirilai oleh Pro 4, RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis ya. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali terlupakan, yaitu satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Nah, istighfar bukan hanya ucapan astaghfirullah, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas kelemahan diri, permohonan ampun kepada Allah, dan sekaligus pintu datangnya rahmat, ketenangan, dan kemudahan rezeki. Untuk mengupas secara luas ya pendengar tema ini, kita sudah bersama Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAG MH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, sebelum kita buka penelpon tentunya pagi hari ini di Mutiara Pagi terkait tema kita satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Silakan Ustaz sebagai pembuka dulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh sahabat pendengar RRI dimanapun berada, dan yang kami hormati dan kami muliakan Ibu. Siapa nama Ibu?
0: Riri.
2: Ibu Riri, mm-hmm, yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Ya, Ibu Riri Handayani.
0: Iya.
2: Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita merasa hidup ini begitu sesak? Masalah seolah datang bertubi-tubi. Rezeki terasa mampet atau hati terasa gelisah tanpa sebab. Terkadang kita sibuk mencari solusi yang rumit dan jauh. Padahal Islam telah memberikan kuncinya dalam satu kalimat yang sangat sederhana, namun berdaya ubah luar yang biasa dalam kehidupan kita. Astaghfirullahal azim, yang maknanya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar bukan sekedar lisan yang berucap, melainkan pengakuan jujur seorang hamba akan kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Sang Pencipta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan penyesalan hamba dengan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan istighfar dalam Al-Qur'an dan hadis. Mengapa istighfar disebut membawa jutaan harapan? Mari kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya. Ketika Bapak Ibu membaca surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultus tawfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama'a alaikumul madraro wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anharo. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan taman-taman untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ayat ini menegaskan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa sebab spiritual, tetapi juga membuka pintu keturunan, melapangkan rezeki dan menghadirkan keberkahan materi di dunia. Kemudian solusi atas setiap kesusahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lazimal istighfaru ja'alallahu lahu min kulli diqin diqi makhrajan wa min kulli hamma furajan wa razaqahu min hayy sula yahtasib. Barang siapa memperbanyak merawat istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan keajaiban istighfar dari kegelapan yang berlapis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa masalah kita adalah yang paling berat, ingatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah, beliau diuji oleh Allah dengan ditelan oleh seekor ikan paus raksasa di tengah lautan. Bayangkan berada di dalam tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman laut, dan kegelapan malam yang mencekam. Dalam situasi yang secara logika manusia tidak ada jalan keluar, Nabi Yunus tidak berputus asa. Beliau tidak menyalahkan keadaan, melainkan merawat istighfar dan pengakuan dosa melalui doa monumental yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan semua kita hafal dengan doa ini dan istighfar ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya apa ketika beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepian pantai dalam keadaan selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan dalam ayat berikutnya dalam surah Al-Anbiya ayat 88 bahwa cara menyelamatkan Nabi Yunus ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman yang mau bertobat dan beristighfar dalam kesempitannya. Hadirin sedang sholat, para pemirsa yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya saja beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang bergelimang khilaf? Mari kita jadikan istighfar sebagai zikir harian. Saat mengendarai kendaraan menuju tempat kerja, saat memasak di dapur, saat menunggu antrian, hingga menjelang tidur di malam hari. Ada kisah seorang tukang roti ketika ia mengadoni rotinya, membersihkan air garamnya, dia mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lantas ada seorang imam yang di mana hatinya sangat kuat ingin berangkat ke Basrah Irak. Ketika itu ia berada di malam hari, ia tinggal di suatu masjid, kemudian orang masjid menyuruh ia keluar dari masjid karena masjidnya tidak menerima orang untuk istirahat di dalam. Kemudian ia dipanggil oleh tukang roti menginap ke rumahnya. Dan imam ini bernama Imam Muhammad bin Hanbal. Ketika ia duduk sambil istirahat, dia memperhatikan ada seorang tukang roti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ia mengadoni rotinya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada orang tersebut. Bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu tentang itu. Wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau beristighfar? dan apa yang kau dapatkan? Jawaban orang tukang roti itu, wahai saudaraku, aku sudah lama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada satu pun doa-doaku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang selama ini aku inginkan, aku ingin bertemu dengan seorang imam yang sangat mulia. Siapakah itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bahwasanya istighfar adalah kunci di dalam ketika kita menginginkan jutaan harapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa mencerahkan hati kita dan selalu menjaga keistiqomahan kita dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, silakan untuk pendengar yang bergabung di line telepon kita 0761251111 pagi hari ini, atau boleh juga di pesan singkat kita ya 0811767993991 terkait tema kita pagi hari ini, satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Ustadz. Halo Ustadz.
2: Halo, silakan.
0: Iya. Bagaimana kita membiasakan istighfar setiap harinya, Ustadz, di sela-sela aktivitas kita? Gimana caranya supaya terbiasa, Ustadz?
2: Bagaimana agar kita senantiasa tetap istiqomah ya?
0: Iya, betul.
2: Kita dalam kehidupan sehari-hari kita, ya tentunya kita harus berpegang teguh dan termotivasi dengan satu ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini Allah perintahkan kita agar senantiasa memohon ampun kepada Allah dimanapun kita berada.
0: Baik.
2: Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini akan mendapati balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia Allah mudahkan segala urusannya seperti mana dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi disampaikan. Bahwasanya ketika seseorang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama Allah berikan rahmat, yaitu Allah turunkan hujan yang lebat dari langit kepadanya. Dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anaknya, dan mengadakan taman-taman untuknya, dan mengadakan sungai-sungai untuknya. Jadi ketika seseorang perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa.
0: Baik. Baik, silakan pendengar ya di line telepon kita 0761251111 pagi hari ini di Mutiara Pagi ya, terkait tema kita. Sepertinya sudah ada ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana, bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Pak? Oke, okay. Dengan siapa, di mana?
3: Izul di Kampar.
0: Bang Izul di Kampar ya?
3: Ya.
0: Silakan Bang Izul, pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Yang istighfar ini yang mana yang mustajab bacaannya? Ya, istighfar ini kan banyak juga cara ucapannya kan, istighfar orang. Jadi yang mana yang mustajab yang ucapkan sehari-harinya? Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar di belakang Bang Izul dari Kampar ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
4: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
4: Ya, mana istighfar saja Ustaz. Istighfar itu dalam kita wudhu, solat, salah pun tak tahu saya. Yang di luar itu pun Ustaz, pamannya kata Ustaz, jadi ibu-ibu memasak atau orang laki-laki bekerja sawah, masang semen segala macam, batu kerja. Nah, itu macam mana Ustaz? Apa kata rimah Ustaz?
0: Baik. Itu aja Pak Sari.
4: Ustaz ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mau langsung dijawab Ustaz mungkin ya pertanyaan Bang Izul dari Kampar dan juga Pak Suhaimi ini hampir-hampir mirip pertanyaannya ya. Silakan Ustaz.
2: Baik, karena pertanyaannya sama dan intinya juga ingin kita sampaikan tentang istighfar ini. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa kata istighfar ini berasal dari kata istaghfaro, yastaghfiru istighfaran, yang artinya meminta ampunan. Adapun secara istilah, maka para ulama memiliki beragam definisi tentang makna istighfar ini. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa istighfar adalah istighfaru wa talabul maghfirati wa hiya satrul zunub ma'at tajawuzi anha. Istighfar adalah memohon ampunan, yaitu tertutupnya dosa serta diampuni, tidak dihukum karenanya. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan istighfar adalah yaitu istighfar adalah penyesalan hati atas dosa dan memohon ampun kepada Allah dengan lisan. Sementara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan istighfaru huwa talabul wiqayati dari dzambi ma'an sutrihi. Istighfar adalah memohon perlindungan dari keburukan dosa serta tertutupnya dosa tersebut. Jadi istighfar ini adalah lafaz yang dimana kita ucapkan, di situ kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ terdapat doa-doa yang dimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Nah, istighfar yang pendek itu Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim. Itu istighfar pendek. Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian ada lafaz istighfar yang sedang. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian ada lapas istighfar yang panjang yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita bacakan terlalu panjang, maka kita dengarkan terjemahannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar adalah di mana seorang hamba mengatakan, ya Allah, Engkaulah pemeliharaku. Tiada sesembahan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, dan aku berada pada kesepakatan dan perjanjian denganmu. Semampuku aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku perbuat. Aku bertobat kepadamu dengan karuniamu, dan aku bertobat kepadamu dengan dosaku. Maka ampunlah, karena tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang membaca pada waktu siang dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal pada siang hari itu, sebelum memasuki waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan dan dirinya meninggal sebelum memasuki waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi istighfar ini ada pendek, ada sedang, dan juga kita kenal Sayyidul Istighfar. Maka manapun istighfar yang kita pakai, semuanya merupakan suatu hal yang dimana ketika kita mengucapkannya, kita mendapati apapun yang kita inginkan.
0: Baik, Ustadz, berarti tidak ada waktu-waktu tertentu ya Ustadz ya? Kapan saja kita bisa beristighfar ya?
2: Kapan saja kita bisa beristighfar. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu, di dalam hadis dikatakan bahwa wallahu inni istighfirullahu wa atubu ilaih fil yawmil aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumil mi'ata marrah. Ketika hatiku lalai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah ketika lalai pun dia melafazkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim itu. Itu 100 kali. Maka salah satu amalan yang ringan yang mudah diucapkan adalah kalimat astaghfirullahalazim. Seperti tukang roti yang ia berkeinginan ingin bertemu dengan seorang imam yang mulia yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, cukup ketika itu dia mengamalkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
0: Baik, berarti seperti pertanyaan Pak Suhaimi tadi ya Ustadz ya. Jadi kayak ibu-ibu lagi memasak sambil bersih-bersih rumah, boleh sambil beristighfar ya Ustadz ya?
2: Boleh.
0: Tidak ada larangan ya Ustadz ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustadz terkait tema kita, agar pendengar menjadikan istighfar sebagai bagian dari gaya hidup seorang muslim Ustadz.
2: Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari ini saya angkat judul pada pagi hari ini karena urgensi dan keutamaan istighfar itu sangat banyak. Yang pertama, istighfar dapat memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, istighfar dapat menjauhkan musibah. Yang keempat, istighfar menjadikan wasilah dibukakan rezeki kita, seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadinya. Kemudian juga istighfar adalah ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, maka kuncinya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rawatlah istighfar ini setiap hari. Baik ketika kita melaksanakan sholat, baik ketika kita melaksanakan apapun kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan serta kemudahan untuk kita semua. Ketika kita tidak memiliki keturunan, insya Allah akan Allah memberikan keturunan yang baik. Ketika kita belum memiliki pekerjaan, maka Allah akan mudahkan segalanya. Karena manusia intinya terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan kepada pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya Ustaz.
2: Ya Bu.
0: Sehat selalu Ustaz ya.
2: Amin ya Allah.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar itu

0: si pendengar ya. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, pokok-pokok berita utama. Tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak Kabupaten Indragiri Hulu, bagikan bendera hingga salurkan bansos. Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir kembali meresahkan warga setelah jumlah korban gigitan bertambah menjadi 12 orang dalam sepekan terakhir. Warta Riau pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu, bagikan bendera hingga salurkan bansos. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Ranto Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mama. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
2: Kami dari tim ekspedisi merah putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
1: Sementara itu, pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
3: Adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi, sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, harapannya tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil, menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
1: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas 2 kepala dinas di lingkungan pemerintah provinsi yang memasuki masa pensiun atau purna tugas. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
4: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas 2 kepala dinas di lingkungan pemerintah provinsi, yakni Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimiloni Nazir serta Kepala Dinas Sosial Zulfadli yang masuk masa pensiun atau purna tugas. PLT Gubernur memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian kedua pejabat yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Provinsi Riau selama puluhan tahun.
5: Ini rekan-rekan ini sudah berkarya di Provinsi Riau ada 35 tahun dan ada 33 tahun. Ini yang cukup lama, ya, pengabdiannya. Kami atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Pak Jul sama Bu Mimi. Semoga ke depan dari beliau diberi kesehatan dan terima kasih semoga beliau dapat amal yang setimpal dengan ibadah yang mudah.
4: Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimiliani Nazir yang sudah masuk masa purna tugas terhitung 1 Agustus 2026 dan telah menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN selama 35 tahun 7 bulan mengucapkan rasa syukur karena telah sampai di akhir karir sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dengan hasil yang terbaik. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli yang telah bertugas 33 tahun 10 bulan mengharapkan kedepannya Riau dapat terus berkembang dan semakin maju di masa depan serta tugas untuk pembangunan sekolah rakyat dapat terselesaikan dengan segera di masa kepemimpinan pejabat lainnya.
6: Jadi yang pertama itu mungkin suaranya. Suaranya sama saya ini kan belum terbangun bisnisnya kan. Terus mengenai pemerintah progresnya ya. Kemudian kami juga berdoa kota tahun ini, akhir tahun ini bangun, mungkin udah tahun awal tahun depan. Ada rasa kebahagiaan juga di hati kami ketika ini kota bangun. Ya, ini kan sebenarnya mudah-mudahan lah anak-anak yang itu sekolah di keluarga miskin akan sekolah.
4: Untuk mengisi kekosongan dua jabatan tersebut, sementara ini ditunjuk pelaksana tugas atau PLT yang berasal dari internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Sosial Provinsi Riau. Sementara untuk pejabat eselon 2 definitif masih akan dilakukan pengisian melalui asesmen. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Riau catat deflasi 0,08% pada Juli 2026. Turunnya harga bawang merah dan cabai merah menahan kenaikan harga. Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau mantuman pada Juli lalu 2026. Sementara itu, inflasi secara tahunan sebesar 3,82%. Data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, dalam rilis berita resmi statistik.
8: Nah, kita masuk ke inflasi Provinsi Riau. Inflasi bulanan Provinsi Riau pada Juli 2026 secara mantuman yaitu berada di angka deflasi 0,08%. Sedangkan inflasi tahun ke tahunnya itu berada di angka 3,82%. Dan inflasi tahun kalender atau Juli 2026 dibandingkan dengan Desember 2025 itu berada di angka 0,88%. Komoditas utama penyebab inflasi pada Juli 2026 di sini terlihat bahwa ayam hidup itu memberikan andil inflasi sebesar 0,09. Nah, kemudian komoditas apa saja yang memberikan atau menjadi penyebab deflasi di Juli 2026? Harga bawang merah di bulan Juli 2026 itu menunjukkan deflasi sebesar 0,19.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan bahwa data statistik memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah Riau ke depannya.
9: Yang mana data tersebut kita pakai sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Bagi kami, rilis berita resmi statistik bukan sekedar agenda rutin, tapi merupakan forum strategis untuk membaca kondisi real di Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari data dan fakta di lapangan.
7: Melalui penyediaan data yang akurat dan terkini, Pemprov Riau diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah di Provinsi Riau. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Zulhelmi Arifin resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
10: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik Zulhelmi Arifin sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru definitif Senin 3 Agustus 2026. Dalam kesempatan yang sama, Agung juga melantik 6 pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru serta menunjuk Samto sebagai pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru menggantikan Zulhelmi Arifin. Agung Nugroho mengatakan kehadiran Sekda definitif diharapkan dapat mempercepat kinerja birokrasi dan memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Menurutnya seluruh pejabat yang baru dilantik diminta langsung bekerja tanpa larut dalam euforia pelantikan.
11: Ya, pertama tentu sudah ada sekda definitif, kita harapannya tentu lebih cepat kerjanya, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berlama-lama, tidak ada euforia. Kita ingin semuanya langsung bekerja karena sejatinya ini hanya butang di dalam saja. Mudah-mudahan aktivitasnya lebih bagus dan kita pesannya hanya ambillah keputusan yang berpihak kepada masyarakat tapi sesuai dengan aturan.
10: Sementara itu, Zulhelmi Arifin mengatakan arahan wali kota menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas sebagai sekda. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD dan para pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan pemerintah diambil berdasarkan data yang akurat.
12: Pertama, ini kan terlintas sama dengan yang tadi Pak Wali telah segera bekerja menghilangkan jasnya langsung maju atau keputusan keputusan yang berpihak kepada masyarakat luas. Pertama tentu kami akan konsolidasi dengan teman-teman, sebetulnya media, keputusan-keputusan itu yang diambil oleh pemerintah nanti berdasarkan data-data yang tepat. Jadi kalau datanya akurat, keputusannya tepat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu pasti nanti dampaknya akan positif. Tentu dalam arti luas adalah bahwa saya selalu sampaikan bahwa bekerja sesuai dengan aturan, ya.
10: Dengan dilantiknya Sekda definitif beserta sejumlah pejabat lainnya, pemerintah Kota Pekanbaru berharap koordinasi pemerintah semakin efektif sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Wali Kota Pekanbaru tekankan pentingnya adab dan pengabdian kepada mahasiswa Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menekankan pentingnya pembentukan karakter, adab, dan semangat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan kuliah umum di lingkungan Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia. Agung menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter dan adab yang baik.
13: Nah, di sini ada tentang karakter dan juga tentang adab. Adab ini sangat penting sekali. Makanya adik-adik sekalian tidak hanya berilmu, tapi dunia ini membutuhkan adalah tentang adab. Lalu pengabdian. Nanti adik-adik sekalian walaupun saat ini masih belajar di sini dan ke depan, harus ada yang bisa diabdikan. Kalau sudah punya ilmu, harus diabdikan pengabdian kepada masyarakat. Ini penting. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna banyak untuk orang banyak. Manusia yang berguna untuk orang banyak.
7: Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia Ali Musri Semjan Putra menyampaikan bahwa pihak kampusnya juga telah membekali mahasiswa baru dengan berbagai materi yang berkaitan dengan persoalan sosial dan tantangan yang dihadapi generasi muda.
14: Tapi alhamdulillah kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota bahwa kami di waktu PBAK kemarin itu kami membekali mahasiswa dengan berbagai materi-materi yang dapat melindungi dan mengawasi mereka dari berbagai tindakan kriminal tersebut. Ada materi tentang deradikalisasi, ada juga materi tentang bahayanya obat-obat terlarang dan pergaulan bebas, serta LGBT, dan berbagai pembahasan-pembahasan yang harus kami bekali mahasiswa kami.
7: Melalui kegiatan studium generat tersebut, mahasiswa IMSYA Indonesia diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan di Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Kukuhkan 63 Ketua RT dan RW Kecamatan Pekanbaru Kota atau Wali Kota Pekanbaru, ajak mereka aktif menjemput aspirasi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
10: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan Ketua RT dan RW sekecamatan Pekanbaru Kota Senin 3 Agustus 2026. Sebanyak 63 pengurus lingkungan yang terdiri dari 44 Ketua RT dan 19 Ketua RW resmi dilantik bersama pengurus Dasawismas sebagai bagian dari penguatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, Agung Nugroho menyebutkan pelantikan tersebut menjadi momen bersejarah karena telah mengakhiri polemik panjang terkait proses pemilihan RT dan RW. Menurutnya setelah resmi dilantik, para ketua RT dan RW kini memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sekaligus memperoleh haknya sebagai mitra pemerintah.
15: Kami sebagai wali kota dan wakil wali kota tentu berharap kepada RT RW yang sudah terpilih dan hari ini dilantik, jangan lagi menunggu pemerintah datang untuk bantu masyarakat. Tapi hari ini jemput bola Bapak Ibu terus berjuang bersama-sama masyarakat dan sama-sama kita membangun Kota Pekanbaru melalui tentunya di daerah Bapak Ibu masing-masing.
10: Sementara itu, Camat Pekanbaru Kota Pontris Wandri mengatakan sebanyak 63 RT dan RW dikukuhkan terdiri dari 44 Ketua RT dan 19 Ketua RW. Selain itu, Ketua TPPKK Kota Pekanbaru bersama jajaran juga mengukuhkan 60 pengurus Dasawisma sekecamatan Pekanbaru Kota.
16: Jumlah seluruhnya Ketua RT 44 dan Ketua RW 19, jumlah 63 orang. Bapak Wali Kota dan hadirin semuanya, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mengukuhkan RT RW sekecamatan Pekanbaru Kota. Serta ucapan terima kasih juga kepada Ibu Ibu Ketua TP BKK Kota Pekanbaru, Ketua 1 TP BKK Kota Pekanbaru yang juga akan mengukuhkan dasar Wisma Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 60 orang.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap RT, RW, dan Dasar Wisma yang telah dikukuhkan dapat segera menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi di lingkungan, serta mendukung percepatan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pedagang Pasar Pusat Sukaramai menyampaikan aspirasi ke DPRD Pekanbaru untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak guna bangunan atau HGB Ruko yang tidak diperpanjang oleh pemerintah kota. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
17: Ratusan pedagang Pasar Pusat Sukaramai mendatangi kantor DPRD Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi terkait tidak diperpanjangnya hak guna bangunan, HGB, atas ruko yang mereka miliki. Dalam pertemuan tersebut, pedagang meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan melindungi hak mereka atas ruko yang telah dibeli secara sah. Ketua Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Robin Edward, mengatakan DPRD telah menerima aspirasi dari 133 pedagang dan langsung melakukan peninjauan ke Pasar Pusat Sukaramai. DPRD juga mendatangi kantor perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengumpulkan informasi. Menurutnya, DPRD akan memanggil pemerintah kota, Badan Pertahanan Nasional, serta pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
18: Ya, hak-hak pedagang ini kan harus dilindungi, karena mereka mendapatkan ruko ini kan mereka membayar. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk hak-hak mereka itu langsung dihilangkan saja. Misalnya ini Tempo mau ambil alih. Alasannya itu. Jadi kita makanya dari itu semua para pihak harus kita panggil untuk supaya kita dapat informasi dan sesuai aturan yang berlaku.
17: Sementara itu, kuasa hukum pedagang Tri Anggara Putra menyatakan para pemegang hak ruko telah mengajukan permohonan perpanjangan dan pembaruan HGB sejak sebelum masa berlakunya berakhir. Namun hingga saat ini permohonan tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya, para pedagang kini menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh kepastian hukum atas hak mereka.
19: Sebagian pemegang kantor itu sudah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pemko Kota Pekanbaru. Namun Pemko Kota Pekanbaru tidak merespon tanggapan terhadap surat rekomendasi atau permohonan rekomendasi yang kami ajukan asalnya Pemko, dan kami sedang dalam proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dalam sikap diamnya Wali Kota terhadap surat permohonan rekomendasi yang sudah kami ajukan kepada Wali Kota. Nah, itu di PTUN, dan juga tidak menutup kemungkinan kami akan mengambil atau menempuh jalur hukum gugatan perbuatan melawan hukum terkait dalam hal sikap yang Pemko lakukan pada saat ini akan mengambil haknya para pemegang.
17: Permasalahan hak guna bangunan ruko Pasar Pusat Sukaramai kini masih menunggu penyelesaian. Para pedagang berharap hak yang telah mereka peroleh dapat dipertahankan sesuai aturan yang berlaku. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Erwin Setio Nugroho resmi menjabat sebagai Direktur Politeknik Kaltek Riau periode 2026-2030 menggantikan Dadang Syarif Sihabudin Sahid. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
20: Prosesi pelantikan Erwin Setio Nugroho sebagai Direktur Politeknik Kaltek Riau periode 2026-2030 dilaksanakan Ketua Umum Pengurus Yayasan PCR Akson Brahmantio sekaligus serah terima jabatan dengan menggantikan Dadang Syarif Sihabudin Sahid. Gubernur Riau diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menyambut baik pelantikan dan sertijab tersebut dalam rangka pengembangan PCR ke depannya sebagai perguruan tinggi vokasi predikat unggul di Indonesia.
21: Momentum ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi tonggak untuk melanjutkan pengembangan pendidikan vokasi yang semakin unggul, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.
20: Sebelumnya, Erwin Setio Nugroho meminta dukungan dari semua pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita PCR.
22: Dalam menghadapi tantangan ke depan dan mewujudkan cita-citanya, PCR tidak membutuhkan seorang Superman, namun membutuhkan super team yang solid, yang inovatif, yang sinergis dan kolaboratif. Maka dari itu, dukungan seluruh civitas akademika merupakan modal utama, ditambah dukungan seluruh stakeholder eksternal adalah prasyarat untuk menghadapi tantangan-tantangan dan tuntutan zaman ke depan.
20: Dadang Syarif Sihabuddin Sahid yang telah menyelesaikan masa tugas kepemimpinan menyampaikan ucapan terima kasih selama menjabat sebagai Direktur PCR.
1: Saya berdiri menyerahkan estafet kepemimpinan kepada yang lebih baru, bisa menempuh jarak yang lebih baru, kepada pemimpin yang lebih segar.
20: Pelantikan dan sertijab berlangsung dalam suasana hikmat dihadiri para pihak terkait termasuk mitra strategis PCR. Reporter Tengkulam Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir kembali meresahkan warga setelah jumlah korban gigitan bertambah menjadi 12 orang dalam sepekan terakhir. Khairandi Januarini melaporkan.
2: Teror monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir belum juga berakhir. Hingga Senin, 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan monyet liar bertambah menjadi 12 orang. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan suntikan vaksin anti rabies. Bertambahnya jumlah korban membuat keresahan masyarakat semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Monyet liar tersebut terus berpindah-pindah lokasi dan menyerang warga di sejumlah titik permukiman di Kelurahan Tembilahan Hilir. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Tembilahan telah mengirimkan surat resmi kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau untuk meminta bantuan penanganan dan evakuasi monyet liar. Surat bernomor 88/KEC/TBH/7/2026 tertanggal 31 Juli 2026 tersebut bersifat sangat penting dan berisi permohonan agar BBKSDA Provinsi Riau segera menurunkan tim teknis melakukan identifikasi, penangkapan, serta evakuasi satwa liar yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Camat Tembilahan Ari Surya mengatakan pihaknya bersama Forkopimcam dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun karena penanganan satwa liar merupakan kewenangan BBKSDA, pemerintah kecamatan berharap bantuan segera diberikan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban.
3: Terakhir 12 orang hari ini, Bu, mohon maaf, tadi jam 12 yang lewat 15 terjadi lagi serangan pas orang lagi makan siang. Anggota-anggota damkar dan relawan lagi makan siang. Jadi masyarakat yang lagi sedang tidur di rumah, sendiri di rumah, diserang, digigit di kepalanya. Tempat terjadi perlawanan, digigit ke tangan. Dan sudah kami bawa ke rumah sakit, sudah diobati, dan kami data untuk bantuan perobatan dari Basnas atas petunjuk Pak Bupati. Dan masyarakat yang mengalami musibah serangan hewan liar ini ada perawatan intensif. Dan nanti pihak puskesmas datang langsung ke rumah warga untuk suntik rabies tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi Bu, yang di menyerang ini ada informasi juga dari masyarakat, dia memakai kalung. Diperkirakan juga monyet ini hewan peliharaan yang stres, jadi mengganggu masyarakat. Tapi dari kondisi laporan korban yang ke-12, tidak ada kalungnya, Bu.
2: Sementara itu, petugas damkar Tembilahan Salim mengungkapkan berbagai metode telah diterapkan untuk menangkap monyet liar, mulai dari memasang jebakan menggunakan jaring, menyebarkan obat penenang, hingga menurunkan anjing pemburu. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena satwa tersebut memiliki pergerakan yang sangat lincah.
23: Ada, kami ada juga pemasangan jaring, itu ada juga kayak bentuk ini kayak obat penenangnya apa? Tidur, ada juga penyisir pakai anjing pemburu dari warga yang pemburu itu, hasilnya belum juga. Kami tetap berupaya melakukan.
2: Pemerintah Kecamatan Tembilahan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama saat beraktivitas di luar rumah. Warga juga diminta tidak mencoba menangkap monyet liar secara mandiri dan segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa tersebut agar proses penanganan dapat dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan korban baru. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kejari Pekanbaru hentikan penuntutan perkara pencurian handphone melalui restoratif justice. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri Pekanbaru resmi menghentikan penuntutan perkara pidana pencurian dengan tersangka Aldo Randistia Hutagalung melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Pelaksana tugas Kajari Pekanbaru Dwi Astuti Beniarti pada Senin sore mengatakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kajari Pekanbaru menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas perkara tersebut.
5: Permintaan penetapan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara dengan tersangka Aldo Randistia Hutagalung alias Aldo sudah dikeluarkan dari penetapan dari pengadilan, dan pada hari ini pelaksanaannya kita untuk mengeluarkan Aldo dari rutan, dan Aldo hari ini kita pelaksanaan ya.
4: Dalam kesempatan tersebut, Aldo menyampaikan rasa syukur dan permohonan maaf atas perbuatannya. Ia mengaku berterima kasih kepada Kejari Pekanbaru yang telah memfasilitasi proses mediasi hingga perkara dapat diselesaikan secara damai.
6: Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua kejaksaan yang sudah mediasi kasus-kasus saya ini dan berjanji. Untuk selanjutnya, saya berjanji saya tidak akan melakukan tindakan kriminal yang lainnya lagi. Sekali lagi, saya minta maaf.
4: Awalnya, Aldo tersandung kasus pencurian handphone pada 19 Mei 2026 lalu. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Melalui proses restoratif justice yang difasilitasi Kejari Pekanbaru, perkara akhirnya diselesaikan secara damai sehingga penuntutan terhadap tersangka resmi dihentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu, bagikan bendera hingga salurkan bansos. Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir kembali meresahkan warga setelah jumlah korban gigitan bertambah menjadi 12 orang dalam sepekan terakhir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
8: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Anissa Elfitri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Riri.
1: Iya, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Silakan dengan laporannya.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Elfitri bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamsel Cipta Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas pada pagi hari ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan ataupun laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan FM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan trek roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda untuk tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kemudian kita pantau juga situasi arus lalu lintas yang ada di Simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih parkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Haji Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari arah utara ke selatan atau dari Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah ataupun berputar menuju Jalan Patimura atau Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di jalur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polresta Pekanbaru dan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini.

0: Raisa Elfitri dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Telantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Riri di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Brigadir Anissa Elfitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau pendengar untuk hari ini.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 4 Agustus 2026.